0: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
1: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Bibble Man versus Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

aku udah rangkum nih tiga alasan utama kenapa matcha bisa segila ini popularitasnya di kalangan anak muda. Alasan pertama nih, dia itu fotogenik banget ya. Jujur teman berdua, kalau matcha ini minuman paling instagramable banget sepanjang masa. Gitu yang sekarang terjadi ya. Warnanya hijau alami yang cerah tapi gak norak kalau di foto barang background kayak meja kayu, kafe minimalis, atau juga bahkan taman kota. Hasilnya langsung keren, estetik dan juga calming. Beda sama kopi hitam yang hitam doang atau juga cappuccino yang itu-itu aja. Matcha ini punya warna khas yang langsung dikenali sebagai minuman anak muda zaman sekarang. Nah, bisa dibilang teman berdua anak muda ini suka foto matcha bukan karena mereka fotografer profesional, tapi karena matcha itu mudah difoto, jadi bagus aja gitu ceritanya. Terus alasan yang kedua, dianggap lebih sehat daripada kopi. Nah, ini alasan yang lebih substansial. Gen Z ini sekarang makin sadar sama kesehatan, tapi mereka juga gak mau minum jus sayur yang rasanya kayak rumput gitu ya. Matcha ini hadir sebagai jalan tengah yang perfect, kandungan antioksidannya tinggi banget, bahkan katanya 10 kali lipat dari teh hijau biasa. Selain itu matcha memberikan energi yang lebih stabil dibandingkan kopi. Kopi juga kadang bikin crash gitu ya. Kamu semangat setengah jam, terus lemas seharian. Kalau matcha, itu katanya memberikan calm alertness. Kamu bakalan fokus dan juga tenang, tapi gak grogi atau juga gelisah. Nah, buat Gen Z yang hidupnya multitasking, just like kuliah, organisasi, side hustle, pacaran, aduh, matcha jadi pilihan minuman favorit. Terus alasan yang ketiga nih, matcha itu punya elemen eksklusivitas. Itu awalnya dari Jepang kan, ada ritualnya, ada sejarahnya, ada gradasi kualitasnya, ada ceremonial grade, ada premium grade-nya, ada culinary grade-nya. Ini bikin matcha terasa lebih eksklusif dibandingkan kopi yang kayaknya udah terlalu umum. Ya kopi, hitam ya hitam gitu kan. Tapi matcha punya gradasinya. Nah, minum matcha ini kasih yang namanya feeling kalau kamu itu picky, sophisticated, dan juga berkelas gitu ya. Efek psikologis kayak gini, percaya atau enggak, cukup kuat buat ngebentuk yang namanya tren. Intinya di sini teman berdua, matcha itu hits bukan cuma karena rasanya enak aja, walau itu subjektif ya. Tapi karena dia bisa difoto cantik, dianggap sehat, dan memberi kesan eksklusif, ya kayak gitu. Sekarang dia lagi pada naik daun. Tiga alasan yang sangat Gen Z banget kan teman berdua.

0: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya. Pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kalau Kak Maya sendiri dari usia berapa memegang handphone, dipercayai pegang handphone sama orang tua?
2: Nanti SMA.
1: Nanti SMA ya?
3: Iya.
1: Tahun berapa itu?
2: 2010.
1: 2010. BlackBerry dong.
3: Iya. Masih awal-awal BlackBerry ya.
2: Sampai zaman-zaman dulu.
1: Iya, BlackBerry. Kalau 2009 ke atas itu BlackBerry ianya.
3: Dulu tuh waktu pegang yang BlackBerry tuh suka dapat
2: iya,
3: lihat yang situs-situs yang gimana-gimana enggak sih, Kak?
1: Oh, belum terlalu situs-situs kitanya, masih di BBM.
3: Oh, masih BBM ya.
1: BlackBerry Messenger.
3: Atau mungkin ada yang suka sharing-sharing sesuatu kayak pinjol.
1: Oh, kalau dulu belum ada grup keluarga, tolong.
3: Oh, belum ada. Tapi kan ada di satu status.
2: Yang iya. Pakai grup family.
1: Iya, betul. Ada teman SD, ada teman TK, teman SMA, teman SD, banyak sekali. Kalau BBM dulu kan premium kitanya, cuman orang-orang yang berapa ngapain Pinuti, gila. Jadi kalau misalnya Kak Maya udah nikah apa belum?
2: Kenapa?
1: Udah nikah apa belum?
2: Sudah.
1: Udah ya, udah punya si kecil.
2: Sudah.
1: Usia berapa dianya?
2: Sudah 7 tahun lebih.
1: 7 tahun. Udah dipercayakan untuk main handphone atau gimana?
2: Belum
1: ya. Kan biasanya,
3: anak-anak sekarang kan suka nonton Kokomelon.
1: Bukan itu aja. Aku ngelihat yang namanya orang tua kalau misalnya hektik anaknya lagi pada nangis, tinggal sodorin handphone gitu.
2: Iya. Anaknya Kak Maya belum bisa pegang handphone.
1: Oh gitu.
2: Kan sekarang kan zaman sudah banyak yang video-video yang viral-viral. Jadi
1: belum dipercayakan untuk pegang handphone di usia segitu ya.
0: Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6.

0: Kok kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
0: Hyper ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh

Apa itu jalan kaki? Jalan kaki bukanlah sejenis olahraga. Melangkahkan satu kaki di depan kaki satunya itu mudah sekali. Namun, di balik aktivitas jalan kaki, semangat olahraga diam-diam diperkenalkan. Mulai dari tokoh dunia seperti Nietzsche, Rimbaud, sampai Mahatma Gandhi, menemukan dengan berjalan kaki adalah cara sederhana membuat semakin kreatif, bahagia, dan tidak stres. Terlebih melihat kemacetan serta polusi kendaraan di mana-mana. Berpikirlah sembari berjalan, dan berjalanlah selagi berpikir.

Teman Pro 2, sekarang kita lihat dampak nyata dari viralnya Maca ini ke kehidupan sehari-hari ya. Dampak yang pertama itu kafe berlomba-lomba bikin menu Maca lagi. Gorontalo mungkin ada yang bakalan dari luar kali bawain Maca ke sini ya. Kalau dulu menu Maca itu cuma ada di kafe Jepang atau juga kafe mahal di daerah elite. Sekarang warung kopi pinggir jalan aja jualan Maca latte, minimarket jualan Maca dalam kemasan, restoran fast food juga punya menu Maca dessert gitu ya. Ini bukan sekedar tren musiman lagi, teman Pro 2, ini udah jadi standar menu yang wajib ada. Terus yang keduanya ini, bisnis minuman Maca rumahan ini mulai show up ya. Banyak anak muda yang melihat peluang ini, mereka mulai jualan Maca rumahan dari yang bubuk instan sampai racikan sendiri. Modal gak terlalu besar juga, caranya beli Maca bubuk yang bagus, susu es batu dan sirup rasa yang ya udah di mix saja. Sajikan di botol estetik ya. Kasih stiker lucu terus jual online deh, hasilnya cuan. Maca sekarang bukan sekedar minuman cuy, tapi ladang cuan buat anak muda kreatif. Terus yang ketiga, konten kreator berlomba bikin video Maca. Kalau kamu buka TikTok sekarang, konten seputar Maca itu pasti ada di setiap scroll. Ada yang bikin ranking Maca terenak di Jakarta, ada yang bikin DIY Maca drink under 10K. Ada yang bikin what I eat in a day yang semuanya ada macanya. Terus Maca ini udah jadi konten yang sangat versatile dan juga selalu menarik perhatian ya. Apalagi kalau videonya estetik aja gitu ya. Dengan musik lofi dan juga editing yang smooth. Dan bisa dibilang dampak berikutnya yaitu komunitas pecinta Maca mulai terbentuk. Di beberapa kota besar udah mulai ada Maca enthusiast community. Mereka kumpul, ngopi, minum Maca gitu kan, tukar rekomendasi kafe sampai review bubuk Maca dari berbagai merek. Ini bukan sekedar hobi sih, tapi ini adalah identitas baru. Nah, Maca juga udah berevolusi dari minuman biasa jadi fenomena budaya yang pengaruhi gaya hidup, ekonomi kreatif, dan juga interaksi sosial anak muda. Gila kan teman berdua? Nah, kita bacain aja komen-komen dari teman-teman yang udah pada gabung pagi hari ini ya teman berdua ya. Bentar dulu nih, soalnya beberapa hari ini internetnya lagi pada agak-agak bikin hati sejuk soalnya. Selamat pagi buat teman-teman yang udah pada ikutan gabung. Aku sempat nanyain alasan Maca hits paling masuk akal versi kamu itu apa coba teman Pro 2. Selamat pagi buat yang udah pada ngejawab estetik dan juga fotogenik. Ini ada My Onion, teh bawang putih. Ada juga Eslin, udah kompakan. Terus ada Carmelita Pratiti, katanya dia ngejawab dianggap lebih sehat daripada kopi. Oke, thank you. Terus nuansa eksklusif dan berkelasnya itu dapat, itu dijawab sama Yani Lindawati. Oke, thank you. Dan sempat nanyain juga, kamu terakhir rasain Maca yang versi kayak gimana? Terus suka gak sih sama rasanya? Oke. Selamat pagi buat Liqiu23, katanya dia gak suka. Kayak izin request lagunya Cegil, Bayangan Cinta. Lalu dari Nabila Takia dong, Bayangan Cinta Lalu. Waduh, ini gak kesambung soalnya. Next lagi teman Pro 2. Eh kok hilang? Aduh, tak kancing HP. Oh ada. Bentar. Eslinda, tim gak suka Maca, angkat tangan nih. By the way, pagi kak, pagi juga izin request lagunya Bahagia Lagi dari Pijak Kota ya, makasih. Next lagi teman Pro 2. Ada siapa nih? Bang Putih, Baput ya. Aku tidak suka kak, rasa daun deng rumput. Kayak gimana gitu rasa daun deng rumput ya. Emang dia rumput, kayak daun kelor gitu kan. Tinggal nambahin aja rasa yang lain. Ada yang namanya Maca coklat, Maca strawberry Maca gitu kan. Masukkan makan DP rumput saja. Next lagi, ada siapa nih? Hetty Junita. Gak suka Maca kakak, sukanya request lagu Bahagia Lagi Pijak Kota. Bisa aja lu rumput Maca. Terima kasih buat yang udah pada ikutan gabung, yang udah pada nge-request. Selamat pagi juga buat Lita yang di 08195998 triple sekian udah pada komen tadi ya, aku bacain aja. Jalan Batik Pekalongan, Padua, Sukaluyu, Bandung. Jauh, Maca enak banget, pernah ngerasain Maca vanilla. Request lagunya Fajar Nur, Sembuh Tanpaku. Oke, thank you. Lagunya ditungguin ya. Nanti bakal aku puterin, yang gak ikutan format gak bakal aku bacain, oke. Next, buat siapa lagi nih teman Pro 2? Oh, itu kayaknya gak ikut format. Kita skip.
Terima kasih untuk teman Pro 2 yang udah pada ikutan gabung. Tren Maca itu seru ya teman Pro 2 ya. Kita lihat betapa gila dan besarnya tren Maca ini. Sekarang saatnya tren Maca itu estetik, enak dan juga ngangenin. Tapi jangan sampai kamu kehabisan uang jajan cuman buat beli Maca tiap hari. Harga segelas Maca latte di kafe kekinian bisa 35.000 sampai 60.000-an ya. Kalau kamu beli 3 kali seminggu, dalam sebulan bisa habis 400.000 sampai 700.000. Wah, itu uangnya cukup gede ya. Terutama buat kamu yang masih pelajar atau juga mahasiswa. Coba sekali bikin Maca sendiri di rumah. Beli bubuk Maca yang bagus, susu favorit, es batu, jauh lebih hemat dan kamu bisa bereksperimen dengan rasa sendiri. Dan ingat, Maca itu tetap mengandung kafein ya teman Pro 2. Banyak yang bilang Maca lebih sehat dari kopi. Itu benar, tapi Maca tetap mengandung kafein teman Pro 2. Minum Maca terlalu sore atau malam bisa bikin kamu susah tidur. Konsumsi berlebihan juga bisa bikin sakit perut atau juga gelisah. Kayak apapun, porsinya harus dijaga ya. Ketiga, pilih Maca yang berkualitas. Ada berbagai grade Maca ya. Ada ceremonial grade, paling mahal buat upacara teh, rasa paling halus yang originalnya gitu kan. Premium grade-nya masih bagus juga, cocok buat latte dan juga daily drink. Ada juga culinary grade, agak pahit, biasa buat campuran kue atau juga masakan. Jangan sampai kamu beli Maca yang murah yang warnanya udah kecoklatan, itu tandanya udah kadaluarsa atau kualitasnya rendah ya. Jadi Maca itu enak, estetik dan juga seru, tapi jangan sampai tren bikin kamu lupa prioritas. Jadi konsumen cerdas, nikmati secukupnya, pilih yang berkualitas dan jangan sampai boncos. Jadi mulai hari ini, sekarang balik ke kamu teman Pro 2, tim Maca atau tim kopi, Maca favorit kamu di mana atau kamu masih belum percaya sama hype-nya. Salam dari aku dan selamat menikmati Macanya kamu. Tapi ingat, jangan keseringan, karena yang keseringan itu lebay. Kita bakalan lanjut lagi sampai nanti di jam 10 pagi teman Pro 2 di Yuk Ngopi, ngobrolin prioritas nasional.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: bro, mimpi aku semalam seru loh. Pasti kena nih.
1: Ah, palingan mimpi tersesat di hutan lalu dikejar serigala.
0: Bos, mimpi aku semalam ular sama naga berkelahi. Dari pertarungan yang panjang itu akhirnya dimenangkan naga loh. Dan lebih seru lagi, di ujung ekor naga itu ada angka 7777. Banyak sekali bro. Aku punya uang 1 juta dong. Aku mau pasang togel. Kalau kena, aku ganti 2 juta deh.
1: Kau masih bermain togel, bro? Ekonomi udah pas-pasan, masih juga seperti ini.
0: Ayo dong, bro. Sekali ini aja. Aku pasti ganti secepatnya, please.
1: Oke, okay. Awas jangan lupa diganti. Ini adalah uang istriku mau arisan minggu depan, bro.
2: A few moments later.
0: Kalah lagi.
3: Bermain togel bukanlah sebuah solusi dari masalah ekonomi.

kamu dengerin lagunya Fajar Nur, teman Pro 2 dengan sambutan paku. Sekarang kita ada di Yungopi ya. Selamat pagi teman Pro 2 untuk yang terus stay tune di Pro 2 dari Gorontalo. Kita bakal bahas tentang yang namanya lingkungan hari ini. Jadi buat kamu semuanya jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Bibleman versus Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM.

pengelola wisata itu serius nanganin akses air bersih yang layak. Dan ironisnya lagi, wisatawan apa ya namanya ya? Ironisnya lagi, wisatawan bisa nikmatin fasilitas mewah sementara warga lokal masih susah dapat air bersih. Kayaknya jumping banget ya. Fasilitas mewah dinikmatin sama kalangan atas, wisatawan, sementara yang lokalnya air bersih aja susah buat kebutuhan sehari-hari, teman berdua. Nah, pemerintah daerah juga udah merespon aksi ini dan juga janji bakal ngebutin proyek pipanisasi dari Pulau Lombok. Tapi warga tetap bakal terus ngawasin dong, jangan sampai cuma jadi janji manis doang di atas kertas gitu kan. Mereka pengen ada kepastian jelas kapan air bersih beneran nyampe ke rumah-rumah mereka. Aksi paling kocak sekaligus menyedihkan sih sebenarnya, demo di tengah laut, padahal yang diminta cuma air. Semoga pemerintah cepat gerak ya, jangan sampai warga sana harus demo sambil renang lagi dah.

Ketika masuk angin atau badan pegal, jadi kebiasaan masyarakat Indonesia untuk rokan sebagai alternatif pengobatan minim biaya dan praktis. Tapi sebenarnya tahu nggak sih apa yang terjadi di tubuh kamu saat rokan sehingga bikin tubuh kamu terasa lebih baik daripada sebelumnya? Menurut penelitian, kerokan secara signifikan meningkatkan volume perfusi darah dan suhu di area yang terkena gesekan. Dengan meningkatnya aliran darah, asam laktat akan cepat dibawa ke hati untuk memperkuat metabolisme. Rasa pegal-pegal atau nyeri otot pun menjadi berkurang atau menghilang setelah dikerok. Ada hal-hal penting juga yang perlu diperhatikan sebelum melakukan kerokan. Pastikan koin atau media gores yang digunakan sudah dibersihkan minimal dengan sabun dan air mengalir.

Lir. Gunakan minyak atau lotion yang mempermudah kerokan dan mengurangi cedera. Hindari menggores terlalu kencang, perhatikan juga ambang nyeri orang yang sedang dikerok. Hindari juga kerokan apabila mengalami operasi dalam 6 minggu terakhir. Menghindari kerokan apabila memiliki gangguan pembekuan darah, dan hindari kerokan apabila mengonsumsi atau mendapatkan obat pengencer darah. Yang paling penting, tetap jaga kesehatan kamu ya.

0: peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

0: dipersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesianisme.
1: 92,4 Rode FM, teman terbaik kamu. Teman berdua, ada gak di antara kalian tuh yang belum paham perbedaan antara empati dan juga peduli? Nah, secara umum sih emang dua hal ini berbeda ya, tapi pada saat yang bersamaan juga punya keterkaitan satu sama lain. Seseorang yang peduli pasti punya empati yang tinggi. Mari kita bahas nih teman berdua, perlahan-lahan ya. Jadi sebenarnya empati dan peduli memang saling berkaitan, tapi keduanya punya makna dan peran yang berbeda dalam interaksi sosial nih. Empati adalah merasakan dari dalam, kemampuan untuk memahami dan merasakan emosi orang lain seolah-olah kita tuh berada di posisi mereka. Lebih kayak bersifat internal dan juga emosional juga. Kita tuh bisa ikut merasakan kesedihan, kegembiraan, atau ketakutan orang lain. Contohnya, ketika teman kamu tuh gagal ujian, kamu merasa kecewa bersamanya dan mencoba untuk menghibur karena kamu tahu rasanya tuh seperti apa. Nah, sedangkan peduli, itu adalah tindak nyata nih teman kedua ya, atau tindakan nyata. Sikap yang muncul dari empati atau nilai moral, lalu diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Bisa berupa bantuan, perhatian, dukungan, atau sekedar hadir untuk seseorang. Contoh, kamu akan membantu teman belajar supaya dia tuh nggak gagal lagi. Itu adalah bentuk kepedulian nih teman kedua. Tapi pada intinya, hubungan keduanya antara empati itu sering menjadi landasan dari rasa peduli. Nah, tanpa empati ya teman kedua, kepedulian tuh bisa terasa formal atau dangkal. Tapi dengan empati, kepedulian kamu tuh bisa jadi tulus dan bermakna. Nah, pada intinya, kalau kedua hal ini ada di diri kamu, udah pasti kamu adalah orang yang baik yang akan selalu disenengin, hidup bahagia, dan disayang sama banyak orang.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Okay, teman berdua, kamu dengerin lagunya Joe Jonas Work It Out. Selamat pagi aja buat kamu yang masih menghirup udara Gorontalo yang bersih banget ya. Soalnya kualitas udara Jakarta di hari Kamis 21 Mei pagi parah banget sampai jadi nomor wahid terburuk sedunia versi IQAir. Jadi angkanya ini tembus 175 dengan kategori nggak sehat karena konsentrasi PM2,5 mencapai 90 mikrogram per meter kubik. Mirisnya lagi nih, beberapa waktu sebelumnya Jakarta juga nyemplung posisi 13 besar dengan angka 98. Ironis banget kan buat sebuah ibu kota gitu kan. Nah kalau kita bandingin sama Gorontalo nih, beda banget ya. Beda kayak langit dan bumi, udara di sini itu justru terpantau very good, artinya kondisi udaranya super bersih dan ideal buat segala aktivitas di luar ruangan. Peta kualitas udara juga nunjukin Gorontalo dominan warna hijau. Nah kontras banget sama kota-kota besar yang katanya makin sesak napas nih. Pokoknya perbandingannya udah jelas ya, Jakarta darurat polisi, polisi lagi. Darurat polusi, Gorontalo masih sejuk dan aman, teman berdua. Jadi bersyukurlah kamu gak tinggal di ibu kota, kita tinggal di desa karena desa gak pakai dolar. Pemerintah pusat dan daerah ini harus serius menuntaskan akar masalah macam emisi kendaraan atau juga polusi industri. Please ini tolong polusi itu diganti ya, soalnya agak-agak kepleset jadi polisi gitu loh. Jangan sampai warga Jakarta harus pindah ke Gorontalo cuma buat dapat napas lega. Bahkan kebanyakan warga juga nantinya kalau mereka pindah ke sini ya. Miris banget sih teman berdua ya, Jakarta rame terus tapi warganya malah susah untuk bernafas. Gorontalo sepi tapi ada mayem ya. Gak macet-macet juga kan. Pilih mana? Macet-macet tapi sesak atau tenang-tenang aja tapi panjang umur?

pukul 9:55 waktu Indonesia Tengah, teman-teman dua. Kebersamaan kita tuntasin aja sampai di sini ya. Terima kasih untuk semuanya udah pada ikutan gabung sedari pagi tadi. Tuntasin aja sampai di sini. Terima kasih untuk semuanya. Nanti bakalan dilanjutin sama kru Pro 2 FM lainnya. And pamit. See you next time. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.

0: manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu biasa rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai untuk scouting sama pembelinya. Kamu mau?
0: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Kan, so bilang apa? Mau banjir ini, ujang terus begini, tiap tahun pasti banjir. Bu, malali, tidak ada solusi ini banjir.
3: Sudah. Marah-marah juga nggak bikin airnya surut. Yang penting sekarang fokus sama upaya penyelamatan diri kalau sudah jadi banjir begini. Nanti kalau sudah di luar hati-hati. Simak terus informasi dan perkembangan banjir di sekitar. Siapa tahu bisa jadi banjir bandang kalau ada curah hujan yang tidak berhenti. Dari sini cari tempat mengungsi paling ideal dengan dataran tinggi. Nanti juga perhatikan arus bawah, saluran air, kubangan, atau tempat-tempat yang tergenang air. Amankan semua barang yang penting yang tidak terjangkau oleh air. Disemati sama jaringan listrik.
4: Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM. Sampai siang di Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.

0: Di informasi yang pertama, pagelaran Sabang Merauke kembali hadir tahun ini dengan tema Hikayat Sri Kandi Nusantara yang mengangkat kisah perempuan Indonesia yang berani, kuat, dan penuh kasih. Wakil Presiden Direktur I4T sekaligus eksekutif produser PSM Sylvie Liswanda mengatakan pagelaran budaya modern ini dibuat agar generasi muda semakin mengenal budaya Nusantara. Pertunjukan tersebut melibatkan sekitar 1.700 orang termasuk 700 seniman dan 387 penari dari berbagai daerah dengan tokoh Sri Kandi yang akan diperankan Raisa. Di informasi yang kedua, teman-teman, drama Korea terbaru Teach You a Lesson siap tayang di Netflix mulai 5 Juni 2026 mendatang dengan mengangkat kisah aksi tentang perundungan di sekolah. Serial ini akan mengikuti lembaga fiktif Teachers Rights Protection Bureau yang bertugas melindungi korban bullying untuk memulihkan ketertiban sekolah dengan cara yang tak biasa. Garapan drama Hong Jong Chan disebut dibintangi oleh Kim Moo Lyul, Lee Sung Man, dan juga Jin Kis Ju. Ada juga Pyo Ji Hoon dengan banyak adegan aksi intens sepanjang cerita. Informasi yang terakhir, teman-teman, dokumenter terbaru berjudul Michael Jackson The Verdict akan mengangkat kembali persidangan Michael Jackson pada tahun 2003 terkait tuduhan pelecehan seksual terhadap anak. Melansir dari Today by Netflix Kamis 21 Mei 2006 kemarin, serial 3 bagian ini dijadwalkan tayang perdana 3 Juni mendatang dengan menghadirkan sudut pandang jaksa, tim pembela hingga para juri dan saksi yang terlibat langsung dalam persidangan. Dokumenter garapan sutradara Nick Green ini disebut mencoba memberikan gambaran lebih utuh mengenai salah satu kasus paling kontroversial dalam sejarah budaya pop. Sekian info Pro 2.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.
0: Oke, di Turun Pro 2 sekarang sudah barengan sama Dodi Paneo nih, Turun Pro 2 untuk Pro 2 Hitlist di part yang pertama pukul 10 lewat 5 menit waktu Indonesia Tengah. Ada lagu dari Kuljo untuk lagu pertama yang bisa kalian vote nih, Turun Pro 2, dengan judul Kubuka Pintu. Selanjutnya di lagu yang kedua nih, Turun Pro 2, Reputation from Raven Lenae featuring Dominic Fike.

Lanjut di lagu yang ketiga nih, tahun kedua, Fadila Intan featuring Dani Sufian, Simpul. Dan untuk lagu yang keempat nih, Turn Virtual Attitude from Melanie C. Langsung aja tentuin votingan kalian dari keempat lagu ini di Instagram kita @produ_gorontalo, WhatsApp 0811 43000 2, dan di line telepon 0812 19924. Untuk hasil votingan terbanyak di part pertama ini nanti bakal aku puterin di pukul 10 lewat 25 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Bu Ani, ini benar halal kan?
1: Ya pasti dong, Dek. Saya kan bikin sendiri, bersih dan sehat.
0: Tapi kok nggak ada sertifikat halalnya?
1: Wah, emang penting ya, Dek. Kan sudah tahu, saya orangnya jujur.
0: Bu, jujur aja nggak cukup kalau mau usaha makin gede. Sertifikat halal itu kayak KTP buat produk kita, biar orang yakin dan nggak ragu beli.
1: Oh, jadi kayak jaminan gitu ya, Dek?
0: Tepat sekali, Bu. Apalagi sekarang banyak tuh produk Bu Ani laris manis sampai ke pasar internasional.
1: Wah, berarti saya bisa jadi eksportir bakso ikan dong?
0: Bisa banget dong, Bu. Daftar aja ke MUI, gampang kok. Nanti usaha Bu Ani makin halal, makin berkah, dan makin cuan.
1: Oke, Dek. Habis ini bantu saya daftar ya.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Oke, di turun video sekarang waktunya untuk aku bacain respon kalian ya. Di part yang pertama untuk Pro 2 Hitlist, ada siapa aja yang udah ngevote lagu nih? Tunggu bentar. Sejauh ini kalau yang aku lihat kayaknya yang paling banyak votingannya itu Fadila Intan featuring Dani Sufian. Simpul sebentar. Kita lihat dulu ya. Ada Regina Leticia, Kirana Dewi, Alvin, Jerisoi, Moli Rahma. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 yang vote lagu ini nih ya. Turun Pro 2. Bentar. Kita coba lihat dulu nih lagunya. Mana ya? Simpul. Ini maksudnya apa ya? Ikatan. Aduh. Simpul. Kehapus. Nah, ada ini. Satu ya. Nanti setelah ini kita bakal lanjut lagi di part yang kedua ya. Untuk Pro 2 Hitlist. Untuk itu kamu jangan kemana-mana. Stay tune terus aja di Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

Dan untuk lagu yang keempat itu Ron Fredo, Need Your Love from One Republic. Oke, Detron Fredo, itu dia keempat lagu yang bisa kalian vote ya di part yang kedua ini untuk Fredo Hitlist. Langsung aja tentuin votingan kalian di Instagram kita sekali lagi @Fredo_Gorontalo, WhatsApp di 0811 43000 222, dan lain telepon di 0812 15924. Detron Fredo, jangan lupa juga nanti untuk hasil votingan terbanyak di part yang kedua ini bakal aku puterin di pukul 10 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmati musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kamu lagi dengar Gorontalo.
1: Sembilan 4 Radio FM, teman terbaik kamu. Sekarang waktunya untuk bacain respon kalian di part yang kedua untuk Pro 2 Hitlist nih, teman Pro 2 ya. Pukul 10 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah nih sekarang. Mana ya? Kita cek aja dulu story terbaru kita. Wah, ini udah lumayan banyak nih, teman Pro 2 ya. Ini kalau untuk lagunya Fate, kita apa? Tahu. Itu di vote sama Zatia Vinovic. Terus One Republic, Zania, yang Need Your Love ya, Alin Shin, Kesha Lefronka, Aku Bukan Dia. Terus ada Yan Lin, Farisa Naura, ada Kirana Dewi, dan juga Fajar Sol sama Pepen. Kalau Pepen nih ngevote-nya lewat WhatsApp kita ya. Oke deh, terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah ikutan voting di part yang kedua untuk Pro 2 Hitlist ini nih, teman-teman Pro 2. Apa tadi judulnya? Aku Bukan Dia, iya benar. Aku Bukan Dia. Udah lama banget nih gak dengerin Kesha Lefronka ya, teman-teman Pro 2. Tapi mana nih? Nah ini sudah ada. Dan ini jadi lagu terakhir kita ya di part kedua untuk Pro 2 Hitlist. Hasil request nih, teman-teman Pro 2. Nanti kita bakal lanjut lagi di pukul 11 untuk special request. Nah kalau di special request nih kalian bisa ikutan request-request lagu ya. Untuk itu jangan kemana-mana sih, cintur terus aja di Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: kok status medsosnya si Dito kayak gitu ya? Kayak orang depresi aja. Coba kamu cek.
1: Bentar, bentar. Bro, kamu di mana? Ayolah gabung ke tempat tongkrongan biasa ya. Udah, nanti ketemu juga kok yang baru. Kita tunggu ya.
0: Lah, kok diajak ke sini sih? Dia kan kayak orang stres gitu, masa diajak gabung? Mana diajak ngobrol udah tersinggung lagi. Gak nyaman aja ngobrol sama si dia, bro.
1: Kalau ada teman kita yang butuh bantuan kayak Dito, kita sebagai teman harus terus semangatin mereka. Apalagi Dito akhir-akhir ini sering murung kan? Takutnya jadi depresi dan bunuh diri loh. Akhir-akhir ini kan banyak kasus yang seperti itu.
2: Kadang isi kepala orang lain tidak kita ketahui. Satu momen dia bahagia, setelahnya dia menyendiri dan sedih. Masalah apapun itu bisa jadi pemicu untuk seseorang menghabisi nyawanya sendiri. Mari kita saling care untuk aku, kamu, dan mereka jauh dari perbuatan bunuh diri.

0: Nap, akhirnya aku menemukanmu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Oke, teman Pro 2, jumpa lagi di siang kali ini. Ada aku sama dua Sri Kandi yang akan menemani siang request untuk teman Pro 2. Ada siapa aja di situ? Ada, coba suaranya.
2: Halo.
0: Oh, ada Sweetly sama iya. Coba. Bentar ya. Nomor berapa itu Alia?
2: Ya, mic 4 ya. Halo, halo, halo, Bert.
0: Oke, say hi dulu.
2: Halo, guys.
0: Guys. Apa?
2: Halo, teman Pro 2.
0: Iya, halo teman Pro 2. Untuk siang hari ini aku email Alia sama
2: Sweetly
0: yang akan menemanin teman Pro 2 untuk nge-play. Play lagu kesukaan teman Pro 2.
2: Iya. Yeah.
0: Jadi kita tunggu di line telepon,
2: line WhatsApp.
0: Oh iya iya iya.
2: Iya, line telepon, line
0: WhatsApp. Line telepon ada dua di 08 12 15 0 000 924, juga ada di WA 08 11 43 333 222, juga di Instagram di
2: @pro2_gorontalo.
0: Benar banget. Kita tunggu ya Nina. Anggur kita pesuara sebegini. Aku sedikit
2: apa-apa,
0: dekat.
2: Ya, apa-apa.
0: Aku nih pesuaranya
2: baru kenal ya?
0: Bukan baru kenal. baru lagi.
2: Iya,
0: pokoknya begitulah.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi, ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank 2 kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

0: Kita mempro dua itu tadi dari lagu Adrian Khalif featuring Dipa Barus, Kualat. Aduh, Kualat kamu Sweetly, Kualat.
1: Waduh, jangan gitu dong, Mel.
0: Eh, BTW Sweetly, ini udah ada yang request ini. Ada dari lagu dari Barsena,
1: Bestandi.
0: Iya, Ruang Baru.
1: Itu dari siapa tuh, Mel?
0: Itu dari apa namanya? K-Pax.
1: Iya.
0: Dari K-Pax kan?
1: Mm-mm. Terus selanjutnya ada apa lagi?
0: Terus itu ada Nadine Amizah di akhir perang.
1: Aduh,
0: itu di request sama siapa, Sweetly?
1: Di request sama @aliadumbi.
0: Oh, @aliadumbi.
1: Iya, email.
0: Terus juga terakhir Sheila on Seven featuring Aisyah. Aisyah Meglio. Memory by. Emang ada memory jahat ya?
1: Ya, tergantung perspektif.
0: Oh, tergantung perspektif. Itu di request sama siapa?
1: @kolangkali.
0: Oke, Kolangkali.
1: Iya,
0: kayaknya dia kayaknya dia memang ada memori baik dengan seseorang deh.
1: Iya, bisa jadi nih. Oke, langsung aja kita have fun sambil dengerin lagu.
0: Oke.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Bubble Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Aisyah Meglio. Eh, halo Sweetly, kok kamu gak ini ya? Kok kamu gak on mic ya? Eh, iya, maaf. Aku gak nyalain. Bentar. Oke.
1: Ini ada.
0: Oh iya, halo. jangan ini Sweetly, jangan hilang dari peradaban ini. Aku butuh kamu.
1: Mungkin dong.
2: Ayo, ya Allah.

0: denger-denger udah banyak lagi nih request-annya, Imam.
1: Iya, benar banget. Ini ada yang request dari email Gunawan. Berapa kali kita akan saling memaafkan?
0: Wah, pamungkas ya?
1: Iya, pamungkas.
0: Aduh.
1: Dan terus. Ada siapa dulu? Ada Tulus. Hati-hati di mana coba?
0: Hati-hati di jalan asik.
1: Benar banget. Kadang apa ya?
0: Itu yang request siapa?
1: Itu di request sama siapa?
0: Ed Sarista.
1: Oh, benar banget.
0: Oke. Okay. Terus lagi-lagi. Ada siapa lagi nih? Aku bentar. Mau cocok lagi nih.
1: Jadi kadang yang paling
0: enggak apa? Ada siapa lagi?
1: Oh, ada ini, ada Raisa.
0: Lagu?
1: Bentar. Astaga, sorry. Ada Raisa ya, tak berharap lagi.
0: Aduh, kayaknya bagus sambung ya ini.
1: Iya, benar. Di request sama Ed Sakila Balkis. Iya, gitu guys.
0: Aduh, ada apa dengan request sana?
1: Kayaknya benar-benar pas banget nih Alia. Alia lagi sweet. Si Alia ini lagi kabur ini. I don't know kemana. Dia lagi
0: Kenapa lagi pas? Kenapa nih?
1: Tahu lah. Apa ya suasananya itu? Kadang yang paling susah buat mencari yang baru tapi memaafkan luka yang masih tinggal di hati. Dan mungkin setiap hubungan selalu punya satu pertanyaan yang terus berulang, berapa kali kita saling memaafkan. Langsung aja. Ini lagu dari Pamungkas. Berapa kali kita akan saling memaafkan?

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

0: Dari tadi kita diajak pelan-pelan berdamai sama perasaan, mulai dari pamungkas yang mengingatkan kalau kadang kata maaf itu banyak terucap dan kita akan kembali sama-sama. Dan juga ada lagu dari Tulus, Hati-hati di Jalan, yang mengajarkan kita kalau enggak semua harus berjalan bersama akhirnya tetap
1: berpisah.
0: Iya, tetap berpisah. Dan sekarang saatnya ke Raisa, yang karena setelah kecewa setelah mencoba ikhlas, kita tetap harus lanjut hidup.
1: Iya dong, bener banget.
0: Itu si Alia.
2: Semangat dong guys, semangat.
0: Tapi kamu juga nggak semangat. Kamu kemana aja Alia? Dicari
2: aku dari tadi di sini guys.
1: Oh. Alamak.
0: Oh iya, ngomong-ngomong nih, ini udah masuk soalnya Tiga Sri Kandi ini wow, untuk diri kekayangan karena ya kita punya
2: kesibukan.
0: Apa ya? Bukan kesibukan juga ini aja karena kita sudah dipanggil oleh Maharatu untuk kembali kekayangan. So buat teman-teman, jangan pernah putus asa dan jangan pernah bosan-bosan dengerin suara kita yang ada di Pro 2 ini, yang sangat-sangat menggelegar, yang sangat-sangat seksual.
1: Wow. Iya, karena nanti teman-teman bakal kangenin kita nih.
2: Mau pisah ya dikit lagi ya.
0: Iya, benar banget. So buat teman-teman,
1: jadi udah enggak ada lagi nih kayak besok terang mau ketemu, enggak ada lagi.
0: Iya. Oke, so buat teman-teman, aku email dan Alia sama Sweetly undur diri dan selamat untuk teman-teman Pro 2. Oh, jangan lupa sholat ya, dan jangan lupa kita bertiga. Bye bye.

0: til qaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athhu al maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Suatu ketika Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh beberapa orang bertanya kepada Hasan Al-Basri. Murid-murid beliau memperhatikan jawaban dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Orang pertama datang dan mengatakan, ya Imam, kita sudah dilanda dengan kekeringan yang sangat luar biasa. Bagaimana supaya Allah SWT turunkan hujan kepada kita? Nabi Al-Hasan Al-Basri mengatakan, istaghfirullah, perbanyaklah istighfar kepada Allah SWT. Perbanyaklah istighfar kepada Allah. Pergi orang ini. Orang yang kedua datang dan mengatakan, wahai Imam, saya ini sudah menikah, lama sekali saya sudah menikah, belum juga diberikan keturunan oleh Allah SWT. Hasan Al-Basri mengatakan, istighfarlah kepada Allah, banyaklah beristighfar kepada Allah SWT. Orang ketiga pun demikian, harta benda kita, sungai-sungai semuanya sudah kering dan semuanya, banyaklah istighfar kepada Allah SWT. Beberapa orang bertanya dengan pertanyaan yang berbeda, satu jawaban beliau, perbanyak istighfar kepada Allah SWT. Setelah orang-orang itu pergi, murid-muridnya datang mendekat. Kemudian mereka bertanya kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, wahai Imam, kami melihat banyak orang datang kepadamu bertanya, masing-masing punya pertanyaan dan keluhan masing-masing, tapi jawabanmu satu, perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian wahai Imam? Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, alam tasma'u qaulallahi ta'ala, tidakkah kalian mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Tidakkah kalian mendengarkan firman Allah? Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, beristighfarlah kalian kepada Allah, maka dengan istighfar itu Allah akan kirimkan hujan untuk kalian, Allah akan jadikan harta benda untuk kalian, Allah akan berikan anak keturunan untuk kalian, bahkan perkebunan-perkebunan dan juga sungai yang mengalir. Semuanya dengan apa? Dengan istighfar kepada Allah SWT. Jemaah sekalian, ternyata banyak perkara-perkara yang kita inginkan belum kita dapatkan itu disebabkan karena dosa-dosa dan kesalahan kita. Ya. Ternyata banyak persoalan atau permohonan, keinginan, harapan, apalah namanya, banyak yang kita belum peroleh itu disebabkan karena dosa dan kesalahan. Sehingga dengan istighfar Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu untuk datang kepada kita. Cobalah jemaah sekalian.

adulting, self-help approach to deal with quarter life crisis. Karya Nadira Afifah adalah buku yang ngegambarin perasaan banyak anak muda yang lagi ngalamin fase quarter life crisis, masa-masa bingung dan penuh kebimbangan di umur 20-an. Nadira, seorang dokter dan konten kreator, berbagi pengalaman pribadinya menghadapi krisis ini. Dia ngebahas topik-topik penting seperti mencari jati diri, menghadapi tekanan hidup, karir, dan cinta. Buku ini mengajak pembaca buat gak terlalu keras sama diri sendiri, karena semua orang pasti ngalamin momen-momen ragu dan gak tahu arah. Nadira menekankan pentingnya self-care, punya support system yang kuat, dan belajar buat lebih percaya diri sama pilihan hidup kita. Selain itu, dia juga ngingetin kita kalau gak apa-apa buat gak punya semua jawabannya sekarang. Proses belajar dan berkembang itu normal. Salah satu bagian penting dari buku ini adalah tips-tips praktis untuk menghadapi quarter life crisis. Misalnya, dia ngajarin gimana cara mengatur prioritas hidup.

0: menjaga keseimbangan antara kerja keras dan waktu untuk diri sendiri. Di buku ini, kamu juga bakal nemuin banyak contoh dan cerita dari pengalaman Nadira sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Jadi, isinya relatable banget buat anak muda yang lagi bingung sama masa depan. Selain itu, bahasanya yang ringan dan gak terlalu formal, bikin buku ini tuh gampang dibaca dan dinikmati. Buku ini cocok banget buat kamu yang lagi ngerasa stuck, bimbang, dan butuh semangat baru buat jalanin hidup. Almas Adulting ngajarin kita buat lebih sabar sama diri sendiri dan yakin kalau kita semua lagi berproses menuju versi terbaik dari diri kita. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Ah, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Ya apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

0: pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia, Indonesia sesungguhnya, Indonesianisme.
10: Sama produknya, gosip itu udah kayak bumbu hidup. Tapi kalau tiap pagi yang digosipin itu aja, aduh, kayaknya makan nasi goreng setiap hari bosen gak sih? Sampai akhirnya ada satu momen bersejarah teman Pro2 di mana deadline ngintip dari balik monitor. Dan entah kenapa tiba-tiba semua jadi produktif. Gosipnya bukan lagi soal gebetan baru HRD, tapi file presentasi kamu udah kamu masukin belum? Bayangin coba teman Pro2, geng rumpi sore yang biasanya nih ngomongin skincare tiba-tiba malah ngeributin yang namanya laporan dan juga

klien. Gila sih, ini bukan sekedar progres kerjaan, ini namanya evolusi pergosipan ke level spiritual. Dan yang paling epic lagi, pas deadline selesai, kita nyadar kerjaannya beres, dosanya delay, karena gosip kita upgrade jadi obrolan yang bangun ngebangunin. Amazing ya kan? Jadi next time mau bergosip, pastikan topiknya udah upgrade ya, biar kita tuh gak cuman viral di pantry, tapi juga naik kelas di report minggu. Go on.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

102,4 FM, teman terbaik kamu. Hai teman-teman Pro 2, sekarang waktu udah nunjukin pukul 12:43 sekian. Dan saatnya aku, Sweetly, akan bagiin informasi seputar cuan dari ekonomi digital untuk mahasiswa. So, zaman sekarang mahasiswa tuh gak harus nunggu lulus dulu nih untuk punya penghasilan sendiri. Karena dunia digital udah kasih kita banyak peluang. Bahkan kita tuh kerjanya bisa dari rumah aja. Apa ya istilahnya? WFH. Dan juga selain dari rumah, kita juga bisa mulai dari kos nih untuk anak-anak kos. Jadi seringkali hal ini tuh dianggap kayak cuma hobi biasa aja, padahal ternyata ini tuh punya nilai jual yang tinggi. Contohnya ada skill kalian dalam ngedit video, ngedesain, juga public speaking, menulis, atau sekedar aktif membuat konten di media sosial, itu tuh bisa jadi sumber penghasilan tambahan tau. Terus juga selain membuat konten, bisnis online juga bisa menjadi pilihan kalian untuk memulai penghasilan dari ekonomi digital ini. Namun hal ini emang membutuhkan proses dan konsistensi nih teman-teman, karena nggak semua hal itu langsung ramai atau menghasilkan dalam waktu singkat. Tetapi setiap langkah kecil tetap berarti untuk membangun pengalaman. So, jangan takut untuk mencoba.

0: bajunya mas.
1: Udah nyampe bakso. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkok, mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau enggak saya enggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau enggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel benar kamu ini, Le.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

94 DFM teman terbaik kamu, pukul 12:53 waktu Indonesia Tengah. Sudah kembali lagi dengan Dodi Pandewani tahun kedua, dan informasi, satu informasi terakhir ya di jam 12 ini nih. Ini aku mau spill 7 perhiasannya Sandra Dewi yang dilelang di BPA Fair 2026. Kemarin sempat aku informasiin kan kalau ada beberapa daftar barang-barang sitaan hasil korupsi dari beberapa kasus korupsi yang terjadi di Indonesia nih tahun kedua. Ini sudah mulai dilelang. Sebenarnya udah dari kemarin ya, tahun kedua. Salah satunya di antara sekian aset yang dipajang ada sebagian rampasan dari terpidana Harvey Moes nih tahun kedua. Dan beberapa contohnya diduga menjadi milik istrinya karena ada ukiran nama Sandra dan Sandra Dewi. Lebih jauh lagi, tahun kedua ya, selain ada mobil Ferrari dan berbagai barang mewah lainnya nih tahun kedua, kalau yang punyaannya si Sandra Dewi, itu pertama kalung dengan nama Sandra Dewi nih tahun kedua. Waduh, pertama ada kalung emas 18 karat, perhiasan seberat 9,41 gram ini dilengkapi liontin bertuliskan Sandra Dewi dan bermatakan 155 butir berlian. Waduh, banyak banget. Pada lelang yang dilakukan BPA, nilai limit untuk kalung ini berada di angka Rp33.126.000. Adapun untuk uang jaminan sebesar 7 juta nih tahun kedua ya. Terus ada lagi kalung yang bertuliskan Sandra nih tahun kedua ya. Ini kalung emas 18 karat juga dari Felis Jewelry. Sedikit berbeda dari kalung yang sebelumnya. Kalung ini tuh dilengkapi dengan liontin dengan tulisan Sandra. Jadi cuma Sandra doang ya, gak ada Sandra Dewinya. Nah, jadi kalung ini tuh punya bobot 9,38 gram dan memiliki 44 butir berlian. Lagi-lagi berlian ya. Pada lelang yang ditawarkan, nilai limit perhiasan ini sebesar Rp25.930.000. Sementara itu untuk uang jaminan sekitar Rp6 juta nih tahun kedua. Terus lanjut lagi, masih dari barang-barang berharga ya tahun kedua. Dalam hal ini barang emas. Ada cincin dari Sandra Dewi Gold nih tahun kedua. Jadi kemudian ada cincin dari Sandra Dewi Gold yang mana cincin ini memiliki berat 8,12 gram dan 12 butir batu non berlian. Yang mana nilai limitnya itu sebesar Rp14.407.000 sedangkan uang jaminannya tuh 3 juta nih tahun kedua. Lanjut masih dari barang emas lagi nih tahun kedua ya. Yang keempat itu anting berinisial SDW, Sandra Dewi berarti ya. Ini adalah sepasang anting emas 16 karat. Waduh. Dengan inisial SDW yang diduga juga milik Sandra Dewi dong. Punya bobot 13,21 gram. Perhiasan ini dilelang dengan nilai limit sebesar Rp22.062.000 dan uang jaminan 5 juta. Lanjut, ada paket eksklusif 12 perhiasan di tahun kedua ya. Jadi lelang BPA Fair ini juga menawarkan paket 12 perhiasan sekaligus. Di antaranya berupa liontin, hati berukir nama Sandra. Terus ada cincin inisial MRD di tahun kedua. Dan nama Rafael sama Mikael. Paket tersebut dilelang dengan nilai limit Rp47.840.000 dengan uang jaminan 10 juta. Lanjut, ada gelang. Ini baru barang yang keenam ya, teman-teman. Ada 7 semuanya. Itu gelang emas 17 karat yang memiliki ukuran SDW. Ukiran SDW maksudnya ya, dengan bobot 6,98 gram. Perhiasan ini ditawarkan dengan limit Rp12.385.000. dan uang jaminan 13 juta. Yang terakhir ini anting dengan nama Rafa dan juga Mika nih teman kedua. Ini kayaknya anak mereka ya. Ada perhiasan lain berupa anting emas 16 karat dengan berat 9,37 gram. Di bagiannya ada ukiran nama Mika dan Rafa yang kemudian merepresentasikan nama kedua anak Sandra Dewi. Iya benar, berarti itu anaknya. Adapun nilai limit antingnya ini ditetapkan sebesar Rp15.649.000 untuk uang jaminan sebesar Rp4 juta nih tahun kedua ya. Jadi itu semuanya. Aku nih penasaran yang tas-tas mewah mana nih? Tas-tas branded nggak ada atau gaun-gaun mewah nggak ada di sini. Cuman di BPA Fair 2026 selain barang-barang milik suaminya, Sandra Dewi juga kena nih tahun kedua, barang-barang dia juga tuh dilelang di BPA Fair 2026 ini. Jadi itu adalah 7 perhiasan Sandra Dewi yang dilelang di BPA Fair 2026.

Oke, di tahun berdua gak berasa ya. Sekarang sudah masuk di Perdua Sport. Pukul 13. Atau lebih tepatnya pukul 13 lewat 3 menit waktu Indonesia Tengah. Sekarang nih teman-teman Perdua ya, tepatnya. Selamat siang dulu untuk kalian semua teman-teman Perdua yang lagi dengerin Perdua FM Gorontalo. Di manapun kalian berada saat ini nih, selamat hari Jumat untuk kalian semua ya teman-teman Perdua. Aku berharap semoga hari Jumat ini berjalan dengan baik. Dan aku doain juga semoga laki-laki yang tadi tuh Jumatan semuanya, semoga dimudahkan urusannya, dipenuhi hajat-hajatnya di hari ini. Amin, amin. Kita mau masuk di informasi pertama nih teman-teman Perdua. Sebenarnya ada beberapa informasi menarik ya. Aku coba pilih salah satunya. Ini yang paling banyak nih informasinya si Ronaldo. Kita ke bulu tangkis dulu ya teman-teman Perdua, untuk jadwal dua wakil Indonesia di perempat final Malaysia Masters 2026 nih. Jadi Indonesia berhasil menempatkan dua wakil pada babak perempat final Malaysia Masters 2026 di Axiata Arena hari Jumat tanggal 21 kemarin ya. Kalau kita lihat jadwal wakil Indonesia di Malaysia Masters hari ini di tanggal 22 maksudnya ya teman-teman Perdua, hari Jumat. Itu babak perempat final Malaysia Masters 2026 di Axiata Arena akan dimulai pada pukul 8.00 WIB sampai dengan pukul 9.00 waktu setempat. Berarti sudah selesai dong saat ini ya. Wakil-wakil Indonesia yang berguguran pada masa babak 16 besar Malaysia Masters 2026 yang berlangsung pada hari Kamis tanggal 21 ya. Dari 7 wakil hanya tersisa 2 nih tahun kedua. Jadi 2 wakil Indonesia yang akan bermain di perempat final Malaysia Masters 2026 adalah Jonathan Christie dan juga Muhammad Zaki Ubaidillah atau Ubed. Oke, nah Jonathan Christie akan jadi wakil Indonesia pertama yang tampil di babak ini. Dan Jojo, sapaan Jonathan, akan melawan wakil Cina ya. Itu Hu Zhe'an dalam pertandingan kedua di lapangan 3. Yang mana ini akan jadi pertemuan pertama bagi mereka nih turnamen kedua ya. Setelah itu giliran Ubed akan beraksi. Dia akan melawan unggulan ketiga asal Perancis yaitu Christophe Popov pada pertandingan keempat di lapangan 3 juga nih turnamen kedua. Seperti Jojo dan juga Hu, yang mana laga ini akan jadi duel pertama Ubed melawan Popov juga nih turnamen kedua ya. Tahun ini bisa jadi momentum bagi Jonathan dan Ubed untuk memutus tren buruk wakil Indonesia di Malaysia Masters, karena Indonesia belum lagi juara di Malaysia Masters sejak tahun 2023 kemarin.

0: Pusing deh aku, bentar lagi lebaran. Tapi harga bahan kue makin naik, sampai 8 ribu, bahkan 15 ribuan. Katanya sih karena inflasi.
1: Inflasi? Apaan tuh? Sejenis penyakit?
0: Bukan. Inflasi itu kayak harga-harga barang jadi naik semua.
1: Wah, kalau gitu gaji kita juga harusnya naik dong.
0: Gaji kita kayaknya nggak kenal inflasi deh. Makanya gitu-gitu aja.
1: Tapi lucu juga ya, dompet makin kurus, kitanya nggak kurus-kurus.
0: Santailah, inflasi biar negara yang ngatur. Kita cukup ngatur keuangan kita. Ngurangin jajan, banyakin nabung, dan kalau bisa, cari penghasilan tambahan.
1: Berat ya solusinya. Gimana kalau kita pura-pura nggak ngerti inflasi? Terus kita nyobain tempat kopi baru tuh deket kosan.
0: Boleh, tapi kalau duit habis sebelum tanggal gajian, kita pura-pura nggak kenal ya. Jangan minjem duit ke aku.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

92,4 DFM teman terbaik kamu Aisyah Retno featuring Ade Govinda. Semoga saja single yang dirilis di tahun 2025 ini nih nemenin kita di pukul 13 lewat 20 menit waktu Indonesia Tengah. Masih dari dunia olahraga ya, teman pedo di Pro 2 Sport pukul 1 siang ini. Ini ternyata teman Pro 2 Ronaldo atau Cristiano Ronaldo berhasil membawa Al Nassr untuk juara Liga Arab Saudi musim ini. Tapi CR7 tuh kalah dalam perburuan gelar pencetak gol terbanyak. Jadi Ronaldo tuh menggila di laga terakhir bersama dengan Al Nassr, yang mana CR7 tuh bisa mencetak 2 gol dan membawa Al Nassr untuk menang 4-1 sekaligus mengamankan gelar Saudi Pro League di tangan mereka. Tapi tambahan 2 gol dari Ronaldo ini sepertinya tidak cukup untuk memenangkan gelar top skor, yang mana CR7 hanya mencetak total 28 gol dan duduk di peringkat ketiga dalam daftar top skor Liga Arab Saudi di tahun kedua. Kemarin kan sempat was-was ya, apakah mereka bisa berhasil memenangkan juara Pro Liga Arab Saudi, yang mana kemarin tuh sempat kejar-kejaran dengan Al Hilal ya, tapi ternyata Al Nassr berhasil memenangkan gelar juara mereka nih tahun kedua. Walaupun Ronaldonya tuh gak jadi top scorer, gol Ronaldo kalah dari Ivan Toney dan dan Al Qadisiyah ya tahun kedua, yang mana Toney itu mencetak 32 gol membela Al Ahli, sedangkan Quinones yang menorehkan 33 gol saat memperkuat Al Qadisiyah. Nah, momen keberhasilan Quinones ini jadi pencetak gol terbanyak juga terbilang menarik ya, karena jelang laga terakhir Ivan Toney masih memimpin dan unggul 2 gol atas Quinones di turnamen kedua. Tapi di pekan terakhir Ivan Toney tak mampu menambah koleksi gol, padahal Al Ahli menang 4-1 atas Al Halis dan Ivan Toney bermain penuh di laga tersebut di turnamen kedua ya. Jadi kalau untuk daftar skornya top skor ya Liga Arab Saudi itu Julian Quinones dari Al Qadisiyah 33 gol, ada Ivan Toney dari Al Ahli 32 gol, Cristiano Ronaldo baru menempati posisi ketiga yaitu 28 gol dari Al Nassr nih tahun kedua. Terus ada Al Thaoun 23 gol itu dicetak sama Roger Martinez, dan 20 gol ya dari Joao Felix. Ini sama-sama rekan setimnya Ronaldo nih tahun kedua dari Al Nassr.

0: Aduh.
1: Gaga sekali tuh tas, Kang. Ih, sana lah itu sepatu HP Gaga.
0: Ih, kenapa ngana?
1: Duh, kita suka mau beli itu barang, noh. Kita beli, ah.
0: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok betul-betul ngana mau beli?
1: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
0: Hei, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kok inilah ngana mau bapak pinjam ulang dipinjol?
1: Duh, nanti kita mau bayar kok, tenang juga ngana.
0: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang lady pinjol.
1: Kasihan cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pemau. Dan cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doya.
0: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan bikin ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang bikin nagih, tapi jangan sampai le bikin ngana pe hidup jadi sengsara.
1: Oh iyo, Kang. Makasih nih suka seingat kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Thank you.
1: Oke, thank you ya. Terima kasih. Selalu Ikaro, semoga bisa berjumpa dengan Ramadan. Amin.
2: Iya, jangan ketemu Rian dulu ya di bulan puasa ini.
0: Saya hapus dulu nomornya Rian.
2: Diblok aja, diblok.
1: Aduh, astaga. Kita kayak setan sekali nih, saya. Makasih loh, makasih.
2: Makasih
1: atas
2: ya
1: brandingan kali ini. Oke, silakan dijawab teman-teman.
2: Gimana?
3: Dari saya dulu ya kak, mungkin kalau untuk masalah baju baru, pakaian baru itu, kalau di usia kita sekarang sebenarnya tidak cocok lagi sih. Yeah. Jadi kita itu sekarang lebih ke apa ya, hal-hal yang dibutuhkan saja yang memang urgent kita mau gunakan, kita pakai, ya itu yang harus yang memang kita gunakan saja di bulan Ramadan. Tapi baju baru itu lebih bagusnya di apa ya, kayak diserahkan ke anak-anak yang memang masih butuh, kayak baru belajar, ya, ya, baru masuk di bulan Ramadan, bahwa mereka itu, jadi itu salah satu untuk pemantik mereka bahwa kita harus satu bulan ini full puasa. Begitu loh kak.
4: Betul.
2: Benar. Kalau dari Aliki gimana?
5: Sama juga kayak Kak Saripudin, tapi menurut saya juga itu kurang relevan lagi kalau dengan usia kita sekarang begitu. Lebih penting kayak momennya. Cuman di sini biasanya kan kalau kumpul-kumpul keluarga besar begitu kan, biasanya mama-mama kayak bilang, eh torong berseragam lah gitu.
2: Oh iya, mama-mama berarti ya, gitu, yang excited ya.
5: Membeli kamar itu dia punya dari baju koko, dia punya mukena, sampai dia punya dengan sejadah, dia mau kasih sama biasa gitu.
4: Waduh, iya.
3: Supaya pas turun sholat, gagal.
2: Iya, kayak gen halilintar gitu ya.
5: Gitu yang berlebihan.
4: Iya.
5: Mempunyai sedikit rezeki yang lebih mungkin bagi mereka itu ya sebagai reward begitu di akhir bulan, di akhir Ramadan.
1: Ini nih baru bilang pemuda Nisa. Iya, jangan kayak anak-anak. Jangan kayak anak-anak yang lain itu yang suka-suka flexing sepatu Dior.
2: Iya.
1: Gucci. Tahu kan?
2: Tahu kan?
1: Alin.
6: Alin gimana Alin? Ya kalau misalnya soal baju baru memang urgen gak urgen sih kak, karena kalau misalnya kan cewek kan kak biasa.
1: Kita kalau cewek.
2: Beda kalau cewek, kalau dorem bilang dorem tiada ada baju mau dicek tiap lemari. Ada banyak sekali itu.
6: Jadi itu sih, misalnya kalau misalnya memang kalau lagi pengen ya beli, kalau enggak ya memang enggak sih, tergantung gitu.
2: Iya.
6: Jadi biasa pas puasa minggu pertama beda, minggu kedua beda.
1: Wah, ya, sekalian sama mukena-mukena aja juga beda.
2: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

9.4 Pro DFM, teman terbaik kamu, teman berdua. Satu informasi terakhir nih ya, dari jadwal bukan jadwal sih sebenarnya, soal peluang merebut gelar di ketujuh ya di WTA Tour, yaitu petenis asal Indonesia nih, teman berdua, Aldila Suciadi. Jadi Aldila Suciadi ini berpeluang meraih gelar ketujuh sepanjang karirnya di ajang WTA Tour setelah masuk di final Maroko Open 2026 atau Grand Prix Sarla Princesse Lala Meriem di tahun 2026 ini di Rabat, Maroko ya. Aldila yang berpasangan dengan petenis veteran asal Rusia Zera Zvoraneva melaju ke partai final setelah menundukkan Katarzyna Peter dan juga Nika Radisic. Nah, Aldila dan Zvoraneva. Nah, gitu. Kalah 4-6 pada set pertama ya. Yang terjadi selanjutnya adalah kebangkitan duet Indonesia-Rusia tersebut. Setelah menang 6-2 pada set kedua, mereka berdua kembali lagi menang pada set ketiga, itu 10-6 pada set penentuan ya, teman berdua. Nah, pada partai final, Aldila dan Zvoraneva ini akan bertemu dengan pasangan Asia Eropa lainnya, yaitu Yudis Chong dan juga Magali Kempen. Nah, pasangan Hong Kong dan Belgia itu akan melangkah ke semifinal setelah menghentikan laju unggulan keempat Anastasia Dejtyuk dan juga Irina Kromacheva dengan skor 6-4, 6-1. Ini merupakan final ke-11 bagi Aldila di pentas WTA Tour Finals ya. Yang mana dari 10 laga perebutan juara sebelumnya, Aldila menang 6 kali dan 4 kali harus puas jadi runner-up nih, teman-teman berdua. Jadi kali terakhir Aldila tuh ke final dan menjadi juara adalah pada Oktober 2025 di Chennai Open, yang mana Aldila saat itu berpasangan dengan Janice Chen, menang 7-5, 6-4 atas Storm Hunter dan juga Monica Niculescu. Jadi ini merupakan kali pertama Aldila masuk final saat berpasangan dengan Zvoraneva, yang mana deretan pasangan yang pernah menjadi rekan tandem Aldila dalam final-final sebelumnya itu Janice adalah Astrama Sharma, Miyukato, ada Erin Rotliff, Asia Muhammad dan juga Juliana Olmos nih, turnamen kedua. WTA Tour ini adalah sebutan untuk rangkaian turnamen di atas kategori WTA 125 alias yang disebut dengan WTA Challenger ya, yang mana WTA Tour ini terdiri dari kategori WTA 1000, WTA 500 dan WTA 250. Jadi seperti itu ya, turnamen kedua ini kalau untuk Aldila maksudnya, kok Aldila? Itu di seri yang ke ini nih, turnamen kedua, bukan seri, maksudnya WTA yang Open 2026 itu yang ke 500 nih, turnamen kedua ya. Iya benar. Jadi kita doakan semoga Aldila Suciadi dengan pasangan Rusianya itu bisa merebut kemenangan sekali lagi di Maroko Open 2026 ini.

Setiap negara mempunyai rata-rata jam kerja yang berbeda. Tetapi bekerja dalam waktu yang panjang bisa menyebabkan pekerja keletihan dan performa menurun. Menurut laporan dari Sleep Seeker, Meksiko merupakan negara dengan jam kerja terpanjang di dunia loh. Para pekerja di Meksiko bekerja hingga 2.255 jam per tahun atau setara dengan 8,67 jam per harinya. Jam kerja di Meksiko umumnya dimulai sekitar pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore. Sedangkan negara dengan jam kerja terpendek adalah Jerman. Karena Jerman merupakan negara dengan tingkat ekonomi terbesar di Eropa dan negara dengan tingkat pengangguran terendah. Jerman juga memiliki jumlah pekerja yang banyak dengan spesialisasi perangkat lunak, insinyur listrik, insinyur mesin, profesional medis, profesional TI, dan ekonomi dengan total jam kerja di negara Jerman 25,6 jam per minggu. Itulah negara dengan jam kerja terpanjang dan terpendek di dunia. Tapi intinya, bekerja keraslah sampai nggak perlu ngelihat label harga kalau lagi belajar.

0: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak, silakan.
0: Kantong belanjanya, Pak.
2: Plastik aja, Mas. Lali aku.
1: Lah, Pak, gimana sih?
3: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

92,4 DFM, teman terbaik kamu. Pukul 14 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah. Sekarang kita sudah masuk di Entertainment News nih, turun berdua part pertama untuk pukul 2 siang ini nih, turun berdua atau pukul 14 ya, atau lebih tepatnya 14 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah. Barusan tadi kamu ditemenin sama Jade with FUFN with Forget You For Now. Nah, informasi pertama nih turun berdua dari Avatar The Last Airbender yang resmi merilis trailer season 2-nya jelang penayangannya pada bulan Juni mendatang. Yang mana sama seperti serial animasinya, musim terbaru akan fokus pada misi Aang untuk menguasai elemen tanah atau bumi nih turun berdua ya. Dalam cuplikan tersebut, fokus utama cerita menyoroti misi Avatar Aang yang diperankan sama Gordon Cormier untuk menguasai elemen bumi. Nah, Aang ini mencari bimbingan dan berguru kepada Top Beifong nih turun berdua yang diperankan sama Mia Cheikh. Nah, selanjutnya, Top merupakan pengendali bumi buta yang nantinya bergabung dengan kelompok Aang bersama dengan Katara yang diperankan sama Kiewen Tio dan juga Sokka yang diperankan sama Ian Ousley. Nah, pihak Netflix sudah memberikan porsi durasi yang cukup besar juga ya untuk memperkenalkan Top dalam trailer tersebut, yang mana Top menunjukkan kemampuannya yang luar biasa sejalan dengan penilaian Aang yang menyebutnya sebagai pengendali tanah terbaik yang pernah dia lihat nih, turun berdua. Kendati memiliki mentor baru yang tangguh, tantangan besar tetap menghadang Aang di turun berdua. Karena alur cerita dalam cuplikan ini langsung membawa penonton menyelami Ba Sing Se, ibu kota kerajaan bumi yang tampak damai namun menyimpan intrik politik yang pelik di turun berdua. Nah, trailer juga menonjolkan sisi horor psikologis dari kelompok militer rahasia Dai Li bersama dengan Judy yang muncul dengan dialog ikonis dari meme viral di kalangan para penggemar. Tak ada perang di Ba Sing Se di turun berdua ya. Nah, dari sisi visual, nilai produksi musim kedua ini tampaknya meningkat signifikan karena penggambaran dinding batu raksasa dan gua bawah tanah yang terlihat lebih realistis kalau dibandingkan dengan latar belakang green screen pada musim pertama. Nah, mana cuplikan ini juga menampilkan sejumlah tempat yang dan juga elemen legendaris dari versi animasinya ya. Beberapa di antaranya sekilas penampakan roh burung hantu kuno Wan Sitong di dalam perpustakaannya yang tenggelam, terus ada sosok misterius Blue Spirit, Painted Lady, sampai dengan potongan adegan emosional Apa's Lost Days di episode 16 season 2 di serial originalnya nanti nih tahun kedua ya. Selain wilayah kerajaan bumi di dan juga Ba Sing Se, ada karakter Putri Azula yang diperankan sama Elizabeth Yu, Pangeran Zuko yang diperankan sama Dallas Liu, dan juga Raja Api Ozai yang diperankan sama Daniel Dae Kim turut mendapatkan porsi signifikan dalam trailer tersebut nih turun berdua ya. Kalau berdasarkan sinopsis resminya, Avatar The Last Airbender Season 2 ini akan menceritakan Avatar Aang, Katara, dan juga Sokka berkumpul kembali memulai misi untuk meyakinkan Raja Bumi yang sulit dipahami. Hal itu mereka lakukan setelah kemenangan yang manis sekaligus pahit dalam penyelamatan suku air di utara dari invasi negara api supaya Raja Bumi mau membantu pertempuran mereka melawan Raja Api Ozai. Avatar The Last Airbender Season 2 ini nanti bakal tayang di Netflix di tanggal 25 Juni 2026 mendatang di tahun kedua.

0: the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga loh.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Fredua, Mel Gibson baru saja membocorkan first look dari sequel The Passion of the Christ. Ini Teman Fredua, The Resurrection of the Christ, yang mana tampilan perdana ini dibocorkan menandai proses syuting film yang dibagi jadi dua bagian. Itu dipastikan sudah resmi selesai ini Teman Fredua ya. Pengambilan gambar berlangsung selama 134 hari di berbagai lokasi bersejarah di Italia. Kita lihat mulai dari Roma, terus ada Bari, Ginosa, Grakko, Brindisi, sampai dengan Matera. Yang mana sudah berhasil rampung lebih cepat dari jadwal produksi yang direncanakan nih Teman Fredua ya. Variety pada hari Kamis tanggal 21 kemarin ini memberitakan kalau dibalik kabar selesainya syuting tersebut, Mel Gibson malah mengumumkan penundaan jadwal rilis kedua bagian film ini. Jadi penayangan The Resurrection of Christ Part 1 awalnya dijadwalkan rilis nanti pada tanggal 26 Maret 2027 kan, sekarang digeser ke 6 Mei 2027. Sementara itu untuk Part 2 mengalami penundaan yang lebih lama, yaitu mundur 1 tahun dari 6 Mei 2027 ke 25 Mei 2028. Menariknya, perubahan jadwal itu membuat kedua tanggal rilis baru ini sengaja disesuaikan dengan hari kenaikan Yesus Kristus ke surga atau Ascension Day ini tahun kedua. Dan menyusul selesainya proses pengambilan gambar, Mel Gibson menyatakan kalau dirinya berhasil membawa kisah ini ke layar lebar

mengaku belum pernah membaca skenario dengan pendekatan sekreatif itu sebelumnya katanya. Untuk jajaran pemain utama, karakter Yesus dan Maria Magdalena kini diambil alih aktor Jaakko Ohtonen dan juga aktris Mariella Garriga di tahun kedua ya. Mereka akan beradu peran dengan jajaran aktor lainnya seperti ada Pierluigi Pasino, ada Kasia Smutniak, ada Ricardo Scamarcio dan juga Rupert Everett di tahun kedua ya. The Passion of the Christ tahun 2004 memegang rekor sebagai film dengan rating R atau dewasa terlaris sepanjang sejarah di pasar domestik Amerika Serikat dengan pendapatan sebesar $370 juta. Dalam waktu lama sebelum digeser Deadpool and Wolverine pada 2024 kemarin yang meraup $636 juta ya. Tapi film tersebut tercatat tetap ya sebagai salah satu film independen terbesar di dunia yang berhasil mengantongi pendapatan global mencapai 610 juta dari budget produksi itu cuma $30 juta aja. Nah, langkah Gibson menggarap sequel epic ini menjadi momentum krusial untuk mengembalikan aksi penyutradaraannya setelah karirnya sempat meredup karena rangkaian kontroversi pribadi di luar layar lebar ya. Tahun lalu Gibson kembali mengarahkan film studio pertamanya dalam 8 tahun terakhir lewat film thriller berlatar pesawat berjudul Flight Risk yang dibintangi sama Mark Wahlberg nih tahun kedua. Sebelum proyek tersebut, Gibson juga dikenal lewat karya-karyanya dalam penyutradaraan legendaris peraih penghargaan seperti Hacksaw Ridge, Braveheart dan juga Apokalipto nih tahun kedua. Apokalipto ini nih film yang apa ya, bisa dibilang kayak film ngabisin waktu yang sering banget diputar di salah satu TV swasta nasional ya tahun kedua. Ini pasti tahu dengan film Apokalipto ini nih tahun kedua. Dan kalau Hacksaw Ridge juga sama ya. Ini film yang dibintangi sama Andrew Garfield kalau enggak salah. Kalau Braveheart sendiri si Mel Gibson berperan di sini nih tahun kedua. Jadi dari ketiga film ini ada tangan-tangannya si Mel Gibson sendiri nih tahun kedua ya. Entah dia yang menjadi sutradara atau di mana dia sendiri berperan langsung dalam film tersebut itu yang kedua.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita guys, duduk, cerita lo apa? Sebenernya sangat pusing sekali. Saya mau ceritain.
2: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwingke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win, inkubasi kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang berkolaborasi bersama Air Mukmin Party lewat ajang rap and dance competition hip hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

Oke, okay, teman-teman Pradio, kita sudah di informasi terakhir dari segmen Entertainment News ya, teman-teman Pradio, dan aku juga sudah mau selesai nih siarannya. Tapi satu informasi terakhirnya itu dari waktu rencana pernikahan Harry Styles dan juga Zoe Kravitz nih, teman-teman Pradio, yang barusan saja terungkap. Nih Harry Styles dan Zoe Kravitz, anaknya si Lenny nih, teman-teman Pradio ya. Waktu rencana pelaksanaan pernikahan Harry Styles dan juga Zoe Kravitz terungkap, keduanya diperkirakan akan menikah dalam waktu dekat. Pada akhir tahun ini ya, menurut sumber, keduanya juga berencana untuk mengadakan upacara pernikahan secara intim dan hanya akan dihadiri sama keluarga dan juga kedua belah pihak aja. Nah, Zoe dan Harry sedang mempertimbangkan untuk mengadakan pernikahan kecil hanya di hadapan keluarga dan teman dekat di Inggris sekitaran waktu Natal nih, teman-teman berdua ya, 2026 ini. Yang sebelumnya keduanya disebut akan menggelar pernikahan, walau kala itu belum diketahui secara pasti kapan rencana acara bahagia tersebut akan dihelat nih, teman-teman berdua ya. Kayak kabarnya si Harry Styles dan juga Zoe Kravitz ini, pertunangan sudah muncul dari 22 April 2026 kemarin ya, setelah keduanya itu berjalan-jalan di London, yang mana waktu itu Kravitz yang memegang topi kopi maksudnya ya, terlihat mengenakan cincin berlian besar di jari manis. Gak lama kemudian, keduanya dipastikan sudah bertunangan setelah menjalani hubungan asmara selama 8 bulan. Nah, hubungan dengan Harry Styles dan juga Zoe Kravitz ini pertama kali muncul ya setelah keduanya itu berpegangan tangan dan cuman saat berada di London pada Agustus 2025. Di Januari 2026, sumber mengatakan kalau Zoe Kravitz telah menceritakan hubungan asmaranya kepada orang-orang terdekat dan dia disebut mengakui Harry Styles sebagai belahan jiwanya. Wah, asik. Sumber-sumber Page6 juga menyebutkan kalau hubungan Kravitz dan Harry itu kayaknya beda dari hubungan masa lalunya dengan mantan suaminya si Carl Guzman di tahun kedua dan mantan tunangannya Channing Tatum. Nah, Zoe Kravitz sempat menikah dengan Carl Guzman juga ya pada Juni 2019 sampai dengan Desember 2020. Satu tahun setelah bercerai, Kravitz berpacaran dengan Channing Tatum hingga bertunangan pada tahun 2023, tapi hubungan keduanya tuh kandas satu tahun kemudian. Sementara mantan personal One Direction itu pernah menjalin asmara dengan sahabat Kravitz yaitu Taylor Swift, ada Kendall Jenner, Taylor Russell, dan juga Olivia Wilde ini, teman-teman berdua. Ini jadi informasi terakhir, dan terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mendengarkan Pro FM Gorontalo. Dari kata Dodi pamit undur diri dari ruang dengarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Saatnya gue berdua barengan Rian untuk sore ini.

Kabar pertama nomor 2 dari Canadian Grand Prix akhir pekan ini yang diprediksi berlangsung sengit dengan hadirnya format sprint perdana sepanjang sejarah GP Kanada di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal. George Russell datang dengan modal positif dengan menjadi juara GP Kanada musim kemarin, tapi rekan setimnya di Mercedes AMG Petronas Formula One Team, Kimi Antonelli, sekarang memimpin klasemen sementara setelah meraih 3 kemenangan musim ini. Aldila Sudjiadi bersama Vera Svonareva yang lolos ke semifinal Maroko Open mengalahkan pasangan Amerika Serikat Carmen Corley, Ivana Corley dengan 3 set 6-4, 6-7 dan 10-5 dalam laga sengit selama 1 jam 47 menit. Di semifinal mereka akan menghadapi pasangan Nika Radisic dan Katarzyna Peter. Ajang renang internasional Ocean Man Bali kembali gelar di Pantai Kedonganan. Selepas sampai 21 Juni mendatang setelah vakum 2 tahun. Sebanyak 900 perenang dari 27 negara dipastikan ikut serta dalam kompetisi open water swimming tersebut. Ocean Man Bali menghadirkan 6 kategori lomba mulai dari Ocean Kids sampai nomor utama Ocean Man 10 km. Sekian info produk yang diproduksi pemerintahan RRI Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore tomorrow 2. Ibrahim Rian izin mengudara lagi nih tomorrow 2 ya. Semoga diizinkan. Amin. Ya kalau enggak diizinkan enak dirian dong. Jadi gabut. Hehehe. Alif ya, alhamdulillah it's Friday. Hari Jumat yang penuh keberkahan ini semoga sampai kepada kita semuanya tomorrow 2. Karena Rian juga akan sampai jam 7 malam menemani kamu semua jadi Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Dan untuk saat ini tomorrow 2 waktu menunjukkan pukul 15 lebih 8 menit waktu Indonesia Tengah. Dan untuk azan asar bagi wilayah Gorontalo dan sekitarnya itu nanti pada pukul 15 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi buat muslimin dan juga muslimah jangan kemana-mana di Pro 2 FM.
1: Cek dulu ini, cek.
2: Apaan sih?
1: Ih, ini loh akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, rame banget.
2: Oh, si artis ini.
1: Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
2: Komennya.
1: Yuk, komen. Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
2: Ini loh akun gosip itu, lagi rame banget postingannya. Komennya.
1: Enggak.
2: Ih, sok banget deh.
1: Takut urusan sama hukum.
2: Kok sama hukum sih?
1: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
2: Kok serem ya?
1: Serem ya? Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Sayyidatil Qaimah, ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata wal Fadilah, wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah, wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah, innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran tentang orang-orang yang akan mendapatkan surga Firdaus. Iftatahat tilkal a'mal bis-salati. Allah membuka amalan-amalan yang mengantarkan kepada surga Firdaus. Allah membukanya dengan salat. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman itu. Siapa mereka? Amalan yang paling pertama Allah sebutkan adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salat mereka. Adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salat mereka. Mereka mengerjakan salat dengan sebenar-benarnya. Lalu kemudian Allah sebutkan amalan-amalan lain. Sebelum Allah menyebutkan balasan tentang surga Firdaus, Allah tutup kembali dengan menyebutkan orang-orang yang menjaga sholat. Jadi di dalam surat Al-Mu'minun itu, jemaah sekalian, ada amalan-amalan yang Allah sebutkan dapat mengantarkan kepada surga Firdaus. Amalan-amalan ini Allah buka dengan sholat dan Allah tutup dengan sholat. Allah buka dengan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Lalu kemudian Allah sebutkan amalan-amalan lain, menjaga kemaluannya, harta bendanya dia infakkan dan seterusnya. Lalu kemudian Allah tutup walladzina hum ala salawatihim yuhafiz. Orang-orang yang senantiasa menjaga solat mereka, ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan warisan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa warisan dari Allah? Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Yaitu mereka mendapatkan warisan surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Allahu Akbar. Surga Firdaus, jemaah sekalian, adalah surga yang tertinggi. Semua sungai yang ada di dalam surga berasal dari surga Firdaus. Nabi SAW mengatakan tentang surga Firdaus, idza sa'altumullah fas'aluhul Firdaus. Jika kalian meminta surga kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Fa'innaha wasatul jannah. Karena dia adalah surga yang tertinggi. Wasat di sini bukan berarti pertengahan, tapi wasat di sini berarti a'lal jannah. Karena dia adalah surga yang tertinggi. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, sakfuhu arsyur rahman. Allahumma adkhilnal jannata, Allahumma inna nas'alukal firdausal a'la minal jannah. Ya Allah, kami meminta kepadamu surga Firdaus yang tertinggi. Nabi katakan sakfuha arsyur rahman. Atap dari surga Firdaus adalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu atap dari surga Firdaus, arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minha tatafajjarul anhar. Dari surga Firdaus itu terpancar semua sungai. Semua sungai yang ada di dalam surga berasal dari surga Firdaus, jemaah sekalian. Tidakkah kita mau mendapatkan balasan itu? Orang-orang yang Allah katakan alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kemudian terakhir Allah katakan walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Mereka menjaga salat mereka. Ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan warisan dari Allah. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Maka apa yang menghalangi kita untuk melaksanakan sholat?

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: persembahkan Kita Indonesia.
1: Kalau dulu sering kerja kelompok di sekolah, tapi jadi yang paling malas kerja dan banyak leha-lehanya. Pas presentasi di depan, cuman bisa diem aja. Mungkin gak bakal pernah relate lagi sama kehidupan zaman sekarang nih. Mau di tempat kerja, sosial, dan lain-lain, harus kerja biar bisa ngerasain resultnya. Walhasil, susah ngejalaninnya, tapi tetap aja dipaksain karena gak ada basic dari awal. Seandainya tahu ya, kalau zaman sekarang tuh bakal kewalahan seperti ini, karena dari dulu malas kerja, mungkin gak bakal semenyesal ini. Tapi ya emang sering hidup seperti ini nih tahun kedua, nyesel belakangan. Setidaknya, jadi bahan pelajaran, tapi intinya berusaha, itu tuh yang paling penting. Intinya kerjain aja sepenuh hati dan jangan malas. Jadi yang paling rajin di mana aja dan sama siapa aja kamu bekerja sekarang. Yakin kok mau individu atau tim, kalau kerja sepenuh hati dan gak malas, pasti goalsnya bakalan bisa dicapai.

Alhamdulillah, it's Friday tomorrow 2. Selamat sore Cengku. Kok Cengku jadi kayak Upin Ipin ya. Gimana nih, how far is your Friday? All good, semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat, amin. Gak ada pertikaian, percekcokan, apalagi karena berbeda pilihan, berbeda keyakinan. Pokoknya kita semua harus tetap hidup dalam damai tomorrow 2 ya. Salam toleransi buat kita semua tomorrow 2. Oh ya, di jam 4 sore nanti tomorrow 2 di Sore Ceria Magota Koroil 5 kita akan mendengarkan obrolan Magota Koroil 5 dari Tahuna ya, atau RRI Pro 2 Tahuna bersama Kak Cindy atau Kak Cindy ya, dan bintang tamunya Melania Budiman, seorang seniman nomor 2, dan topiknya juga menarik sekali nih, soal pengaruh musik terhadap emosi manusia. Jangan lewatkan ya obrolan bersama keduanya di Suara Ceria Magota Koroil 5 dari RRI Pro 2 Tahuna jam 4 nanti, jadi tetap di sini aja. Orang yang berakhir ya.

0: Ipane wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

semuanya, kita bergabung dengan Pro 2 FM Tahuna untuk mengikuti Suara Ceria Magota Korwil 5 yang akan dipandu oleh Kak Sini sebagai host dan juga Melania Budiman sebagai tamu kita di Teman Sore Kamu Sore Hari ini dengan topik pengaruh musik terhadap emosi manusia. Langsung aja kita dengarkan sama-sama Pro 2, tetap di sini aja.

0: Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
1: Oke teman Pro 25 menit bergeser dari pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan tentunya jumpa lagi bareng ke Cindy di Sore Ceria Magota untuk edisi siar hari ini. Tentunya di hari Jumat tanggal 22 Mei 2026. Dan buat kalian nih teman Pro 2 yang pengen gabung untuk memberikan pertanyaan ya terkait topik kali ini, yaitu pengaruh musik terhadap emosi manusia, bisa gabung di live streaming Facebook RRI Tahuna ataupun juga bisa bertanya via WhatsApp di 0822-1779-7307. Dan kali ini teman Pro 2 sudah terhubung narasumber kita, ada Kak Melania Budiman ya. Kalau mau dibilang Kak Melan ini bilang dia penyanyi, iyo, suka bab puisi juga, iyo, pokoknya banyak deh talenta. Nah teman Pro 2, sekali lagi buat kalian yang pengen gabung untuk memberikan pertanyaan, bisa tonton langsung live streaming di Facebook RRI Pro 2 Tahuna ataupun bisa berbagi pertanyaan di WhatsApp 0822-1779-7307. Dan juga teman Pro 2, Sore Ceria Magota kali ini bisa didengarkan lewat aplikasi RRI Digital juga ya. Itu baik dari RRI Pro 2 Tahuna, Manado, Gorontalo ataupun Talaut ya teman Pro 2. Tanpa berlama-lama, kita langsung sapa narasumber kita yang ada di ujung telepon. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore.
1: Kak Melan, gimana kabar nih?
3: Puji Tuhan baik.
1: Puji Tuhan. Posisi ya. Kak Melan sekarang di mana?
3: Kebetulan sekarang lagi di Tamako.
1: Oh, oke, okay. Di Tamako ya. Agak iya, keluar sama dari Kota Tahuna. Nah, Kak Melan, gimana nih cuaca di sana? Mendung kah, hujan kah?
3: Tadi hujan, sekarang cuaca sudah bersahabat.
1: Oke.
3: Okay. Tadi sempat hujan, tapi cuma nggak lama.
1: Oke. Okay. Semoga cuaca sampai sebentar di bagian Tamako tetap aman-aman ya, Kak Melan.
3: Iya.
1: Nah, Kak Melan, seperti yang Kak Cindy bilang tadi nih, topik kita kali ini tentang pengaruh musik terhadap emosi manusia. Karena kan mengingat atau berbicara tentang musik, banyak sekali dong DP kaitan dengan orang sebagai manusia. Nah, kira-kira nih ya, menurut Kak Melan, kenapa suka musik dapat mempengaruhi emosi seseorang? Mungkin dari diri Kak Melan itu gimana?
3: Musik itu dapat mempengaruhi emosi manusia itu sebenarnya karena banyak hal. Contohnya, musik itu bisa mengubah mood dari ketika kita moodnya nggak baik, pas dengerin musik langsung jadi ceria kembali. Atau saat kita rasa sedih, kecewa, patah hati, kita seringkali sengaja memilih lagu yang melankolis. Dan terkadang juga tanpa disadari air mata kita tiba-tiba menetes. Nah itu cukup membuktikan bahwa musik sangat berpengaruh terhadap emosi manusia. Baik itu di saat memutar musik yang melankolis, membuat kita meneteskan air mata, atau musik yang groovy, ceria, membuat mood kita jadi happy kembali, seperti itu.
1: Nah, seperti yang Kak Melan bilang tadi ya, bahwa musik itu dapat mempengaruhi emosi seseorang. Nah, kira-kira menurut Kak Melan nih, bagaimana sih otak kita merespon atau pemikirannya Kak Melan saat mendengarkan musik yang mungkin Kak Melan pilih sendiri, apakah itu lagu galau, lagu happy, dan lain sebagainya?
3: Jadi menurut aku tuh otak kita kan mengikat banyak memori ya. Jadi di saat kita memutar lagu, contohnya lagu yang dulunya sering kita dengar bersama orang yang sudah tiada, di saat kita putar kembali ketika orang itu sudah tiada, otak cukup merespon bahkan mengingat kembali momen ketika mendengar musik atau lagu bersama orang yang sudah tiada itu.
1: Okay.
3: Nah, itu contohnya. Jadi aku juga sering kayak gitu pas dengerin lagu yang sering diputar zaman sekolah dulu, tiba-tiba keinget kejadian di zaman sekolah waktu dulu. Jadi kayak gitu otak merespon musik, contoh dari aku pribadi.
1: Oke. Okay. Terus nih Kamilan, apakah menurut Kamilan sendiri semua orang merasakan emosi yang sama saat mendengarkan lagu tertentu atau ada di beda-beda sendiri dari pandangan Kamilan sendiri, gimana tuh?
3: Ya, jadi menurut aku sih mungkin iya, tergantung dari bagaimana masing-masing manusia merespon musik yang didengar. Kalau kita mendengar musik sedih bersama-sama pasti kita kan merasa sedih, apalagi kalau putar musik yang benar-benar downbeat pasti rasanya sedih sekali sampai pengen nangis gitu.
1: Okay.
3: Gitu juga sebaliknya kalau kita putar lagu yang upbeat atau lagu-lagu ceria pasti bawaannya ceria, tapi mungkin kalau lagu ceria nggak berlaku mungkin bagi manusia yang sedang galau berat.
1: Oke. Okay.
3: Ya.
1: Karena kalau mau bilang orang lagi galau, pasti orang mau cari lagu yang lebih sedih.
3: Lagu-lagu yang sedih.
1: Betul. Nah, ada mungkin di sebagian orang nih Kamilan, mungkin di saat orang galau, orang mau suka dan putar lagu happy-happy supaya dompet hati le iko berubah dan dp mood. Nah, kalau di Kamilan sendiri, mengapa musik sedih terkadang justru terasa lebih menyenangkan? Karena kan sama yang Tondok bilang tadi, kalau lagi galau, pasti mau dengar lagu yang lebih galau. Itu merasa terang lebih lega dan mau dengar. Kira-kira gimana tuh?
3: Mungkin karena ketika mendengar lagu sedih, kesedihan itu terang bisa luapkan gitu. Dan perasaan jauh lebih rileks mungkin dan jadi ringan. Atau dalam kata lain, ketika mendengar lagu sedih, kita bisa membuang emosi negatif dan merasa lebih tenang begitu.
1: Okay.
3: Jadi kayaknya musik sedih juga terkadang menyenangkan karena hal itu.
1: Betul. Nah, terus kakak nih, seberapa besar nih pengaruh lirik dibanding melodi terhadap emosi manusia?
3: Jadi menurut aku, lirik dan melodi itu keduanya sangat berpengaruh, tapi lirik ini adalah penentu arah dan kedalaman emosi. Jadi kalau melodi yang menyalakan emosi, maka lirik adalah komponen yang mengarahkan kemana emosi itu berjalan.
1: Okay.
3: Jadi menurutku lirik sangat berpengaruh dalam setiap lagu, karena selain menikmati musiknya, pendengar juga bakalan mendengarkan dan mengartikan setiap liriknya begitu.
1: Okay. Wah, pertanyaan yang cukup menjawab ya teman Pro 2. Dan sekali lagi nih buat kalian yang mungkin pengen gabung untuk memberikan pertanyaan kepada Kamilan sebagai narasumber kita di edisi Sore Ceria kali ini, bisa gabung lewat live streaming Facebook RRI Pro 2 Tahuna, ataupun bisa langsung bertanya ya lewat WhatsApp di 0822-1779-7307. Masih bareng Kasindi dan juga Kamilan di Sore Ceria Magota. Nah teman Pro 2, menurut Kamilan nih, kira-kira apakah musik bisa mengubah suasana hati secara instan atau dia ada di proses lebih dulu?
3: Dari pengalaman pribadi, sepertinya musik bisa mengubah suasana hati secara instan dalam hitungan detik. Ya, karena otak kita manusia kan merangsang auditif jauh lebih cepat dibanding visual dan teks. Gitu.
1: Okay. Terus Kak, menurut Kamilan sendiri nih, atau menurut pandangan Kamilan nih, mengapa seseorang memilih genre musik tertentu saat sedih atau bahagia? Kira-kira gimana?
3: Kalau dari aku sih mungkin karena kita ingin mencocokkan dengan keadaan kan. Okay. Di saat lagi kehilangan, contohnya cocoknya lagu yang isinya tentang orang yang sudah pergi, misalnya dengan musik yang sedih. Atau kalau lagi jatuh cinta, cocoknya putar lagu yang upbeat, lagu-lagu yang liriknya tentang cinta. Jadi di saat putar lagu, kadang kita merasa kita ada dalam lirik di lagu tersebut, karena kita memilih lagu dengan situasi yang pas gitu.
1: Okay. Nah, kalau Kamilan sendiri suka genre musik yang bagaimana? Kalau boleh tahu.
3: Musik genre pop sih.
1: Okay, genre pop ya. Kasih dikira rock.
3: Boleh
1: dicoba ya. Okay. Nah, kira-kira nih Kamilan nih, apakah musik dapat membantu mengurangi stres menurut Kamilan?
3: Kalau menurut aku pribadi sih, iya. Kalau dari pengalaman pribadi sih ya, waktu lagi cemas, stres atau kecewa kan sering dengerin lagu. Pas selesai dengerin lagu, hati jadi agak tenang, pikiran jadi kayak fresh lagi. Mungkin karena seberpengaruh itu musik bagi emosi kita, ya.
1: Terus Kak, di bagian musik nih, apakah musik yang sering Kak Melan putar atau Kak Melan pilih sendiri itu dapat memotivasi diri Kak Melan atau gimana nih kira-kira? Mungkin saat belajar, saat pengen baca puisi, karena kan Kak Melan juga suka puisi ya kalau tidak salah. Kira-kira dapat memotivasi kah dari bagian musik?
3: Ketika kita dengar musik kita jadi semangat gitu. Misalnya kita putar lagu penyemangat atau lagu favorit kita, kita jadi ikutan nyanyi atau sekedar menikmati musiknya, itu bisa bikin mood kita jadi baik gitu, jadi naik. Mengubah diri kita dari mungkin di tempat kerja awalnya ngantuk, tiba-tiba ngantuk hilang saking semangatnya kita ikutin apa lagu yang kita putar gitu.
1: Betul sih. Kalau kasih ini juga kalau di saat somo sedikit-sedikit motasono, nah langsung mau cari lagu yang pokoknya yang bikin orang happy noh. Nah kira-kira Kak Melan nih ya, apakah musik keras nih sama yang kasih ini bilang musik rock dapat meningkatkan emosi negatif atau justru bikin orang lebih tenang?
3: Menurut aku pribadi nggak juga sih, karena kembali lagi ke selera musik dari setiap orang kan beda-beda. Ada juga loh penggemar musik metal itu kan termasuk musik keras, tapi dengan ada juga orang yang dengan mendengar musik itu ada yang jadi bahagia. Jadi kembali lagi ke selera musik masing-masing gitu.
1: Terus nih kakak nih ya, maaf ya kasih ini, pokoknya kali ini banyak sekali bertanya dan tentang musik. Nah kira-kira nih Kak Melan, genre musik apa yang paling sering didengar saat Kak Melan mungkin lagi down begitu, atau penyanyi siapa yang Kak Melan jadikan idola?
3: Kalau untuk genre musik yang didengar saat ini pop gitu. Sering dengerin lagu ini dari Whitney Houston. The Greatest Love of All, iya.
1: Nah, kalau untuk penyanyi yang Kak Melan suka mungkin jadi pedoman Kak Melan dalam dunia musik itu siapa? Boleh lebih dari dua.
3: Ada Whitney Houston, ada untuk yang sekarang juga ada Mahalini. Suka dengar juga lagunya dua.
1: Nah kalau Mahalini ya, kita rasa kasih nilai suka nomor dengar DP suara ya. Bukan main dengan DP lagu-lagu
3: sedih gitu.
1: Yes. Nah kalau di saat Kak Melan kan, kalau torang ini ya mau bilang ada musik pengantar tidur, karena kalau torang yang susah-susah mau tidur pasti akan mau cari musik. Nah kira-kira musik apa nih Kak Melan yang suka yang suka Kak Melan dengar di saat somo tidur kira-kira?
3: Ada banyak sih, ganti-ganti.
1: Boleh spill mungkin?
3: Tapi memang sebelum tidur selalu dengar musik dulu.
1: Nah, betul toh. Kira-kira apa nih Kak? Boleh spill?
3: Lagu, ya kembali lagi lagu Mahalini. Lagu dari Tulus. Tapi kebanyakan lagu dari Mahalini sih. Satu album.
1: Satu album. Bukan main itu sampai mau tak tidur, mungkin sampai mau bawa mimpi stok kan. Kalau nyana mau apa. Nah, kira-kira nih Kak Melani, gimana sih Kak pengaruh tempo lagu terhadap tingkat semangat seseorang?
3: Jadi tempo lagu yang upbeat itu sangat berpengaruh pada tingkat semangat seseorang, karena ketika dengerin lagu yang semangat pasti kita juga jadi semangat. Saat lagi kerja, lagi sendiri di rumah, lagi gak ngapa-ngapain, kadang jadi semangat karena pilihan lagu atau musik yang diputar itu sesuai dengan suasana hati gitu.
1: Terus Kak Melan nih, dalam sehari berapa kali kalau mau bilang dengar lagu kira-kira? Mungkin dari pagi sampai malam atau ada DP jeda sedikit?
3: Nggak juga sih. Nggak satu kali 24 jam putar lagu, panas hati.
1: Ada waktu-waktu tertentu ya Kak Melan?
3: Iya.
1: Berapa kali itu kira-kira?
3: Satu hari, nggak menentu sih kalau berapa kali.
1: Mungkin lebih dari 3?
3: 5 kali.
1: banyak juga ya kalau bilang torang ya. Pokoknya hari-hari dengar musik, toh. Terus Kamila nih, apakah musik dapat memanipulasi? Mungkin di saat orang biar ada galau, kalau dapat dengar lagu ceria-ceria, mungkin lagi nongkrong kong teman-teman dah putar, terang dari galau tiba-tiba langsung senyum dang. Kira-kira gimana tuh menurut Kak Milan sendiri?
3: Iya, benar sekali, musik itu dapat memanipulasi emosi manusia, karena kadangkala ketika kita lagi enggak sedih, pas putar lagu sedih kita langsung meneteskan air mata. Atau pas lagi nonton film terus ada background sedih-sedihnya, pasti kita ikutan nangis. Itulah bagaimana musik memanipulasi emosi manusia.
1: Kamu ini musik berpengaruh kan sampai memanipulasi manusia. Betul sekali.
3: Dari happy tiba-tiba menangis dengan lagu sedih.
1: Soalnya mau heran, apalagi terang sebagai perempuan yang apa-apa pakai hati. Nah, kira-kira nih Kamila ini, apakah musik bisa memicu kenangan traumatis? Di saat orang mau dengar lagu tertentu, mau dapat ingat semua dong keadaan-keadaan yang bikin orang trauma?
3: Kayaknya iya, karena musik kan memang benar-benar bisa memicu ingatan atau respon emosional yang berkaitan dengan trauma masa lalu contohnya.
1: Terus Kamila nih, apakah ada dampak dari orang suka dengar lagu, ada dampak negatif kah menurut Kamila, atau Kamila merasakan ada dampak negatif?
3: Kalau menurut aku sejauh ini dengar lagu nggak ada sih dampak negatif sama sekali. Malah jadi happy kalau putar lagu.
1: Nah, kira-kira nih ya, dari torang pe cara mau putar lagu, dari cara torang mau dengar lagu apa, musik apa, apakah mencerminkan pribadi seseorang menurut Kamilan atau gimana?
3: Enggak juga sih kayaknya. Biasa ada orang yang kelihatan dia tuh kalem-kalem, tapi dia suka lagu yang genrenya genre rock begitu.
1: Betul.
3: Enggak juga sih kayaknya.
1: Betul, nyandak semua dari musik mencerminkannya ya. Betul-betul. Terus Kak nih, Kamilan, musik lebih berpengaruh pada emosi daripada kata-kata. Kira-kira Kamilan setuju atau nyandak?
3: Bagaimana?
1: Musik lebih berpengaruh pada emosi daripada kata-kata. Kamilan setuju kah atau tidak?
3: Mungkin iya kali ya.
1: Karena?
3: Sama-sama berpengaruh kayaknya.
1: Oke, teman Pro 2 masih di Sore Ceria Magota ya. Dan kali ini ada yang gabung di live streaming Facebook RRI Pro 2 tahun. Nah, kasih disapa dulu ya. Halo, ada Kakak Kris Palit, terus ada Kakak Christian Pandeng Bera, sama Kakak Tato Ova. Katanya musik memiliki pengaruh yang signifikan secara manusia, baik itu emosional, psikolog maupun fisik. Oke, terima kasih ya udah gabung di live streaming Facebook RRI Pro 2 Tahuna. Dan sekali lagi buat teman-teman berdua yang mungkin pengen memberikan pertanyaan, bisa langsung di kolom komentar live streaming Facebook RRI Pro 2 Tahuna ataupun juga di via WhatsApp di 0822 1779 7307. Kamila, kita jeda sebentar dan jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz teman terbaik kamu.
2: Radio Republic of Indonesia.
4: Yeah, I can't do this long drive sit. Come on, bring them out.
5: Hey. Bring them out. Yeah. Pro 2 FM.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro 2 masih di 92 MHz, teman terbaik kamu, dan tentunya masih di Sore Ceria Magota edisi siar hari ini ya. Nah, teman Pro 2 tentunya kesini masih dengan Kamilan dengan topik yang sama, yaitu pengaruh musik terhadap emosi manusia. Kita hubungkan kembali dengan Kak Milan yang ada di ujung telepon. Kak Milan.
2: Halo.
1: Oke, balik lagi ya Kak Milan dengan Kak Cindy. Yeah. Nah, Kak Milan, bicara tentang musik atau mungkin sesuatu yang suka orang mau dengar, kira-kira Kak Milan lebih suka lagu modern atau lagu-lagu daerah? Gimana tuh?
2: Lagu daerah suka, lagu modern juga suka.
1: Oke, karena kan harus balance ya, orang sesama ya, anak muda. Ini mulai kasih tinggal, orang pilih lagu daerah. Nah, ya, kira-kira nih Kak Milan nih, musik modern lebih emosional kah dibanding dengan musik zaman dulu? Kami yang orang bilang musik zaman baheula. Terampe istilah.
2: Menurut aku sih mungkin tingkat emosional dalam musik bukanlah ukuran baku yang bisa menentukan mana yang lebih baik antara musik modern atau musik zaman dulu. Keduanya memiliki pendekatan penyampaian emosi yang berbeda tentunya. Dan sangat bergantung pada selera pendengar dan konteks tamunya juga gitu.
1: Nah, kira-kira nih Kak Mila nih, apakah dari musik dapat menyatukan perbedaan sosial dan budaya? Seperti apa tuh?
2: Ya, bisa juga. Musik juga bisa menyatukan sosial dan juga budaya.
1: Terus Kak Mila nih, apakah atau mungkin haruskah musik digunakan sebagai metode terapi? Mungkin di sekolah atau di ruang kerja atau di tempat yang mungkin butuh musik. Kira-kira gimana tuh menurut Kamilan?
2: Kalau di ruang terapi kayaknya di Indonesia sudah diterapkan itu ya. Membuat jadi refleksing gitu. Misalnya di tempat terapi apa begitu, sering putar instrumental kan mereka, putar musik. Itu bisa membuat orang yang ada di dalam situ merasa rileks gitu, kayak gak kaku di dalam situ.
1: Gitu. Betul juga sih, karena apa-apa orang harus think musik. Betul. Iya. Selain doi, orang juga butuh musik.
2: Benar.
1: Nah,
2: is my life.
1: Yes, betul Kak Milan. Nah, kira-kira nih Kak, apakah dari musik itu sendiri pernah membantu Kak Milan untuk melewati masa sulit mungkin?
2: Gini, aku pernah sakit, melewati masa-masa kritis waktu itu, dan putar salah satu lagu, lagu rohani. Judulnya Aku Punya Tuhan Yang Besar. Dari situ aku mengerti dari setiap lirik yang ada di lagu itu, membantu aku jadi kayak gak khawatir, jadi kayak tenang begitu.
1: Betul sih kalau mau bilang musik dapat mempengaruhi emosi manusia itu amat sangat betul ya. Karena kan kalau di saat orang ada di masa-masa sulit, dengar lagu yang menyentuh terampe hati, itu bikin terampe semangat bangkit lagi.
2: Iya.
1: Terus Kamilan, di saat orang ada lagu favorit tersendiri nih, di saat orang mau dengar mungkin 1, 2, 3 kali, perasaan Kamilan itu gimana?
2: Kalau putar lagu favorit, misalnya lagi gak mood, terus putar lagu favorit, ya moodnya jadi bagus lagi.

0: Betul. Ya
1: jadi
0: mungkin
1: happy lagi, dari sedih jadi happy.
0: Yes.
1: Gitu.
0: Terus Kak Milan, apakah ada kenangan tertentu sering terkait dengan musik?
1: Ya, tentunya ada.
0: Oke.
1: Okay. Kan suka putar-putar lagu zaman dulu, sama seperti yang aku bilang tadi, zaman sekolah, kayak langsung teringat kayak masa-masa waktu di kelas gitu, okay, main sama teman-teman di SMA gitu.
0: Nah, Kak Milan, karena waktu kita menipis ya, satu pertanyaan terakhir nih dari Kak Cindy. Harapan Kak Milan dalam dunia musik ke depan itu apa?
1: Semoga musik yang ada di Indonesia, musik modern ataupun di daerah masing-masing semakin berkembang dengan baik, dan tentunya melahirkan juga musisi-musisi hebat yang bisa melahirkan musik-musik yang dapat dikenal banyak orang, bukan hanya di Indonesia. Doa aku sih gitu, bukan hanya di Indonesia tapi boleh sampai ke luar negeri juga.
0: Betul. Oke, kita aminkan ya. Kita aminkan bersama teman Pro 2. Oke, Kak Milan, terima kasih ya buat Kak Milan yang sudah meluangkan waktu. Okay. Mungkin di tengah kesibukannya Kak Milan di hari ini sudah menyempatkan waktu untuk menjadi bintang tamu kita di Sore Ceria Magota edisi siar hari ini. Kak Milan, selamat sore. Kita jumpa di lain kesempatan dan bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Oke, teman berdua, itulah tadi kebersamaan kita bareng Kak Milan ya di Sore Ceria Magota untuk edisi siar hari ini. Dan kasih ini pamit teman berdua dari program acara Sore Ceria Magota edisi siar hari ini. Dan buat kalian tentunya tak perlu khawatir, karena sebentar kasih ini bakalan hadirkan rangkaian musik hiburan serta rangkaian informasi terupdate untuk edisi siar hari ini. Tetap stay di 92 MHz teman terbaik kamu. Radio Republik.

0: Secara rinci, para peneliti menemukan orang yang mengalami gangguan mental di masa muda dapat menyebabkan penurunan kesehatan fisik dan menua dengan lebih cepat. Hasilnya, seseorang dengan gejala gangguan mental yang lebih banyak di masa muda menua lebih cepat secara biologis sekitar 5,3 tahun dibandingkan orang dengan gejala mental yang lebih sedikit.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: akhirnya pas H-2 aku penyarikan magang, aku selesai dari magang, itu ada salah satu pimpinan atau kepala subbagian aku yang cerita, ternyata di situ emang horor banget kak, yang
1: di lorongnya itu.
2: Tempat dia.
0: Iya, di lorong itu di ruang tempat aku tidur yang aku ngerasa kepala aku dielus-elus itu, ternyata di situ ada penjaganya, ada penghuninya, katanya ibu yang tadi yang jadi apa ya kepala subbagian itu pernah dirasuki sama yang punya yang menjaga. Jadi aku pikir selama ini aku tidak mensugesti saja, tapi benar-benar ada mereka. Itu hal yang menurut aku aduh pertama kali, dan aku mohon kepada Tuhan mungkin itu yang terakhir kali, karena aku benar-benar ngerasain banget kak. Dan yang paling parah adalah ketika aku mendengar cerita dari orang-orang yang udah lama kerja di situ, oh benar-benar ada ini, mungkin cuma
2: tapi untungnya Devira nggak apa ya berpikir sekali, bawa pikiran terus, karena kalau misalkan Devira nganggapnya itu beneran ada, ya dia juga sih yang bakalan diganggu mulu sih. Iya gak sih?
0: Selesai penarikan magang aku tuh ada 2-3 hari gak bisa tidur di kosan, kayak kepikiran itu mulu, kayak
1: waduh,
0: ah dia mau tarik di kaki kita ini, studio di kosku kita ini.
1: Itu kan jadi kepikiran akhirnya. Tapi si apa namanya, si kepala subbagian itu juga patut diacungi jempol dia. Maksudnya dia ceritanya H-2. Coba kamu bayangin kalau H-min masih banyak gitu. Ya nanti Devira
2: auto minta pindah ya.
1: Iya makanya enggak mau ditinggal gitu kan.
3: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Balik lagi masih di Produ FM Gorontalo, teman terbaik kamu barengan Ibrahim Brian sampai nanti jam 7 malam. Dan tadi baru saja kamu ikutin sore ceria Magota Karui 5 di teman sore kamu bersama Melania Budiman sebagai teman sore kita di Karui 5. Jadi pandu sama Kak Cindy dari Produ FM Tahuna guys. Dan sekarang kita kembali ke Produ FM Gorontalo untuk training topik Produ FM. Kira-kira kita akan bahas apa nih di sore hari ini, Produ ya, menjelang akhir pekan. Wah, pokoknya sing ada lawan ya. Sing happy terus, sehat terus, berkah selalu, Produ. Yang lagi di jalan, selamat sore. Yang lagi beraktivitas dengerin Produ FM sambil mungkin jogging tipis-tipis atau yang mungkin olahraga ya di outing atau di outdoor gitu Produ ya, sambil TWS-nya atau headset-nya terpasang dan mendengarkan Produ FM. Selamat sore buat kamu semuanya. Kita akan kembali ke Produ setelah 3 lagu yang nanti akan kita putarkan buat kamu semuanya. So, tetap di Produ FM aja.

0: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2 dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman. Yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
1: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Oh.

Kita flashback lagi nih guys ya. Setiap hari Jumat kan biasanya kita Friday I'm in love. Wah. Nah Rian ajak kamu buat kita flashback lagi beberapa tahun yang lalu atau beberapa dua setiap hari Jumat tuh topiknya ya mengenai asmara. Wah siap. Siapa nih yang paling demen kalau kita lagi ngobrolin soal asmara atau beberapa dua. Dan siapa tahu dengan kita obrolan ini ada dari antara kamu atau beberapa dua yang mengalaminya juga. Nah jadi setiap pasangan kan ada aja gitu ya apa namanya drama-dramanya, berantemnya, ngambeknya. Nah itu sudah sering terjadi dan merupakan apa pemandangan sehari-hari lah ya. Ya bagi beberapa pasangan gitu cuy. Sebenarnya juga tidak semua, cuman sebagian besarnya ya. Sewajarnya memang pasangan tuh ada yang beda pendapat, ada yang mungkin lagi lagi dapat juga. Itu faktor-faktor yang suka mempengaruhi kita gitu, orang dua. Nah, kita juga suka kepalang gitu ya. Kalau berantemnya biasanya karena hal-hal receh atau hal-hal kecil yang biasanya juga gak bisa diremehin nih yang begini-begini. Karena suka sering. Ya emang sih kecil tapi sering terjadi intensitasnya. Bikin stres juga, bikin kesel dan lain sebagainya itu nomor 2. Nah, tapi di sini Rian enggak memberikan solusi ya. Karena saya bukan pakarnya. Saya cuman mau tanya nih ke nomor 2. Karena kita lagi ngomongin soal hubungan atau pasangan dan hal kecil atau hal remeh. Nah jadi pertanyaannya, hal kecil apa yang bisa bikin kamu berantem sama pasangan nomor 2? Kalau hal-hal besar ya sudah wajar atau sudah sering lah ya. Tapi kalau hal-hal kecil dan bisa bikin lo berantem, apalagi berantemnya tuh sering dan juga intens. Nah ini yang perlu kita evaluasi dan perlu kita hindari nomor 2 ya. Nah jadi sekaligus mau tanya, sekaligus juga kita cari jalan keluarnya nomor 2. Sekali lagi ya, di Alif alhamdulillah it's Friday in love. Nah kita mau tanya ke nomor 2 soal tadi, hal kecil apa yang bisa bikin kamu berantem sama pasangan. Coba deh ingat-ingat lagi. Ingat ketika yang tadinya mau jalan itu tidak jadi gara-gara cuman karena kamu bilangnya OTW ternyata belum sampai juga. Aduh. Kita mau tunggu ya nomor 2 respon dari kamu nomor 2, hal kecil apa sih yang bisa bikin kamu berantem sama pasangan kamu? WhatsApp sekarang di 0811 43 000 22, bisa juga di Instagram @pro2_gorontalo.

sebut Generation Me atau Eco Boomers. Secara harfiah, memang tidak ada demografi khusus dalam menentukan kelompok generasi yang satu ini. Namun, para pakar menggolongkannya berdasarkan tahun awal dan akhir. Penggolongan generasi Y terbentur bagi mereka yang lahir pada tahun 1980 sampai 1990 atau pada awal 2000 dan seterusnya.

0: Indonesia sesungguhnya. Indonesia Isma.
1: Teman berdua, Syifa Haju yang merayakan ulang tahun ke-25 kemarin, tapi yang bikin iri perempuan-perempuan di luar sana, karena dia tuh dapetin hadiah tas branded dari sang pacar seharga 106 juta rupiah. Buset, itu tas udah bisa DP mobil aja ya kan? Orang kaya mah bebas, lagi mampu. Daripada yang gak mampu, tapi pengen kelihatan kaya alias beli barang KW. Yang penting gaya dulu ya sis. Bangga makainya padahal palsu. Jangan maksa. Lokal brand yang underrated sekarang itu kualitasnya oke, aman, gak stres juga pas dipakai. Indonesia udah keren-keren lokal produknya. Harusnya kita bangga pakai produk lokal, karena yang jauh belum tentu lebih bagus, dan yang dekat belum tentu jadian.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, 10-20 matahari mulai meninggalkan kita semua nih guys. Pertanda itu udah mau tenggelam gitu, 10-20 ya. Dari langitnya ini udah mulai senja-senja, jadi ada yang ngopi sambil menikmati senja sore hari ini. Wah, sadis. Ngopi apa ngopi tuh? Nah, kita masih ngomongin soal hal kecil apa yang bisa bikin kamu berantem sama pasangan di Friday I'm in Love kali ini. Kalau sudah punya jawabannya atau kamu setelah mengingat-ingat, oh ternyata ini DP masalah nomor 2 ya. Ya, karena terus terang aja memang sepengamanku ada hal-hal kecil yang sering menjadi apa masalah dan awal dari ke perkelahian. Ya, semisal mau main, izin main sama teman, dia bilang jangan sampai larut, ternyata pulangnya larut. Nah, itu kan, itu hal kecil apa besar gak sih? Hal kecil, misal Moni, lupa naro sesuatu atau barang, terus kalau tiba-tiba pas cari, nah itu juga marah-marah. Ya kenapa begini. Nah, itu hal kecil yang bisa bikin berantem tuh sama pasangan. Tapi beda pasangan, beda kasusnya. Nah, kalau ini kira-kira apa nih nomor 2? Hal kecil apa yang bisa bikin kamu sama pasangan tuh berantem nomor 2? Bisa diingat-ingat lagi nih, sambil menemani atau sambil ditemani sama lagu-lagu enak di Pro 2 FM Standard Music Director Rasman Saleh. Oh, bisa langsung aja respon di WhatsApp kita 0811 43 0002 atau enggak di Instagram @pro2_kontak.

0: sih. Share foto pembacotan ini di grup sekolahan.
1: Astaga, ini kan tawuran kemarin yang dialami teman sekolah adik aku.
0: Lah, terus?
1: Kamu gak lihat badan korban yang dibacok bagian punggungnya? Ngeri tahu, gak diblur pula pas di-share.
0: Emang kenapa?
1: Al, dengan nge-share foto itu tuh, tandanya kamu gak ada rasa empati terhadap sesama. Juga nanti, psikologi orang yang ngeliat foto ini bakalan keganggu. Bukan cuma itu aja, kamu bisa membuat pihak keluarga trauma dengan kejadian ini.
0: Oh gitu, ya udah deh, aku hapus nih pesannya.
1: Nah, itu baru tindakan yang benar.
2: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Kemerdekaan itu merupakan satu nikmat besar ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan itu adalah merupakan satu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jika kita masih berada dalam kondisi dijajah. Ya, bayangkan kalau bagaimana kondisi kita sekarang kalau kita sementara masih dalam keadaan terjajah. Ya, mungkin kita tidak akan bisa berbuat terlalu banyak seperti apa yang bisa kita buat pada hari ini. Ya, karena kondisi kita terjajah. Oleh sebab itu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemerdekaan kepada kita atau negeri kita, maka ini merupakan satu nikmat besar, ya, merupakan satu nikmat besar yang kemudian sangat pantas untuk disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sangat pantas untuk disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala karena satu perbuatan atau adab yang tidak baik kepada Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita nikmat lalu kemudian kita ya tidak mensyukuri nikmat tersebut, waliyadzubillah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di dalam Al-Qur'an, jika kita pandai mensyukuri setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, niscaya Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Sebaliknya, kalau kita kufur terhadap nikmat Allah, ya, tidak mensyukuri nikmat Allah, maka berbahaya. Azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jika kalian pandai bersyukur kepada-Ku, ya, kata Allah, maka la azidannakum, Aku akan tambahkan nikmat tersebut. Hari ini nikmat merdeka. Kalau kita syukuri itu dengan sebenar-benarnya syukur kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan ya rasa aman mungkin untuk negeri kita. Allah akan tambahkan keamanan untuk negeri kita, ya, kesejahteraan untuk negeri kita dan seterusnya jika kita syukuri nikmat kemerdekaan tersebut. Tapi sebaliknya, wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kita kufur terhadap nikmat merdeka ini, maka sungguh azab Allah, balasan Allah Subhanahu wa taala sangat besar, ya, sangat pedih terhadap orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Ini poin pertama yang ingin saya awali, teman-teman sekalian, bahwa merdeka ini adalah merupakan nikmat besar.

0: Art of Thinking Clearly, karya Rolf Dobley, adalah buku yang ngejelasin tentang jebakan-jebakan pikiran yang sering banget kita alami dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Dalam buku ini, Dobley mengajak kita buat lebih sadar dan bijak dalam mengambil keputusan, biar gak terjebak sama pola pikir yang keliru. Buku ini bahas 99 kesalahan berpikir alias cognitive biases, yang tanpa sadar bikin kita bikin keputusan yang gak logis. Misalnya, ada confirmation bias, di mana kita cenderung cuma mencari informasi yang sesuai sama apa yang kita percayai dan mengabaikan fakta-fakta yang berlawanan. Terus ada juga sunk cost fallacy, yaitu ketika kita tetap ngejalanin sesuatu karena udah terlanjur banyak effort dan biaya. Padahal mungkin udah nggak menguntungkan lagi. Dobley mengajarkan kita buat lebih hati-hati sama bias-bias ini dan ngasih tips-tips praktis biar bisa mikir lebih jernih. Salah satu tipsnya adalah dengan mengenali pola-pola kesalahan berpikir ini di kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita terlalu percaya sama intuisi, padahal data dan fakta bilangnya lain. Atau ketika kita terlalu terpengaruh sama apa yang lagi tren di sekitar kita. Buku ini juga ngajarin kita buat lebih bijak dalam mengambil keputusan dengan cara gak buru-buru dan lebih kritis. Setiap babnya ngebahas satu kesalahan berpikir, dengan contoh-contoh nyata yang bikin kita sadar kalau ternyata sering banget ngelakuin hal-hal yang gak logis tanpa kita sadari. Gaya penulisan Dobley juga enak dibaca, gak terlalu berat meskipun bahas hal-hal yang cukup dalam. Cocok banget buat kamu yang pengen meningkatkan cara berpikir dan pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam karir, kehidupan, ataupun hal-hal kecil lainnya. The Art of Thinking Clearly bikin kita lebih sadar kalau berpikir jernih itu adalah skill yang bisa dipelajari dan penting banget buat kehidupan kita biar gak gampang terjebak sama keputusan-keputusan yang gak rasional. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.
1: All the way. Get her.

0: Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama Jalan Gombel di Kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut Gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang Kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Bibo Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kabar 4 jam lalu nih buat para ARMY di luaran sana. BTS resmi umumin nomor 2 harga tiket dan seat plan untuk BTS World Tour Arirang di Gorontalo. Ya, di Jakarta dong. Aduh, apa nih BTS ke Gorontalo gitu nomor 2. Aduh, agak sulit buat dijangkau ya. Nah, konser ini akan digelar pada 26 sampai 27 Desember 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Nah, untuk price dari harga atau tiketnya, ada 5 kategori yang dirilis dengan rentang harga. VIP package itu Rp4.500.000, kemudian platinum floor atau tribun Rp3.650.000. Nah, untuk cat satu di harga Rp2.800.000, kemudian cat 2 Rp2.300.000, bahkan sampai yang paling murah itu di cat 3 sekitar Rp1.800.000. Nah, harga ini belum termasuk pajak dan admin fee. Tiket juga akan dijual lewat platform penjualan tiket nomor 2. Gimana? Sudah siap war belum?

0: Al, gue masih kepikiran nih, umur segini masih aja jadi beban keluarga. Malu gue tuh, Al, malu.
1: Le, meratap tuh gak nyelesain keadaan. Talk less, do more, Le. Hidup gak semudah dengerin lagu Hindia sambil ngopi.
0: Ya juga ya, kalau rebahan terus sambil ngeluh, kapan bisa mandiri dan dapat kerja ya?
1: Yoi, bangun dari tidur kamu, Le, dan raih mimpimu. Stop salahin keadaan, apalagi bawa-bawa pemerintah. Semua punya kesempatan, Le. Mungkin orang lain sedang berusaha di saat kamu sedang larut rebahan dan malas-malasan. Ubah mindsetmu dari beban keluarga menjadi beban orang lain.
0: Maksud kamu?
1: Maksudnya digaji sama orang lain, alias kerja.

0: Baka. Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesianisme.
1: Gotong royong sekarang nggak melulu soal angkat-angkat barang, tapi angkat kesadaran dari layar pun bisa berdampak. Kamu bisa bantu temen yang lagi jualan cuma dengan repost atau dukung isu penting lewat petisi online yang semuanya tinggal klik. Donasi digital juga makin gampang, kayak transfer pulsa ke gebetan, tapi kali ini lebih bermakna. Jangan nunggu jadi aktivis dulu buat peduli, jadi netizen yang aware aja udah keren. Dunia maya butuh lebih banyak tangan virtual yang ringan membantu teman berdua. Sekarang pertanyaannya, kamu mau jadi penonton atau pelaku? Karena kebaikan zaman now cukup satu klik untuk jadi wow.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

ke hati. Jadi dari visual menuju heart. Waduh, semoga hatinya tetap aman semuanya nomor 2 ya. Matanya juga bolehlah dikondisikan nomor 2. Biar lihat barang bagus sedikit bisa bisa mengkontrol ya. Ya udah 50 menit dari jam 6 waktu Indonesia Tengah. Dan tugas Rian buat nemenin kamu hari ini tuh udah selesai. Terima kasih banyak buat kamu semuanya atas atensi dan juga partisipasinya nomor 2. Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Nanti kita akan seru-seruan lagi. Asik-asikan lagi. Ngobrol-ngobrol lagi. Hanya di Pro 2 FM Gorontalo. Ibrahim Rian pamit. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan nomor 2. Happy weekend. Bye.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Dia enggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh leh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Selamat malam teman Pro 2 Info Pro 2 barengan Cindy Anako. Teman Pro 2 Persipura Jayapura mendapat sanksi dari PSSI berupa larangan penonton hadir pada laga kandang selama satu musim akibat kerusuhan saat menghadapi Adiaksa FC. Insiden di Stadion Lukas NMB itu dipicu kekalahan Persipura 0-1 pada laga playoff promosi ke Super League. Persipura menyatakan menghormati keputusan tersebut dan berharap edukasi supporter dapat menjadi solusi membangun budaya sepak bola yang lebih tertib dan profesional. Oklahoma City Thunder mengalahkan San Antonio Spurs 122 dan 113 pada game kedua final wilayah barat NBA 2026, tepatnya dari Kamis 21 Mei 2026. Kemenangan ini membuat kedudukan seri menjadi imbang 1-1 setelah Thunder tampil lebih disiplin sepanjang laga. Shai Gilgeous-Alexander menjadi bintang kemenangan Oklahoma City dengan torehan 30 poin dan 9 assist.

Namun usai mengalahkan SC Freiburg 3-0 di final Kamis 21 Mei 2026. William beberapa kali terlihat antusias merayakan gol Aston Villa yang dicetak Yuri Tielemans, Emiliano Buendia dan Morgan Rogers. Usai laga, ia menyebut kemenangan tersebut sebagai malam luar biasa setelah Aston Villa kembali meraih trofi Eropa usai penantian panjang. Sekian info Pro 2 produksi redaksi.

0: Halo teman-teman WIK, kamu teman Voya 2 jam 7 lebih 4 menit waktu Indonesia Tengah. Ada Sindanako yang nemenin kamu untuk edisi hari ini di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam di hari Jumat 22 Mei 2026. Dan sini bakal nemenin kamu sampai nanti ditutup siaran tentunya. Dan teman Voya 2 untuk azan Isya itu akan dikumandangkan pada pukul 19 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kini saatnya azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: atil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athhu al maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Bagi seorang pemimpin, pada saat yang seperti itu, jangankan pemimpin, bagi setiap orang, pada saat-saat dia mengalami sakaratul maut atau dia menganggap bahwa itu adalah hari-hari terakhirnya, waktu-waktu terakhirnya di muka bumi, maka yang akan dia pikirkan adalah, yang akan dia ucapkan dari lisannya adalah bagaimana pembagian warisannya kepada anak keturunannya, bagaimana keluarganya, siapa yang akan menjaga keluarganya. Jika kita pikirkan dengan logika kita, jemaah sekalian, seorang pemimpin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam kondisi seperti itu, semestinya dalam logika kita manusia, yang beliau ucapkan pada saat beliau kaget, yang pertama kali mungkin yang beliau akan tanya adalah, siapa yang telah menikamku? Siapa yang membunuhku? Atau siapa yang akan menjadi pemimpin setelahku? Mungkin itu yang akan diucapkan bagi logika kita sebagai manusia. Tapi ternyata itu tidak keluar dari lisan Umar bin Khattab sebelum beliau menanyakan perkara yang lebih penting daripada itu, perkara yang menyangkut keselamatan kita di akhirat, yaitu sholat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika bangkit sadar dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat, Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat yang pada saat itu sedang menangis melihat keadaan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bertanya, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah selesai melaksanakan sholat? Yang beliau pikirkan adalah sholat, bukan yang beliau pikirkan siapa yang menikamku, siapa yang akan menggantikanku, bagaimana anak-anakku, siapa saja sahabat yang mendapatkan musibah yang sama. Tidak. Musibah yang lebih besar daripada itu adalah jika manusia pada saat itu semuanya berhenti sholat dan tidak melaksanakan sholat sama sekali. Itu musibah yang paling besar, melebihi ditikamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga yang beliau tanya, jemaah sekalian, ashallan nas? Apakah manusia telah melaksanakan sholat? Maka semua sahabat mengatakan, na'am sallayna. Iya wahai amirul mu'minin, kami telah melaksanakan sholat, tidak perlu khawatir. Lalu kemudian beliau memanggil Abdullah bin Umar anaknya untuk menghadirkan air. Abdullah bin Umar mengatakan, untuk apa wahai ayahku, kamu sedang dalam kondisi seperti ini? Maka Umar bin Khattab mengatakan, ana lam usalli, aku belum melaksanakan sholat, sholatku batal, sholatku terputus. Lalu kemudian Abdullah bin Umar membawakan air. Berwudulah Umar bin Khattab, meminta anaknya untuk membangkitkan Umar bin Khattab dalam kondisi duduk. Lalu kemudian beliau menyelesaikan sholat subuhnya, jemaah sekalian. Menyelesaikan sholat subuh dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat. Karena mereka tahu, karena mereka sadar, di dunia apapun yang kita miliki itu tidak akan membuat kita mulia di hadapan Allah jika kita meninggalkan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat. Apapun yang kita miliki, jika kita tidak sholat, maka kita tidak mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kondisi bagaimanapun kita, kita tetap diperintahkan untuk sholat sampai dalam kondisi kita berbaring pun dan tidak bisa bergerak, hanya memberikan isyarat. Kita tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat, saking pentingnya sholat ini.

0: Bro, lu gak sendirian.
1: Enggak, Beb, lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita, cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol, gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lo cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan, daripada lu sendirian.
0: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo. Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka. Karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

90.4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 YouTube. In Alive, ini lagu yang dirilis di tahun 2026 dan kita lagi di Fresh Music Only tentunya, teman Pro 2. Dan selama sejam ini informasi tentang lagu-lagu terbaru bakal hadir di ruang dengar teman Pro 2. Nanti juga di jam 8 kita bakal move untuk gabung barengan RRI Pro 2 Jakarta untuk mengikuti MLC atau Music Live Chat barengan Gestar siapa, nanti bakal aku spill ke kamu. Pantengin ya Pro 2 FM Gorontalo, streaming kita RRI Digital atau juga di frekuensi 92.4 FM.

Kemampuan 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Prinsipnya Katia itu lebih baik bawa dari rumah daripada jajan di luar gitu.
2: Iya betul.
1: Oke.
2: Harus bawa dari rumah.
1: Atau memang prinsipnya untuk menghemat uang jajan?
2: Itu juga salah satunya kak.
1: Oh gitu.
2: Jadi kalau kebetulan di sekolahnya anak saya itu di ininya jajannya harus dibatasi.
1: Oh.
2: Anak-anak itu tidak bisa lewat dari 3.000.
1: Itu aturan dari sekolahnya
2: ya?
1: Atau aturan mama papanya?
2: Enggak, aturan sekolah.
1: Oh, baguslah. Iya kan seperti
2: itu. Iya, jadi itu selain menguntungkan ke orang tuanya, jadi sehat juga untuk anak-anak. Hmm. Cuman kan kita enggak tahu itu jajannya yang 3.000 itu dia apa gitu.
1: Jajanin
2: jadi lebih
1: apa,
2: baik kita
1: gitu
2: ya? Masak aja dari rumah.
1: Iya.
2: Kalau masak dari rumah dan 4 sehat 5 sempurna.
1: Betul sekali.
3: Jadi anak-anak tuh gak makan sembarangan.
2: Kebetulan juga gini, kebetulan juga kan diabetes itu kan papa saya atau opanya dia itu ada penyakit diabetes. Jadi kan diabetes itu kan menurun ke saya. Kebetulan nih saya mohon maaf nih, saya kan agak besar badannya. Tapi alhamdulillah dicek up alhamdulillah kadar gulanya rendah. Enggak ada gula.
1: Jadi karena kebiasaan hidup sehat tadi ya.
2: Iya, kebiasaan. Saya enggak pernah makan, biasanya nih habis makan konsumsi teh ditutup sama teh atau kue, itu saya enggak.
1: Oh,
2: saya
1: gitu.
2: Tetap air putih.
1: Berarti ini the one and only yang cewek-cewek yang jauh dari kata boba ya.
3: Iya.
2: Iya, maksudnya saya suka tapi tidak berlebihan.
3: Ya,
2: suka nyoba tapi tidak berlebihan.
1: Tapi kalau udah nyoba udah hilang ingatan.
2: Kadang lupa ya.
1: Kadang lupa.
2: Hilang, hilang cewek.
0: Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 9 pagi.

kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 9,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini adalah lagu dari Latoya Della Rasa, teman Pro 2, dengan Air Mata di Hari Persandinganmu. Ini di album Lara dan Rasa. Lagunya ini, teman Pro 2, tentang ya udah jelas sih. Ini Air Mata di Hari Persandinganmu. Ini tentang hati yang masih mencinta tapi harus hancur saat mengetahui orang yang ditunggu itu sudah punya orang lain atau memilih orang lain. Jadi tentang rindu yang belum selesai, harapan yang gak terbalas, dan belajar merelakan yang meskipun hati masih berkata kau masih kusayang. Kelamaan sih lu. Makanya jangan terlalu lama sayang. Kalau kelamaan nanti dia bakal nerima yang udah pasti-pasti depan matanya, teman Pro 2. Ya bukan karena dia udah capek menunggu, cuma dia juga ya butuh kepastian lah, teman Pro 2. Butuh kejelasan. Ya kalau cuma janji-janji mulu mah capek juga, teman Pro 2. Dan mungkin juga ada alasan lain kenapa dia harus memilih orang yang udah datang baik-baik ke rumahnya, teman Pro 2, ya kan? Jadi ya mungkin udah jalannya kali ya. Salah satu solusinya ya udah rela, teman-teman.
1: Take the asus.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sari Cah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga. Saya Hadi Said, pengamat olahraga di Provinsi Gorontalo. Mengucapkan selamat kepada RRI yang berinisiasi untuk menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga masyarakat khususnya di Gorontalo untuk mengikutinya dan meramaikan acara tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana ya, rasanya kayak ada yang nempel di otak tapi nggak bisa gerak.
2: Lagian kenapa buru-buru?
1: Ya tapi tau gak sih Lina, prokrastinasi itu bikin kita semakin stres, tugas numpuk, deadline mepet, dan pasti kita malah nggak produktif.
2: Tapi kalau ditunda-tunda terus kan asik ya enggak? Aku jadi lebih sering tunda bangun pagi daripada tunda tugas.

0: Nanti kita bisa nonton film atau ngegame tanpa rasa takut.
1: Iya sih, tapi kalau bisa diubah, kenapa harus ditunda? Kita bisa lebih produktif kalau nggak terus-terusan ngelamun dan nunggu mood datang, Bebs.
0: Betul, jangan sampai deh kita lebih jago nunda daripada nyelesain tugas. Oke, aku mulai kerjain deh sekarang, tapi besok deh.
1: Prokrastinasi itu hanya membuat tugasmu semakin menumpuk. Mulailah sekarang, kerjakan sedikit demi sedikit dan nikmati hasilnya nanti. Ingat, waktu gak pernah nunggu siapa.

0: Teman Pro 2, waktunya aku ajak kamu bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk mengikuti MLC barengan. Hostnya untuk malam ini ada Edit dan guest star-nya ada Mahen.
1: Selamat malam teman Pro 2 seluruh Indonesia. Welcome back to your favorite show MLC, tentunya Music Live Chat. Dan di malam hari ini masih ditemenin sama Edi Taman, nemenin lo 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi yang luar biasa keren, yang tentunya karya-karyanya juga keren-keren tentunya. Dan di malam hari ini mungkin buat lo semua yang udah nge-stalk Instagramnya Pro2FM pasti tahu siapa bintang tamu kita di malam hari ini. Jadi buat kamu gak usah pura-pura lupa ya, karena kita bakal ngobrol barengan sama Mahen teman Pro 2. Yes, dia baru aja ngerilis single terbarunya. Pokoknya nanti kita bakal ulik-ulik tentang single terbarunya, dan juga kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya bareng sama Mahen. Jadi buat lo yang mau bertanya teman Pro 2, boleh banget lo langsung bisa aja drop pertanyaan kamu, atau sekedar say hi aja juga boleh, pengennya apa Mahen ya. Atau mungkin pengennya apa Edit juga boleh. Boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Tapi kita bakal ngobrol habis ini setelah yang satu ini ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Halsey Music Live Chat. Dan sekarang ini tuh udah gak sendirian, karena ini ada orang yang sukanya pura-pura lupa nih kayaknya nih.
1: Let's go.
0: Halo, hello everybody.
1: Halo teman-teman Pro 2.
0: Halo.
1: Selamat malam. Halo Mas Edit.
0: Selamat malam
1: Mahe. By the way, kita udah kenalan, jadi kayak
0: barusan
1: udah sebut nama, bukan berarti kayak berkenalan banget.
0: Bukan berarti kita perluat ya, kita juga baru kenal sih sebenarnya, baru ketemu kan. Karena terakhir kesini sama Dave ya berarti ya.
1: Iya betul.
0: Sama Dave
1: tahun lalu
0: tuh, udah lama juga berarti ya.
1: Banget. Waduh. Gak tau Mas Dave-nya masih di sini.
0: Masih. Tapi dia kepagi lagi dia.
1: Siap. Oke.
0: Tapi berarti jeda waktu lumayan lama tuh. Lama apa
1: banget.
0: Kesibukannya tuh ngapain aja tuh? Selain padel,
1: kayaknya.
0: Padel dan kalau dilihat padel,
1: futsal, gitu.
0: Mini soccer gitu kan.
1: Kesibukannya masih bermain dengan sosial media. Masih dengan konten-kontennya, produksian lagu dan olahraga.
0: Olahraga.
1: Udah mau 30 pak. Kayaknya udah terlalu banyak orang-orang yang bilang, wah kayaknya akan ada peralihan badan yang berbeda nih setelah usia 30. Katanya sih gitu soalnya.
0: Tapi
1: takut soalnya.
0: Tapi lu ngerasa gak sih kayak ada penurunan mesin tuh udah gak?
1: Jujur iya. Olinya udah berbet nih.
0: Nah itu dia. Masalahnya kayaknya ini ada sesuatu yang harus diperhatian khusus gitu.
1: Iya.
0: Kan? Makin lama kan. Gue juga ngerasain juga. Gue udah mendekati 30 juga soalnya.
1: Oke. Ya, gue cuma bilang kalau nggak padel nggak apa-apa mas, lari kayak
0: lari.
1: Apa ya,
0: sedikitnya gerak lah ya,
1: olahraga sih, olahraga. Kena matahari pagi.
0: Nah itu dia, karena kan Mahin anak pagi banget kan.
1: Betul. Pagi-pagi banget.
0: Pagi banget ya.
1: Pagi-pagi.
0: Waduh, pagi-pagi. Pagi-pagi baru tidur katanya.
1: Tapi jujur kalau misalkan ngomong anaknya pagi banget ya, udah setahun terakhir, karena ya itu tadi udah tahu udah mau 30.
0: Bener.
1: Ya. Udah gak pernah yang begadang-begadang banget
0: iya
1: lagi.
0: Iya sih.
1: Udah mulai cut off kegiatan-kegiatan kayaknya, oh kayaknya ini terlalu banyak menguras waktu istirahat nih.
0: Betul-betul. Gitu. Jadi kayak lebih milih lah ya kegiatan yang ini ya. Bener-bener. Tapi kalau lu berarti lagi rajin banget olahraga ya?
1: Lagi, banget lagi.
0: Banget. Hah? Lu kalau dihitung hampir tiap hari kah? Atau dalam seminggu berapa kali tuh?
1: Hampir tiap hari sih.
0: Hampir tiap hari.
1: Kalau misalkan nggak lagi olahraga yang body contact di luar, ya workout di rumah aja.
0: Oh, workout di rumah. Oh,
1: paling nggak biar gerak deh.
0: Iya sih, benar sih. Itu benar-benar kunci menuju 30 tahun.
1: Betul. Percaya nggak percaya, ini bukan mitos.
0: Iya benar.
1: Percayalah.
0: Benar. Tapi long story short,
1: yep.
0: Akhirnya rilis single terbaru lagi
1: yeah.
0: Di bulan ini atau bulan?
1: Bulan ini.
0: Bulan ini ya, benar ya. Bulan ini, dan kenapa tuh akhirnya butuh waktu setahun nih tuh, kenapa tuh? Cukup lama kan, mungkin buat seorang musisi juga kan. Ada apa tuh, maksudnya kendala apa tuh?
1: Sebenarnya kayaknya agak kemarin tuh lumayan dibilang jenuh, kayaknya terlalu bodoh ya. Kalau misalkan bilang itu ya harusnya ngeluarin terus dong. Tapi mungkin kayak agak lebih bercermin diri dulu kemarin-kemarin tuh apa yang salah. Karena suka gak suka orang-orang selalu melabeli Mahin nih si pro-pro lupa terus.
0: Iya.
1: Jadi kalau pas ditanya udah ngeluarin lagu belum? Udah. Tapi kayak mungkin belum ada yang sebanyak pura-pura lupa. Bener. Jadi kayak apa nih yang salah, mungkin kayak setahun ini tuh banyak nge-refleksiin diri sama pilih-pilih lagu apa yang cocok ya, apa yang harus dilakuin ya.
0: Bisa dibilang kayak mencari formula lagi ya,
1: walaupun bisa dibilang setahun nih agak lumayan waktu yang sangat lama ya untuk ngeluarin lagu ya.
0: Betul. Namanya juga perjalanan seseorang gitu kan, kadang
1: naik turun
0: prosesnya gitu kan, itu yang harus di kita perhatiin juga gitu kan. Benar-benar. Tapi berarti ini adalah single ke banyak
1: 14 kayaknya.
0: 14 ya. Wow, single ke-14 berjudul
1: Menyala.
0: Menyala. Enggak ada abangku ya?
1: Enggak ada.
0: Enggak ada abangku. Gak ya. Ada. Menyala. Ini juga katanya apa nih? Agak berbeda nih katanya dari lagu-lagu sebelumnya.
1: Karena mungkin yang tadi sempat Mas Edit bilang udah lama enggak rilis lagu, pengen ngasih nuansa yang cukup berbeda sih.
0: Oke.
1: Setelah enggak ngeluarin lagu yang lumayan lama itu, pas ngeluarin Menyala ini kayak, loh ini Mahin. Jadi kayak ada kayak klik orang kayak, bukannya dulu galau-galau ya gitu.
0: Tapi
1: ya itu, tidak menutup kemungkinan untuk di genre yang pop ballad lagi. Atau mau di sini dulu juga, ya masih abu-abu, silakan menebak-nebak dulu aja. Cuma ya itu salah satunya pengen bikin agak berbeda dulu aja setelah lama gak ngeluarin lagu.
0: Biar orang tuh kayak bikin, loh ini Mahin.
1: Iya,
0: gitu. warna yang baru, lagu yang baru. Pokoknya nanti kita bakal bahas sama Bro 2. Buat kamu semua yang pengin bertanya tentunya boleh banget, pengin nyapa Mahen juga boleh, langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mahen. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat dan tadi kita masih barengan sama Mahen.
1: Yep, yep.
0: Alright, berarti sebenarnya kalau ngomongin soal musik ya, berarti udah dari lama banget lu berawal dari cover-cover berarti
1: cover. Ya? Cover-cover, ya 2016-17.
0: Oke, okay. Wow itu cukup lama, 10 tahun lalu ya hampir.
1: Iya, hampir 10 tahun lalu tuh, 2017, waktu kuliah tuh.
0: Waktu kuliah? Wow, benar-benar.
1: Sorry, kayaknya waktu SMA juga, tapi waktu itu SoundCloud tuh.
0: Oh,
1: audio doang.
0: Iya, udah.
1: Kayaknya gue SMA
0: SoundCloud tuh.
1: Looknya kurang. Jadi di
0: kenapa begitu?
1: Jadi ya udah audio aja.
0: Okay.
1: Dan persebaran tuh di teman-teman sekolah aja yang tahu.
0: Okay.
1: Oh, si A lagi ini nih. Apa? Karena waktu itu kayak beberapa temen gue juga ada yang main SoundCloud. Jadi kayak,
0: okay.
1: Ayo dong gue request lagi nih gitu-gitu.
0: Ala-ala. Iya benar sih. Ada daerahnya juga SoundCloud tuh ramai banget. Orang-orang masih ke cover di situ sebelum akhirnya berpindah ke YouTube ya berarti ya.
1: Betul.
0: Ke YouTube ya. Benar-benar. Dan akhirnya single pertama adalah Pura-Pura Lupa.
1: Pura-Pura.
0: Sampai sekarang adalah single ke-14 berjudul Menyala.
1: Menyala. Harusnya kalau gak salah 14.
0: Aku baca 14 ya. Kalau ada yang mungkin salah bisa dikoreksi. Oke, okay. Sebenarnya kalau single Menyala ini secara garis besar lu bercerita tentang apa nih?
1: Ini ceritanya tentang butterfly era.
0: Wow, oke. Okay.
1: Oh, gue tuh masih bisa ngerasain jatuh cinta ya. Setelah mungkin beberapa waktu lalu yang punya perasaan yang tidak menyenangkan sama cinta, okay. Trauma dan lain-lain itu kayak oh gue masih bisa punya tempat di hati orang ya, dihargai hatinya ya.
0: Oke.
1: Dan memaknai sebuah lagunya kayak kayaknya hidup tuh santai aja deh. Maksudnya kalau dari segi musiknya ya, gak usah yang terlalu berat-berat dengan musik ini tuh lu bisa mengarungi hari yang luar biasa menyenangkan.
0: Oh. Wow, oke. Secara apa ya? Secara tema, secara POV ini udah beda banget berarti.
1: Beda
0: ya?
1: Banget.
0: Sama bahkan kalau kita tarik ke single ya. Pertama udah beda banget tuh. Yang patah hati sekarang lebih ke butterfly era. Apa alasannya lu akhirnya ngambil POV ini nih?
1: Sebelumnya mau nyampein dulu, okay. Ini yang nyiptain lagu itu namanya Nanda Wijoyo.
0: Okay.
1: Ini kayak songwriter dari Bali.
0: Shout out ya.
1: Karena kerja sama kantor punya lagu A, abis itu didengerin terus gue ngerasa kayak wah ini kayaknya agak cukup menarik untuk dicoba karena
0: okay.
1: Kayak gue ngerasa juga sekarang kan udah banyak ya, maksudnya disuguhkan genre-genre musik tuh lagi banyak banget nih.
0: Yes.
1: Ada you name it, ada
0: hipdut,
1: ada timur-timuran. Gue rasa kayaknya nggak ada salahnya kalau gue kan kayaknya agak janggal kayak kalau terlalu nyebrang ke sana.
0: Yeah.
1: Setidaknya lu ngambil senengnya deh.
0: Okay,
1: yeah, kayaknya boleh dicoba deh. Hype senengnya aja kayak ngarungin hari-harinya tuh enggak yang set vibes banget kalau misalnya lu di kendaraan tuh kayak pakai headset tuh kayak menyenangkan gitu.
0: tapi lu awalnya dikasih demo berarti kan.
1: Yep.
0: Ini udah tertarik banget tapi lu ketika nyanyiin, ketika bawain ini lu ada ngerasa kesulitan enggak sih?
1: Ini juga fun fact, rekamannya cuma 1.5 jam.
0: Wow.
1: Cepet banget. Gue juga kayak
0: banget. Nih, itu
1: cepet banget. Karena lagunya tuh ringan banget,
0: okay.
1: Gitu loh. Jadi
0: okay.
1: Tidak perlu yang terlalu apa namanya mendalami yang sedihnya. Biar kadang kan suaranya kan kalau gini, kalau misalnya di radio juga ada kayak smiling voice-nya.
0: Yes,
1: ini bener-bener kayak udah lu ngalir aja, berasa kayak lagi menyenangkan pas lu zaman kecil ke let's say ke Dufan atau main sama teman yang kayak benar-benar menyenangkan gitu aja.
0: Oh, okay.
1: Dan musiknya juga enggak yang terlalu ribet banget.
0: Yes.
1: Jadi kayak bawain pas recordingnya juga enjoy banget sih.
0: Wow, terbukti satu
1: cukup mudah.
0: Gitu. So easy banget nih kayaknya deh ya, benar-benar. Alright, tapi kalau kita balik lagi ke ngomongin soal lagunya gitu ya, ceritanya. Gitu. Ini kan butterfly era ketika tadi dibilang mungkin seseorang yang trauma jatuh cinta tapi akhirnya bisa merasakan cinta lagi.
1: Karena di prekursornya dia tuh kayak ada liriknya. Dari berjuta manusia yang ada di dunia, mengapa dia jawabannya? Dek, itu juga masih bertanya-tanya kayak.
0: Uh-huh.
1: Nih, dari sekian banyak orang yang di Indonesia aja deh.
0: Benar.
1: Dia nih orangnya nih kayak gitu.
0: Oh,
1: karena kayak masih agak kayak, duh, gue ngasih hati ini gak apa-apa nggak ya gitu.
0: Oke, okay, berarti sebenarnya butterfly era ada, cuman di situ juga ada keraguan ya.
1: Tapi akhirnya ragunya nggak yang sampai, aduh kayak gue belum siap. Enggak, tapi kayak,
0: oh oke.
1: Okay. Yakin nih, gitu yang kayak.
0: Ya, benar-benar.
1: Bisa nih.
0: Benar-benar. Gitu. Menarik. Gue jadi penasaran nih, makin penasaran sama singlenya. Mending kita dengerin dulu single terbarunya Mahen, Menyala nih ya. Kira-kira seberapa menyala nih tentang cinta di lagu ini. Jadi kita langsung aja dengarkan, ini dia Mahen dengan Menyala.

0: lagi di MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah mendengarkan single terbarunya Mahen, Menyala.
1: Menyala.
0: Yang gue jujur, itu easy listening banget. Kalau kata lo tadi, ini adalah lagu yang mungkin diplay di mobil sama orang ya sampai 3 kali, 5 kali juga orang gak apa-apa gitu kan. Gak kayak kerasa kayak, ah ini lagi ya.
1: Kayak gak, mungkin gak yang jadi top.

0: main banget, mm-hmm. tapi kalau misalkan lu pengen lagu yang simple untuk di perjalanan lu, mungkin ini bisa jadi opsi.
1: Betul. Mungkin kalau lu butuh kayak ya lagu-lagu yang menemani perjalanan aja, yang santai, menyenangkan moodnya itu kan, biar jadi seneng gitu kan. Ini lagu yang cocok ya.
0: Jangan lupa request juga di Pro 2.
1: Itu dia kuncinya. Tapi kan berarti di lagu ini bercerita tentang apa ya, kalau fase mungkin kayak fase PDKT gitu ya.
0: Iya.
1: Fase PDKT yang mungkin buat apa ya, sebagian orang tuh cukup menakutkan. Mm-mm. Karena mungkin punya trauma itu lagi gitu kan. Kalau dari lu sebenarnya ada gak sih pesan buat orang-orang yang mungkin takut nih buat jatuh cinta lagi nih?
0: Ya menurut gue kalau misalnya emang belum siap ya gak apa-apa.
1: Yes.
0: Gak harus cepet itu.
1: Gak harus dipaksain gitu kan.
0: Kadang soalnya hidup itu sederhana.
1: Yes.
0: Yang bikin gak sederhana itu komenan tetangga dan orang-orang.
1: Itu dia. Yeah. Komenan netizen ya.
0: Iya, kalau misalkan lu nya juga, ya ini nyantai aja. Mm-hmm. Kalau misalkan kumpul keluarga ditanya juga, kapan nikah? Kalau lu nyikapin dan kayak, iya nanti. Itu kan juga udah clear.
1: Iya bener.
0: Gak usah yang kayak, kenapa sih dia harus nanya kayak gitu? Itu jadi pergumulan lu sendiri. Begitu bener. Juga tentang PDKT ini. Jadi kalau misalkan yang belum siap ya gak apa-apa. Mm-mm. Gak harus sekarang.
1: Okay.
0: Karena menurut gua ngambil dari kutipan orang, gua pernah lihat di TikTok lah. Hubungan itu, let's say pacaran itu bukan tren, itu tuh komitmen soalnya antar dua orang. Jadi kayak bukan karena gua udah pacar nih, lu belum. Gak sesederhana itu sebenarnya. Jadi kalau misalkan belum siap enggak apa-apa.
1: Yeah,
0: kalau enggak punya itu juga bukan aib, ngerti enggak sih?
1: Betul.
0: Kayak ya udah, mungkin lu santai harus aja ngelakuin yang lain dulu, senang-senang dengan cara lu sendiri dulu juga enggak apa-apa.
1: Cukup banget. Benar. Punya pacar bukan buat kayak flexing lu punya Mini Cooper gitu kan.
0: Iya. Kalau lu gak punya pacar, tapi kan lu tetap yang Mini Cooper gitu.
1: Nah, itu dia.
0: Iya, iya. Gak harus punya pacar lu buat flexingin Mini Cooper lu.
1: Nah, itu. Bener.
0: Jadi dibikin
1: santai aja, bro. Kayak semua orang punya waktunya masing-masing.
0: Timeline-nya masing-masing. Kalau emang waktunya, ya udah kan dikasih.
1: Bener. Dan kadang juga kita mungkin ya lagi gak, sebenarnya lagi gak butuh gitu kan. Lagi gak mencari juga, tiba-tiba datang juga bisa juga kan.
0: Kadang di momen yang lu gak duga-duga lah. Di tempat yang lu gak duga-duga.
1: Betul, itu dia. Tapi kalau lu sendiri pernah gak sih ngerasa kayak takut buat jatuh cinta lagi?
0: Oh iya, sorry, gue ke-skip tadi. Takut jatuh cinta lagi karena mungkin seiring bertambahnya usia ya. Sebenarnya bukan takut jatuh cinta sih. Lebih kebingung ini PDKT-nya gimana nih ya.
1: Oh, iya,
0: mulai awalnya gimana. Kayaknya kalau bilang takut jatuh cinta tuh agak biasa aja sebenarnya. Kalau emang suka ya enggak apa. Maksudnya kayak karena kan lu kan kadang suka sama orang tuh kayak random banget tuh. Suka sama cinta tuh beda nih, suka kan masih tahap awal ya. Jadi
1: bener.
0: Gue suka lagi, gue tertarik lagi nih. Itu kayak gak takut, tapi mulai PDKT-nya yang bingung aja sih.
1: Bener
0: kayak,
1: sih.
0: Ini dia gak ya orangnya.
1: Iya, bener. Kayak kita lagi main bola tuh kayak ngebongkar pertahanannya gimana nih. Lewat mana nih, pakai taktik apa nih.
0: Backnya gue ayar lagi nih. Doi tinggi lagi nih.
1: Tapi kan gak dipanggil timnas Inggris.
0: Dia langsung klarifikasi. Tapi gue suka MU, jadi gue kayak dia terharu sih dia sampai nulis gitu.
1: Gokil. Kenapa jadi sih dia ke MU ya? Maguire.
0: Ini agak sedikit menyimpang dikit. Okay. Gue lebih banyak tahu pengetahuan bola daripada musik. Jadi kalau misalkan nyerempet kesini juga nggak apa-apa kalau pendengarnya sahabat Pro 2 ini mau dengar.
1: Gue sama kok. Makanya gue arahin ke situ. Gue gak ngerti musik. Gue ngerti ya bola. Alright, gue sekarang kayaknya mau ngajak Mahen buat main games dulu nih.
0: Oke.
1: Okay. Lo ingat gak terakhir main games apa di sini?
0: Gue lupa lagi.
1: Lupa ya?
0: Tahun lalu, Pak. Enggak, okay. Tunggu, bentar dulu.
1: Apa?
0: Kenapa sih Kwanza masuk orang kita ngapa-ngapain? Kwanza ngapain?
1: Ini ngomongin bola lagi nih.
0: Gue masih kesel sama dia ya, Mas. Kalaupun gak menggoyer gak apa-apa, tapi kenapa dia?
1: Oh iya, benar sih. Kan tapi di Leverkusen bagus dia.
0: Yakin? Kalau bagus juara.
1: Oh iya juga sih. Tapi kalah sama Arsenal ya. Oke, balik ke topik. Kita bakal main games. Namanya adalah Rakus Rapid Question. Gue punya pertanyaan, nanti dijawab secara cepat aja ya.
0: Oke.
1: Okay. Alright, kita langsung mulai. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu hal yang bikin kamu langsung bahagia.
0: Padel.
1: Oh iya, really?
0: Itu first thing first. Gitu.
1: Kalau padel sama bola.
0: Bola lagi gue.
1: Bola ya? Tetap bola ya?
0: Bola.
1: Tetap bola.
0: Enggak, kalau misalkan bola kayaknya nggak bisa kalau sendiri doang. Kalau oh, padahal iya bisa sendiri pakai mesin soalnya.
1: Oh iya benar sih, benar-benar. Kadang kalau kita bikin kayak main bola, mini soccer atau futsal, susah ngumpulin orangnya.
0: Enggak, lu diketawain orang kalau sendiri doang bawa bola. Lu main crossbar challenge juga sendiri doang kan, lu mengutin bola sendirinya juga capek.
1: Iya sih, si seru. Alright, oke. Oke, next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa tuh?
0: 2020 waktu Pura-Pura Lupa rilis.
1: Oke, okay, why? Kenapa?
0: Star Syndrome gak? Kesel banget.
1: Kesel banget ya?
0: Yeah. Kayaknya mungkin itu kayak, hah, kamu belum siap kata Tuhan ya. Udah, saya kasih COVID aja.
1: Iya sih, abis itu langsung COVID berarti ya, 2020 kan? Benar-benar. Tapi
0: jadi
1: kan
0: bisa, apa namanya?
1: Menciptakan lagi.
0: Bukan, bisa harus bisa punya kontrol diri sama sama okay. Emosi di orang-orang sekitar lah.
1: Yeah, itu
0: menyebalkan soalnya kayak gitu. Tapi oh iya. Yeah. Kalau gua ingat untung kayak cuma 6 bulan.
1: Oke. Okay.
0: Tapi kayak wow, banyak yang ninggalin.
1: Kerasa ya akhirnya ya. Akhirnya tapi kerasa ya.
0: Gua sangat bersyukur karena sekarang udah bisa dijadiin bercanda gitu loh. Kayak
1: okay.
0: Ya udah enggak apa-apa.
1: Iya,
0: gue juga bener, kayak bener. Ngobrol sama orang di beberapa interview juga bilang, wah lu Star Syndrome juga sih.
1: Iya,
0: kayak, kayaknya itu gue gak bisa mungkirin tuh. Karena emang enak kalau di,
1: iya sih,
0: di,
1: kasih lu, spotlight gitu kan.
0: Wah, enak banget. Tapi ternyata gak siap gue.
1: Iya udah. Iya sih udah. Tapi ya itu adalah cerita masa lalu.
0: Iya. Bagian dari sebuah cerita sampai betul. Yang di titik menyala sekarang.
1: Benar. Alright, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, cita-cita lu pas masih kecil apa?
0: Jadi pemain bola.
1: Pemain bola? Serius lu?
0: Serius.
1: Lu pernah ikut SSB gitu gak sih?
0: Pernah, tapi cuma 3 bulan deh.
1: Oke. Okay.
0: Jadi waktu itu gue punya tetangga, Hamka Hamzah kalau tahu.
1: Iya, serius.
0: Bokap gue ketemulah sama beliau nih. Lupa waktu dia mancing atau main layangan gitu. Tapi layangan yang lomba.
1: Oke, okay, paham.
0: Terus tata. Jadi kayak ditanya, oh, nama bokap gue Anton kan. Pak Anton punya anak, punya cowok. Oh yaudah sini nanti ikut saya. Kalau misalnya saya ke Ragunan, waktu itu masih di Persija.
1: Oke.
0: Ini lama banget. Waktu itu SSB-nya Jayakarta.
1: Jayakarta.
0: Gitu. Jadi tapi karena apa namanya, latihannya harus bareng. Terus dia pindah klub. Jadi udah mulai pelan-pelan memupus mimpi cita-cita gitu lah. Kayak gue gak bisa.
1: Gak bisa.
0: Soalnya ya juga orang tua gue kayak yaudah sekolah aja dulu. Jadi emang bukan di jalurnya dari kecil atlet gitu loh.
1: Okay.
0: Itu kebetulan
1: aja ya, momen aja ya.
0: Sebuah kesengajaan yang ternyata gue seneng.
1: Oh, gitu. Oke. Okay.
0: Ya, itu.
1: Alright. Jadi ya bola akan selalu menjadi pelarian ya ketika lu jenuh bernyanyi mungkin. Oke, okay, kita lanjut. Kalau lu punya mesin waktu, kira-kira lu mau ke masa lalu atau masa depan sih?
0: Masa depan.
1: Why?
0: Karena masa lalu gue udah tahu ceritanya.
1: Oh iya juga sih, bener sih. Yeah.
0: Gue pengen tahu nih ke depan nih bakal gimana nih.
1: Oh.
0: Karena kalau misalkan masa lalu gue pengen ngerubah, kayaknya bakal kerubah semuanya deh. Ngerti gak sih?
1: Iya yeah, bener
0: satu
1: sih.
0: Satu aja lu ubah nih, bener-bener ngubah titik sekarang. Jadi kayak gue pengen tahu masa depan aja.
1: Oh oke. Okay.
0: Tapi itu pun gak mau gue rubah, maksudnya gak pengen.
1: Pengen tahu aja.
0: Okay. Yang kemarin ya udah lah.
1: Berarti lu bukan orang yang kayak menyesali apa yang pernah lu lakuin di masa lalu.
0: Mungkin pernah ada di masanya yang kayak nyeselan banget orangnya, tapi kalau sekarang kayaknya lebih asik, lebih menyenangkan menjalanin harinya kalau misalkan tanpa penyesalan yang terlalu berlarut-larut sih.
1: Iya benar sih, benar-benar.
0: Dijadiin pelajaran aja. Apalagi kalau misalkan itu berlaku di diri lu sendiri, maksudnya nyeselnya karena kelakuan lu gitu. Jadi ya udah lu belajar untuk nerima itu karena enggak, dunia ini tidak berporos sama lu doang.
1: Yes.
0: Lu right. Lu enggak apa-apa gitu lu nangis-nangis sekarang, tapi dunia tetap jalan. Soalnya ini waktunya tetap jalan.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi itu pelajaran.
1: Iya, jadi enggak usah berlarut-larut lah ya, enggak usah menyesali hal sesuatu yang terlalu.
0: Tapi boleh punya space untuk kayak sedih itu silakan.
1: Betul.
0: Tapi kalau terlalu larut takutnya malah ngerusak kemana-mana, jadi ngeganggu aja.
1: Betul.
0: Sih.
1: Betul. Alright, itu dia. Oke. Kalau ada part atau lirik favorit di lagu Menyala, apa itu?
0: Kontak.
1: Oke.
0: Gue sangat lupa lirik.
1: Oh iya. Susah itu lu buat ngapa lirik.
0: Susah itu.
1: Terus gimana kalau live?
0: Jadi gue pernah salah lagu.
1: Oke.
0: Okay. Pas ini skip dulu di menyalanya ya.
1: Waktu
0: itu gue pernah lupa lirik lagu. Misalkan A.
1: Oke.
0: Okay. Gue nyanyinya B. Tapi emang karena mirip.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Terus gue gini. Kayaknya salah deh. Gue ngomong di mic. Bentar, ulang. Saya salah ya. Terus kayak mereka jadi ketawa aja. Terus gue juga punya beberapa gimana ya, gue kadang agak janggal kalau gue sebutnya fans. Teman-teman yang selalu okay. nonton gue lah, okay. teman-teman dekat. Hmm. Dia tahu gue enggak apaan lirik, yes. dia beginin lirik ke gue.
1: Gue serius.
0: Lagi ini. Soalnya gue gini nanya.
1: Oke.
0: Baik lagi kalau dia menyala, di ref sih.
1: Oke, okay, boleh nggak nyanyi dikit?
0: Ya, simple banget ya. Itu padahal kayak yang mana ya? Gue masih roaming. Gue tau. Itu potongannya gini.
1: Oke.

0: Alright.
1: Oh, gue bisa jatuh cinta lagi nih.
0: Yes. Itu. Benar. Kayak lu tuh layar. Dan boleh untuk jatuh cinta
1: boleh,
0: lagi.
1: Boleh,
0: gitu
1: boleh,
0: kan?
1: Boleh.
0: Sangat boleh, gitu kan. Alright. Oke, terakhir deh. Kita manifestasi ya. Kira-kira seorang Mahen lagi ada di mana dan lagi ngapain 5 tahun yang akan datang.
1: Gue lagi begini sih.
0: Ay, sedap. Apa itu?
1: Duduk.
0: Keren, selebrasi Mbappe.
1: 5 tahun lagi gue gak terlalu bisa deskripsiin. Kenapa gak bisa bayangin ya. Gue cuma, menurut gue, dengan pengendalian emosi yang sekarang sudah bisa gue jalanin,
0: yes.
1: Gue mungkin 5 tahun ke depan akan lebih, sangat-sangat lebih tenang lagi sih.
0: Oke.
1: Untuk menyikapin banyak hal.
0: Betul.
1: Gak terlalu kayak, gimana nih? Kalau ngapainnya gak tahu. Tapi okay. Setidaknya kalau lu punya pengendalian emosi yang baik, lu mau ngapain aja gak takut gitu. Kayak,
0: yes.
1: Gitu.
0: Betul. Semua akan gue hadapi dengan tenang ya. Pendewasaan bro. Itu dia. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mahen. Jadi pasin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahen.
1: Halo.
0: Alright, kita mau sapa-sapa dulu teman produser yang udah bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Oke. Okay.
0: Ini ada dari Luktiana. Luktiana, benar. Gokil hafal. Ini katanya mau tanya nih, perasaannya gimana bawain lagu yang vibes-nya beda daripada lagu-lagu sebelumnya?
1: Perasaannya agak bingung aja di awal karena kayak tidak terlalu terbiasa dengan vibes yang menyenangkan.
0: Bener.
1: Karena kayak mungkin orang juga melabeli main kayak main dengan sad boy-nya gitu.
0: Yes.
1: Jadi kayak pas nyanyi lagunya menyala yang seneng ini agak keder awal-awal sih. Tapi kayak ya udah ini tetap saya kok.
0: Saya benar. Gue juga denger Mahen banget kok, suaranya masih Mahen gitu kan. Segalanya musiknya juga masih Mahen, masih masuk kok gitu kan. Tapi emang ini salah satu yang challenging juga buat lo ya. Berarti di dunia musik ya, mencoba sesuatu yang baru.
1: Berbeda.
0: Itu. Alright. Dan ini juga katanya salam dari Mahen Indonesia.
1: Halo. Alright. Ya, kemarin baru udah 4 tahun.
0: Oh iya.
1: Jadi serius? Dia bikin celebrate gitu.
0: Oh, gokil. Congrats buat Mahen. Bener ya? Congrats, gokil. Udah 4 tahun. Solid ya berarti ya?
1: Solid.
0: Gokil. tapi lu punya cerita gak sih? Maksudnya ada momen-momen yang unik yang terjadi dengan Mahen tuh ada gak sih?
1: Kalau unik tuh kayaknya
0: yang memorable lah buat lu lah.
1: Oh ada. Menurut gue Mahen ini kalau ada yang di Jabodetabek mau di mana aja disamperin sih.
0: Oh iya,
1: naik kereta.
0: Wow.
1: Maksudnya kayak
0: effort itu ya.
1: Solid.
0: Respect. Gokil.
1: Rumahnya di kayak di Tangerang, kita di Bekasi, manggung di Bogor, digas.
0: Serius?
1: Iya, naik kereta.
0: Gokil. Okay.
1: Keren.
0: Gokil. Salut sih. Salut. Respect, bro. Alright, lanjut. Ada Noval Algivieri nih. Katanya, halo Kak Mahen, apa kabarmu? Masih ingat gak dengan saya? Wah, Anda siapa ya? Oh, katanya dia pernah nonton Kak Mahen waktu di Samarinda tanggal 30 Agustus kemarin. Wow, sempat nanya-nanya juga pas di hotel katanya. Lu ingat gak ditanya-tanyain orang di hotel?
1: Karena ingetan gue setar ensen.
0: Lirik lagu aja lupa ya.
1: Coba Noval.
0: Noval Algivieri.
1: Saya gak mau bullshit juga, saya lupa. Tapi terima kasih sudah sudah chat di Produa ini. Yoi. Jadi semoga kamu sehat ya. Doain semoga saya bisa ke Samarinda lagi. Ya.
0: Amin. Alright. Terus ada dari Fiko Fakih. Apakah selanjutnya akan bikin lagu yang happy lagi atau mau coba musik yang beda lagi nih? Seperti hip hop katanya. Tiba-tiba yo.
1: Gimana next-nya? Terpuruk terpenjara dalam diri.
0: Keras hati.
1: Kalau enggak ini yang Bondan Prakoso.
0: Eh benar. Apa? Gimana kok gue lupa?
1: Satu dan sekian. Itu kan Gen Z. Rap Gen Z.
0: Gue gak yakin Gen Alpha pada tahu tuh. Gue gak yakin sih.
1: Balik lagi ke pertanyaannya. Kalau misalkan ke apa hip hop gitu kayaknya agak terlalu jauh. Tapi kalau misalkan ke lagu-lagu yang senang di seputaran pop yang apa ya namanya, pop ceria atau pop ballad, bahasanya sangat-sangat baru. Ceria. Itu masih tidak menutup kemungkinan.
0: Oke, alright. Berarti selama masih di pop perpopan ya, itu masih kemungkinan akan
1: pop
0: ya.
1: Ice.
0: Aduh, hati-hati batuk. Enggak ya. Alright. Tapi lu ada nggak sih genre yang sebenarnya lu penasaran buat pin coba? Ada nggak sih?
1: Sejauh ini nggak ada lagi.
0: Nggak ada ya?
1: Bener-bener kayak gue pengen main di kolam yang gue kuasain aja nih.
0: Iya sih, bener-bener.
1: Gue ternyata nggak. Jangan contoh dah. Kalau penasaran, gak usah direalisasiin tuh gak apa-apa.
0: Oke.
1: Okay. Gak apa-apa.
0: Oke.
1: Okay. Gak harus kayak, apa namanya, latahan kayak,
0: udah.
1: Kalau enggak apa-apa. Tahu, beneran deh.
0: Siapa tahu lu bikin ya kan, pura-pura lupa versi Hibdut.
1: Kalau itu di remix aja, buahnya gak usah take ulang, gak apa-apa. Lu bikin aja, silakan ambil nih soundnya, lu bikin Hibdut, gak apa-apa gue.
0: Tapi jangan lu yang janji ya.
1: Kurang pasti, gue yakin nggak mau denger lo.
0: Iya. Oke, gitu ya, Fiko Fake ya. Berarti selama masih di ranah pop masih akan digas,
1: masih,
0: gitu ya kan.
1: Gas
0: jadi,
1: terus.
0: Ditungguin aja, gitu ya ke depannya. Tapi lo ke depan bakal ada apa, album kah atau single lagi masih?
1: Kemungkinan besar kayaknya akan ada album di tahun ini. Semoga dilancarkan. Ya.
0: Gokil. Belum bisa ada yang di spill ya?
1: Belum
0: bisa.
1: Karena belum ada materinya. Ada satu.
0: Ada satu ya.
1: Ada satu.
0: Menyala.
1: Enggak.
0: Oh bukan.
1: Ada lagi ada.
0: Oh,
1: ya. Ada berarti lagi. Dua. Berarti dua. Gue jujur aja lah. Gak usah intro kayak gini. Kan memang harus yang dekat aja.
0: Bener.
1: Jadi jangan kayak, iya kami udah nyiapin. Boong. Jangan boong.
0: Ya realistis aja.
1: Ya memang mungkin ada. Cuma kalau misalkan lu ngeliat gue, kayaknya terlalu petantang-petantang untuk nyiapin semuanya tuh udah lengkap. Boong. Jadi gue bilang belum nih. Cuma waktu itu udah ada omongan,
0: okay.
1: Ya kita album memangnya nih tahun ini.
0: Gas.
1: Gitu aja.
0: Bener. Masih ada waktu banyak.
1: Iya ada.
0: Masih tadi aja rekaman cuma 1,5 jam,
1: iya.
0: Gitu kan. Lu hitung aja sehari bisa dapat berapa lagu.
1: Tapi tuh ngumpulin lagunya setahun dulu. Rekamannya 1,5 jam,
0: iya.
1: Tapi lagunya setahun dulu nih. Berarti kalau 8 tahun dong albumnya. Kita tahun ini bisa yuk ya, berangkat.
0: Ya. Jadi ditunggu aja nanti di tahun ini semoga bisa terwujud ya albumnya ya. Alright, dari Mahen mungkin ada yang ingin disampaikan buat Pro 2 FM, teman Pro 2 seluruh Indonesia
1: buat,
0: dan juga buat Mahen.
1: Oke. Okay. Thank you so much untuk teman Pro 2
0: yes.
1: Yang dari Aceh sampai Cirebon.
0: Sampai Cirebon. Sampai Cirebon.
1: Dari gue salah di awal tuh.
0: Iya.
1: Harusnya Sabang kan.
0: Sabang kan.
1: Tapi gue deket nih kayaknya nih. Aduh, ini kalau gue lanjutin ke Merauke jadi gak lucu nih. Jadi gue patahin aja lah.
0: Oh, iya, bener.
1: Dari Sabang sampai Merauke.
0: Emang orangnya gue pedi sih.
1: Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Didoakan saja kalau misalnya kalian tanya, Bang, kapan ke ini, kapan kesini, kesini nih. Saya juga mau.
0: Okay.
1: Jadi semoga bisa nyanyi, bawain lagu Menyala ke
0: yes
1: sana. Dan ya, jangan lupa request lagu-lagu ku. Gak harus yang Menyala kok. Kalau misalkan emang kalian belum aware sama lagunya, it's okay banget. Tapi semoga kalian bisa mendengarkan dulu sedikit-sedikit. Kalau mau request lagu Pro pun lupa di Pro 2 juga gak apa-apa. Enggak, gak apa-apa. Tapi maksa lagu sendiri bukan lagu gua. Gak usah Menyala, gak apa-apa.
0: Bener,
1: masih sedihnya kayak orang-orang tuh dengerin, oh Main tuh masih ada. Oh,
0: iya. Gitu. Yeah, benar-benar. Jadi pelan-pelan aja dengerin dulu satu-satu dari lagu yang lama sampai mungkin nanti bisa ke yang Menyala gitu kan.
1: Gitu lah.
0: Alright. BTW kalau MV ini udah ada belum sih?
1: Udah ada. Lagunya kok lagu? Asbun. Gini.
0: Oke.
1: Okay. Bukan yang penting, bukan ngomong yang penting, okay. Tapi yang penting ngomong dulu.
0: Berpikir.
1: MV-nya udah ada karena di tanggal 13 Mei kemarin itu berbarengan semua dari audio di digital streaming platform dan juga di kalau mau ada visual itu di YouTube juga udah ada. Jadi silakan di nonton, didengarkan di seluruh kesayangan kalian. Di seluruh DSP kesayangan kalian.
0: Ya, dan juga di YouTube channelnya apa namanya? Mahen.
1: Untuk gua.
0: Iya, ayah ya, ada itu ya, nyala YouTube-nya.
1: Di Petrus Mahendra Official.
0: Ah, itu dia. Mungkin bisa dicek aja ya.
1: Tapi kalau misalkan kalian belum premium pasti ada gini. Halo.
0: Gak usah.
1: Kalian lagi kangen liburan ya.
0: Listen. Udah lah, pokoknya bisa dicek, didengarkan semua lagu Mahen di semua DSP dan juga music video MV visualizer bisa dicek di YouTube channelnya ya. Alright, dan jangan lupa teman Pro 2 buat selalu request lagu-lagu Mahen dan tentunya lagu Menyala juga bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Mahen.
1: Terima kasih banyak.
0: Thank you so much.
1: Mas Erit.
0: Thank you. Sukses buat semuanya.
1: Terima kasih banyak.
0: Albumnya nanti kita bakal ngobrol lagi ya.
1: Okay.
0: Soal albumnya ya. Kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini di MLC Music Live Chat barengan sama Mahen ya. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu tentunya di Jaga Malam. Jadi jangan kemana-mana tentunya. Alright, kalau gitu gue Edita mau pamit. Dan juga ada
1: Petrus Mahendra pamit.
0: Alright, kita
1: bye-bye.
0: Ketemu lagi minggu depan ya. Bye-bye.

0: selesai barengan RRI Pro 2 Jakarta. Dan balik lagi kamu ditemenin sama RRI Pro 2 Gorontalo di malam hari ini. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Masih barengan Cindy Anato Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu Pro 2.

0: Hati-hati ya ngangkat barang belanjaannya. Itu, telur juga nanti pecah. Hati-hati loh.
1: Siap, Bu.
0: Bapak, Assalamualaikum. Bapak, buka pintunya, Pak.
2: Waalaikumsalam. Ibu, banyak banget belanjaannya. Emang Ibu mau buka warung?
0: Ibu takut, Pak. Nanti barang-barang makin naik. Makanya Ibu tumpuk aja dari sekarang.
2: Ibu, itu namanya panik buying. Dan itu yang bikin harga jadi meningkat loh.
0: Si Bapak so tahu. Emang apa hubungannya?
2: Panik buying itu bisa bikin inflasi makin parah, Bu. Soalnya permintaan barang meningkat sedangkan stoknya terbatas, Bu.
0: Yaelah si Bapak, gak usah mikir atau yang aneh-aneh kayak gitu. Ibu sengaja belanja sebanyak ini agar kita bisa makan enak dan juga gak kehabisan stok makanan di rumah.
2: Ibu tenang aja, Bu. Pemerintah sebenarnya sudah mengatur stok bahan makanan, jadi tidak perlu panik buying.
0: Ayo bersama kita cegah inflasi.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

94 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Joe dengan I Wanna Know. Dan ini lagu tahun 2000-an, tahun Pro 2 yang udah nemenin kamu di jam 9:13 Dr. Odeisha Tengah. Dan teman Pro 2, yang bikin seorang pergi itu bukan karena udah gak sayang, tapi karena dia terlalu sering disakitin, terus juga diabaikan, atau capek berjuang sendirian. Ada titik di mana orang itu berhenti bertahan bukan karena lemah, teman berdua. Tapi ya karena sadar dirinya juga pantas untuk dihargai. Hubungan itu bukan soal siapa yang paling lama bertahan, tapi siapa yang sama-sama mau menjaga. Nah, kalau kamu sendiri, teman berdua, gimana? Apa yang bikin kamu akhirnya memilih pergi dan enggak mempertahankan hubungan itu lagi? Kalau hubungan mulai rusak, kamu tipe yang mana, teman berdua? Tetap bertahan dan coba perbaiki atau memilih pergi kalau udah capek sendiri? Di question box-nya, teman berdua, kamu bisa komen dengan pertanyaan apa yang bikin kamu tuh benar-benar pergi dan yang enggak mempertahankan hubungan kamu lagi, teman berdua, sama pasangan kamu. Kamu bisa spill di Instagram di @pradu_gorontalo. Atau di line telepon kita 08 12 15 1924 sama WhatsApp 08 11 43 000 32.

9,42 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman berdua. Tadi ada lagunya Zain dengan What I Am. Ini rilis di 2024, yang nemenin kamu di jam 9 lebih 24 menit waktu Indonesia Tengah. Kita masih dijaga malam. Jangan kalau malam-malam, teman berdua. Kalau ngomongin hubungan, banyak orang yang mikir yang pergi itu jahat. Padahal belum tentu, teman berdua. Karena kadang seseorang itu pergi karena terlalu sering diabaikan. Terus juga capek minta dihargai atau merasa perjuangannya itu cuma jalan sendiri. Dan lucunya, manusia itu kuat banget bertahan. Sampai akhirnya capeknya itu numpuk kayak tugas sekolah pas guru bilang, ini gampang kok, cuma 10 halaman. Nah, banyak hubungan yang rusak bukan karena masalah besar, tapi karena hal kecil yang diulang secara terus-menerus. Kayak, nanti ya, kita semua berubah. Tapi itu butuh proses. Tapi nantinya sampai kiamat pun belum berubah juga, teman berdua. Dalam hubungan sehat, komunikasi dan rasa dihargai itu penting banget, teman berdua. Kalau satu orang terus mengalah dan satu lagi terus mengabaikan, ya lama-lama hubungan itu berubah jadi beban. Makanya penting buat ngomong jujur tentang perasaan sebelum semuanya terlambat.

0: besok malam hangout bareng yuk. Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
1: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya
1: Indonesia. Teman berdua, kalian pernah gak sih pas nongkrong tiba-tiba nyentuh topik sensitif, entah itu politik, gaya hidup, atau isu-isu sosial yang berujung ke pro kontra? Ya namanya juga tongkrongan ya kan, apa aja tuh jadi bahasan. Apalagi kita hidup di era bebas beropini yang kadang-kadang kebebasan itu berubah jadi saling serang. Padahal berpikir terbuka bukan berarti kita harus setuju, tapi kita siap mendengar dan mengerti pandangan orang lain. Berpikir positif itu penting. Tapi kalau mantan akhirnya jadian sama teman sendiri, jangan berpikir positif. Itu mah tikungan tajam.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

92,4 Prodo FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Prodo 2. This is me, Andy Brown, dan masih barengan Cindy di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, teman Prodo 2. Kita paling galau kalau tidak ada doi sih. Itu yang seping, sepaling bikin galau, yes kan? Tapi ya, ya namanya galau tetap ada yang soal hubungan ya kan. Yang paling bikin orang menyerah biasanya bukan marah teman berdua, tapi dia capek. Karena marah artinya masih peduli. Nah kalau dia udah diem itu bahaya. Ada orang yang selalu ngabarin duluan, ada orang yang selalu minta maaf duluan, dan ada orang yang selalu memahami duluan. Lama-lama dia mikir, ini hubungan atau lomba kerja kelompok, tapi kita sendiri yang presentasi. Dan teman berdua, hubungan itu gak bisa dipertahankan cuman sama satu orang. Hubungan sehat itu teamwork, bukan satu orang jadi pejuang, satunya lagi jadi penonton. Kalau kamu terus merasa sendirian dalam hubungan, penting buat evaluasi. Apakah komunikasi sudah sehat? Apakah kebutuhan emosional kamu juga dihargai? Atau kamu cuma takut kehilangan? Kadang kita bukan takut putus, teman berdua. Kita cuma takut mulai kenalan lagi dari awal sama orang baru. Karena ya rasanya lebih capek sih kenalan sama orang baru. Kita harus bisa tahu orangnya kayak mana, modelannya kayak mana, teman berdua. Nah kalau orang lama kan kita udah hatam ya. Hatam Quran kali ya. Kalau hatam Quran berpahala. Kalau hatam soal tingkah lakunya apa coba teman berdua. Kalau udah tahu seluk beluknya, modelannya kayak mana, kalau kamu merasa itu menyakitkan atau merugikan, mending cabut aja lah teman berdua. Gak usah dipertahanin.

0: Kamu ngapain tuh? Mainin sampah.
1: Mainin, kamu bilang. Ini tuh seni. Seni, Ruth. Botol kaca bekas jadi lampu hias cantik. Dan ini bernilai jual tahu. Lumayan, jadi cuan.
2: Wow.
0: Hah? Sampah jadi cuan? Gimana ceritanya?
1: Ya gampang, asal kreatif. Sampah tuh bisa diolah jadi produk keren. Tas dari bungkus kopi, dompet dari bahan bekas. Bahkan ya, botol kaca jadi akuarium hias.
0: Wah, gak nyangka ya. Tapi emang ada yang mau beli?
1: Pastinya ada dong. Aku tuh sekarang udah dapat banyak orderan tahu. Kan aku UMKM.
2: Yay!
1: Target marketku orang-orang yang suka produk unik dan ramah lingkungan. Sekalian bantu bumi, Rut.
0: Keren juga ya. Kayaknya aku mau coba nih bikin dari kardus bekas di rumah deh.
1: Nah, itu baru sobat peduli lingkungan. Ingat ya, sampah kalau diolah bisa jadi berkah. Sampah di tangan kreatif bisa jadi produk inovatif. Olah sampahmu jadi cuan.
3: Salam olahraga. Saya Agus Lahinta dari Rumah Karao. Saya ingin menghimbau kepada seluruh pencinta olahraga, terutama Piala Dunia 2026. Udah gak sabar kan untuk menantikan Piala Dunia 2026? Sama seperti saya, jangan lewatkan babak penyisihan sampai dengan final di Piala Dunia kali ini hanya di RRI. Kenapa? Karena RRI adalah Radio Piala Dunia 2026. Salam olahraga.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aku masih nungguin responnya di Instagramnya Pro 2, @Pro2_Gorontalo. Tau gak sih teman Pro 2, ada orang yang pergi bukan karena satu kesalahan besar, tapi karena luka kecil yang dikumpulkan setiap hari, yang Moni anggap sepele, dan ternyata dia nyimpen tuh teman Pro 2 di hati dan pikiran asik. Jadi kalau udah numpuk, dia bisa saja bakal meledak ke teman Pro 2. Misalnya tuh kayak diremehkan, dia kamu banding-bandingkan, gak didengerin juga, atau cuma dicari pas butuh. Hal kecil kayak gitu kalau terus terjalin bisa terjadi, atau yang terus terjadi itu bisa bikin seseorang kehilangan rasa nyaman. Dan kalau nyaman udah hilang, hubungan biasanya ikut pelan-pelan runtuh teman Pro 2. Kalau dilihat dari psikologi hubungan sih, rasa aman emosional itu penting sekali. Kenapa? Karena seseorang itu perlu merasa didengar, dihargai, dan juga diterima. Kalau tiap hari malah cemas, takut salah, atau merasa gak cukup, ya hubungan bisa jadi toksik tanpa disadari teman Pro 2. Hubungan itu harusnya bikin tenang, bukan bikin stalking following tiap 5 menit.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Bibleman versus Machine dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: That one's not gonna make it.
1: 9.4 Pura 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pura 2. Turun coba baca respon di Instagramnya Pura 2, di @Pura2_Gorontalo. Bentar nih, ini jaringannya kenapa coba. Ah, sabar banget lagi aku nungguin jaringan ini. Ini ada dari Fitri ya. Apa yang bikin dia benar-benar pergi dan gak mempertahankan hubungannya? Alasannya jelas, karena aku hanya berjuang sendirian di hubungan ini. Dia gak pernah ada waktu saat aku butuh supportnya. Saat aku menghubungi dia pas aku sedang sakit, WA aku diabaikan berhari-hari padahal dia aktif. Yang kedua, dia gak pernah melibatkan aku yang katanya pacar atau pasangan atau partnernya dalam memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan hubungan kita. Dan yang ketiga, ini yang paling jelas. Hati aku selalu bertanya-tanya kenapa aku dijadikan pacarnya kalau nyatanya hubungan ini berjalan masing-masing. Bahkan untuk poin nomor 3 ini aku udah nyoba ngobrol ke dia. Dan dia tanggapannya dingin, seakan gak peduli. Jadi dari 3 poin ini, aku rasa udah cukup jadi alasan kenapa aku mundur. Dia mau lagu dari Mahalini, Mati-matian. Udah pas banget nih lagunya buat kamu. Ada dari Anindita juga, teman berdua. Kalau Anindita bilang, yang pertama selingkuh. Aku gak suka dibohongi, lebih baik dia putus dan mendekati orang lain after kami gak bersama. Dibanding mempertahankan keduanya tapi satu pihak gak tahu. Yang kedua, hilaf itu sekali, berkali-kali itu karakter. Aku bisa memaafkan beribu kali, tapi bukan untuk kesalahan yang sama. Yang ketiga, otoriter. Kamu gak boleh begini, kamu gak boleh begitu. Yang bersangkutan bebas-bebas aja semaunya sendiri. It's not fair. Yang keempat, less effort or not at all. Hubungan itu bisa jalan karena keduanya berusaha menjembatani ego masing-masing. Apa gunanya yang satu capek sendiri untuk mempertahankan hubungan, sedang yang lain gak ada niatan sama sekali. Ya, dia datang hanya butuh aja. Ketika kita yang butuh, ya dia gak ada, teman berdua. Ini Anindita mau lagu dari Juliet dengan Tetap Mencintaimu. Lah, gimana ini? Katanya udah gak bisa memaafkan yang namanya kebohongan, apalagi dengan kesalahan yang sama. Ini masih, meskipun disakiti, dia tetap mencintai lagi, teman berdua. Ya adalah, bebas sesuai perasaan kamu aja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh lapisan.

10, 100 kali lipat. Maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Karena memang aku kan hobinya memang belanja itu, kalau lihat dulu ya, maksudnya gini, ada orang kemarin udah makan udah banyak banget yang namanya aplikasi-aplikasi online, tapi aku tuh cari itu yang bener-bener tuh nggak cuma soal murah, tapi memang
2: kualitas
1: barang tuh berkualitasnya gitu loh. Iya kan?
2: Ya,
1: nah, kalau aku emang di salah satu aplikasi yang aku emang dari dulu tuh nggak pernah ganti-ganti. Kata orang kan kalau dibikin kan, ah belagu ntar. Kalau aku yang namanya kayak baju sih oke, misalnya nggak mesti yang ori nggak masalah. Tapi kalau yang namanya sepatu sama jam tuh kayaknya tuh memang nggak bisa. Aku nggak bisa. Biarnya aku uang jajan aku kurangin. Yang penting aku harus dapat barang yang itu yang aku mau gitu loh.
2: Yang original ya.
1: Iya, karena aku pernah loh, jujur, pakai barang yang katakan ini murah banget loh, murah bagus kok. Aku nggak pernah gitu, jadi coba pas aku beli maaf ya sepatu nggak usah disebut mereknya. Pas aku baru pakai, itu siangnya sorenya patah. Karena kan aku jalannya kadang-kadang kayak cowok, kadang-kadang kalau takut patah, jadi aku bilangin, ini kan baru beli,

0: Terus aku bilang, kok kaki lu gimana sih? Kata dia, ini ya, ah, gue bilangin biar deh aku korban karena kaki aku nggak bisa. Aku kan kayak cowok kadang-kadang lari sana lari sini. Jadi ya kayak sepatu ya aku emang namanya style. Kalau sepatu sama jam tuh kayaknya wajib ya. Kalau baju sih whatever terserah.
1: Kayaknya Arta harus beli sepatu besi deh kayaknya. Sepatu baja. Karena terlalu aktif.
2: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6.

0: aku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
2: Kamu lagi dengerin Pro FM Gorontalo.

0: Ayuan, ayo.
1: Ayo, di mana nih? Bajunya seragam ya.
2: Waktu belum mengenal gadget, dulu kita ngumpul sampai lupa waktu. Sekarang, kita ngumpul harus tunggu ada waktu. Pas ada waktu, malah masing-masing pegang gadget. Yah, realis aja. Saat dulu di kampus, aku masih jadi gadget zombie. Senang banget tiap kali grup di WhatsApp rame. Aku bisa nimbrung, ikut ngerencanain jadwal ketemu, ikut heboh nyusun acara reuni. Tapi pas hari H, aku justru malah ngerasa canggung. Aneh aja gitu tiba-tiba. Dan aku sadar, bukan cuma aku yang ngerasain itu. Aku bisa lihat teman-teman yang lain, bisa dengan santainya mutarain pendapat selama di dunia maya. Pas ketemu, diem-diem aja tuh. Yang tadinya di grup bisa ngobrol rame-rame, pas ketemu justru kubu-kubuan. Yang satu asik ngobrol sama teman sebangkunya, yang lain asik ngobrol sama teman satu gengnya. Emang gak semua sih, tapi itu fakta yang aku alami sendiri. Dan ketika aku cerita ke teman-teman, mereka bilang,
3: iya, aku juga ngerasa kayak gitu.
2: Emang ya, the power of dunia maya, yang jauh jadi dekat, giliran udah dekat jadi jauh. Yuk, be smart user with smartphone. Silakan gunakan smartphone sesuai dengan kebutuhan. Kalau lagi ngumpul, ya ngumpul. Gadgetnya disimpan aja dulu. Hormatilah orang-orang yang berada di sekitar kita. Jangan sampai kita dikatakan sebagai orang yang tidak memiliki sopan santun oleh orang lain. Jangan sampai gadget atau handphone yang kita beli dari hasil usaha sendiri jadi bumerang yang memisahkan kita dengan teman, sahabat, saudara, suami atau istri, anak, dan orang tua. Stop pubbing kalau kita sedang berhadapan atau sedang dalam pertemuan. Jangan sampai kita juga disebut sebagai antisosial. Jadi, jangan jadi orang ketiga ya, seperti pubbing yang sering jadi perusak hubungan. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Afghan dan Randy Pandugo, lagu Cinta. Ini single di tahun 2019 dan menit 51 dari jam 10 malam. Aku bacain untuk di pollingannya, ini ada Sania yang memilih pergi kalau udah capek sendiri. Yeni Dot Linda Wati, dia juga sama teman berdua. Sama We Are One FM, dia memilih tetap bertahan dan coba perbaiki. Kalau Yeni, ini bilang dia yang minta aku pergi, gak perlu aku melas-melas lagi. Iya sih, kalau dia minta pergi ya udah pergi, gak perlu lagi untuk apa namanya membujuk untuk dia tetap pertahankan kamu. Dia bawa lagu dari Fajar Nur, Sambutan Paku. Makasih, terima kasih kembali untuk kamu. Dan teman pro 2 ini udah menit 52, yes. Jadi aku harus sudahi untuk jika malam jangan malam-malam. Jangan galau malam-malam teman pro 2. Yang paling penting tuh teman pro 2, pergi itu bukan berarti kalah. Kadang pergi adalah bentuk menghargai diri sendiri karena enggak apa ya, semua hal itu harus dipertahankan mati-matian. Kalau kamu terus disakiti, terus enggak dihargai, terus nangis sendirian, masa iya masih bilang kita bisa memperbaikinya. Guys, kamu pacar bukan tukang servis hati. Self respect dalam hubungan itu penting banget. Artinya tahu batas. Terus juga tahu kapan harus bertahan, tahu kapan harus pergi demi kesehatan mental sendiri. Memaafkan boleh, ngasih kesempatan juga boleh teman berdua. Tapi jangan sampai kehilangan diri sendiri demi mempertahankan seorang. Jangan jadi wifi selalu nyambung walaupun gak dianggap teman berdua. Dan yang maybe kita pelajari di malam hari ini, orang yang pergi itu belum tentu gak sayang. Kadang dia udah terlalu lama bertahan sampai lupa caranya bahagia. Dan buat kamu yang masih berjuang dalam hubungan, semoga hubungan kamu dipenuhi dengan komunikasi yang sehat, saling menghargai, dan juga effort dua arah. Karena cinta yang sehat itu bukan tentang siapa yang paling tahan sakitnya teman berdua, tapi siapa yang sama-sama mau menjaga. Kalau hubungan bikin kamu capek tiap hari, itu hubungan atau magang tanpa gaji ya teman berdua. Sadarlah ya, kalau kamu hanya berjuang sendirian, ya udah cabut, nggak usah berlama-lama di sana. So, sini aku pamit ya dari ruang dengar kamu. Jaga hati, jaga diri, dan jangan lupa, kamu juga layak dicintai dengan tenang.

0: kondisi gempa, emang harus ya, Pak?
1: Harus banget, Nak. Kita nggak tahu kapan bencana datang, tapi kita bisa siap loh kalau tahu apa yang harus dilakukan.
0: Siap kayak gimana, Bu? Aku cuma tahu lari.
1: Nah, nggak cuma lari, Dini. Misalnya gempa, kamu harus cari tempat yang aman, kayak di bawah meja atau dekat dinding yang kuat. Jadi jangan panik.
0: Terus kalau banjir gimana?
1: Kalau banjir, siapin barang penting seperti dokumen, senter, makanan, dan air minum. Jangan lupa pantau info cuaca ya.
0: Wah, banyak juga ya yang harus diingat.
1: Makanya Dini, selalu waspada dan ikut arahan dari pemerintah atau petugas. Tanggap bencana itu bisa menyelamatkan nyawa kita loh.
0: Siap, Bu. Mulai sekarang aku mau siap-siaga.

0: anywhere.
1: Dulu, pahlawan adalah mereka yang gugur di medan perang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang, pahlawan itu mereka yang berperang melawan narkoba. Mereka yang berperang melawan seks usia dini dan seks bebas. Mereka yang bangga menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga budaya Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga produk dalam negeri. Mereka yang turut menjaga lingkungan. Mereka yang menghargai perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, dan golongan. Mereka yang tidak melakukan perundungan. Sudahkah kamu menjadi pahlawan masa kini?
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Ini aku benar-benar ngerasa FOMO banget deh. Semua teman aku pada liburan, update foto keren di pantai. Sementara aku cuma di rumah nonton drama Korea.
2: FOMO? Loh, kamu gak sadar ya Tika? Kamu baru aja jadi korban FOMO. Itu loh, fear of missing out gitu. Takut ketinggalan update seru orang lain.
1: Tapi gimana ya? Kok aku ngerasa gak happy banget? Semua teman aku tuh kayak hidupnya selalu seru banget.
2: Ya, karena mereka kan lagi nikmatin hidup FOMO. Tapi kamu tuh Tika udah nyampe di level JOMO, Joy of Missing Out.
1: JOMO? Apa itu Dwi? Kok kayak serem ya?
2: Enggak, itu tuh justru keren tau. JOMO itu gaya hidup yang gak khawatir kalau gak update IG tiap detik, gak pusing dengerin gosip-gosip, dan yang paling

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Setiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana, generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antar sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI siaran Piala Dunia 2026. Bravo RRI.

0: mulai dari Gorontalo.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Wa'alam anna nasra ma'as sabri, ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah bersama dengan kesabaran. Kalau kita membutuhkan pertolongan Allah dihiasi dengan kesabaran, maka akan datang pertolongan tersebut. Wa annal faraja ma'al karbi, jalan keluar itu bersama dengan kesulitan. Ya, kalau kata orang kan, pepatah-pepatah Indonesia, kalau malam semakin gelap, pertanda apa? Pertanda fajar semakin akan menyingsing, ya. Sang surya akan menyingsing, ya, akan segera datang, akan segera terang. Kalau semakin gelap, akan segera terang. Kalau semakin sulit kita rasakan sesuatu, pasti akan segera datang jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, wa anna ma'al usri yusra, ketahuilah bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Dan disebutkan di dalam surat Asy-Syarah, ya, surat alam nasyrah laka sadrak, ya, Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan yusra, dan satu kali Allah sebutkan usr. Ya, di sini hanya satu kesulitan, tapi Allah sebutkan dua kemudahan. Karena jemaah sekalian, kata para ulama kita dalam ayat ini, ayat kelima dan keenamnya, Allah gunakan kata kesulitan dengan menggunakan alif lam al-usr, dua-duanya ayat kelima dan keenam. Tapi kemudahan Allah tidak pakai alif lam, yusran. Pakai yusran, tidak pakai alif lam. Berarti kata para ulama dalam bahasa, kalau ada yang pakai alif lam, berarti itu satu, satu kesulitan yang sama. Kenapa kemudahan Allah tidak pakai alif lam? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda. Bisa kita pahami? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda karena Allah tidak pakai alif lam. Allah katakan fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Bersama dengan kesulitan yang sama tadi, ada kemudahan lagi yang berbeda. Jadi ada dua kemudahan dalam satu kesulitan. Sehingga disebutkan dalam riwayat hadis bahwa Nabi mengatakan lan yaghliba usrun yusrain. Tidak akan mungkin satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu membuat hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tenang dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu berprasangka baik kepada Allah Jalla wa Ala.

Maka biar air sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan, kedua dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat, terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman berdua. Kembali bersama siaran program 2 RRI Gorontalo mengudara di frekuensi 92,4 FM edisi Sabtu 23 Mei 2026. Beragam mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar teman berdua hingga malam nanti. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia program 2 Gorontalo.

ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Baca Al-Quran adalah merupakan perdagangan yang tidak membawa kepada kerugian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yatluna kitaballah." Orang-orang yang suka membaca kitab Allah. Allah Subhanahu wa taala awali dengan orang-orang yang suka membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengenal waktu. Bahkan mereka telah memberikan waktu khusus mungkin di setiap harinya dengan bacaan Al-Quran. Bahkan mungkin mereka sangat sedih jika satu hari lewat darinya dan dia tidak sempat membaca ataupun mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Allah mengatakan, "Allazina yatluna kitaballah." Orang-orang yang suka membaca kitab Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, wa aqamus shalah, dan mereka mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka suka menginfakkan harta mereka baik dalam keadaan secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Kata Allah Subhanahu wa taala, yarjuna tijaratan lan tabur. Merekalah orang-orang yang mengharapkan perdagangan dengan Allah, perdagangan yang lan tabur, perdagangan yang tidak membawa kepada kerugian. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di antara hal yang merupakan perdagangan yang tidak mendatangkan kerugian adalah membaca Al-Qur'anul Karim.

0: Echo Anywhere.
1: Sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
2: Siap, Yang Mulia. Itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
3: Benar, Yang Mulia. Mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
1: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
4: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.

0: sicuro di tenere già la fila del
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi, ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank 2 kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

plat C apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah, Kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih, Kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi, kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa. I wanna hate you, 'cause I

0: kamu. Prime FM.
1: Waktunya Info Pro 2. Di informasi yang pertama, Tahun Kedua KONI Pusat memberikan penghargaan kepada Ketua Umum PPFPTI Yeni Wahid dalam acara Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa KONI 2026 di Pullman Hotel Jakarta 21 Mei 2026. Yeni meraih penghargaan kategori pimpinan cabang olahraga berprestasi atas dedikasinya membina atlet panjat tebing hingga berhasil mencetak tradisi prestasi internasional termasuk medali emas Olimpiade Paris. Penghargaan juga diberikan kepada atlet Fredrik Leonardo dan Desak Maderita Kusuma Dewi atas pencapaian mereka di level dunia. Informasi selanjutnya, Tahun Kedua Mercedes AMG Petronas Formula One Team siap meluncurkan paket upgrade perdana mobil W17 pada GP Kanada 2026 demi meningkatkan performa dan meredam ancaman McLaren Formula One Team. Bos tim Toto Wolff mengatakan Mercedes sengaja menahan pembaruan saat GP Miami agar pengembangan mobil lebih matang sebelum diuji di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal. Meski tetap realistis soal hasil di lintasan, Mercedes kini masih memimpin klasemen lewat performa impresif pembalap muda Kimi Antonelli. GP Kanada yang akan berlangsung pada 22 sampai dengan 24 Mei 2026 kali ini juga menggunakan format sprint race. Dan di informasi terakhir, Tahun Kedua, Dr. Kongo National Football Team membatalkan latihan 3 hari jelang Piala Dunia 2026 akibat merebaknya virus Ebola di wilayah timur negara tersebut. Acara pamitan supporter juga dibatalkan demi menjaga keselamatan pemain, staff, dan juga dukungan pendukung setelah WHO menetapkan kondisi darurat di Kongo akibat wabah yang dilaporkan menewaskan sekitar 130 orang. Juru bicara tim Kalemo memastikan agenda uji coba melawan Belgia dan Denmark tetap berjalan sesuai jadwal. Kongo tergabung bersama dengan Portugal, Kolombia, dan Uzbekistan di Piala Dunia 2026. Sekian Info Pro 2.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. Pro 2 FM.

94 Prode FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kalian semua, teman Prode 2 yang lagi dengerin Prode FM Gorontalo. Di pagi hari ini diawali dengan sepada seperti biasa ya. Dan sekarang barengan sama Dudi Paneo nih, teman Prode 2. Ada banyak banget informasi menarik yang bakal aku kasih ke kalian di pagi hari ini. Salah satunya ini iklan, banyak banget nih, teman Prode 2 ya. Pep Guardiola yang sudah resmi meninggalkan Manchester City. Jadi Pep Guardiola nih barusan resmi meninggalkan Manchester City pada akhir musim ini, walaupun masih memiliki sisa kontrak 1 tahun ya. Kok bisa sih? Kepergian Pep Guardiola dari Manchester City diumumkan langsung sama pihak klub pada hari Jumat tanggal 22 kemarin nih, teman-teman berdua. Yang mana menurut Manchester City, meski tidak jadi lagi pelatih The Citizens, Guardiola tetap memiliki peran bersama City Football Group ya, yaitu sebagai duta global. Dengan peran tersebut, Guardiola masih bisa memberikan nasihat teknis kepada klub dan menjalankan proyek sama kolaborasi khusus ya, Sloan V2. Jadi ketika saya tiba, wawancara pertama saya adalah dengan Noel Gallagher. Saya keluar sambil berpikir, oke, Noel, ada di sini. Ini akan menyenangkan, kata Guardiola, dikutip dari situs klub nih, Sloan V2. Kok dia ngomongnya sama si Noel? Ya, Noel sebenarnya memang diketahui adalah fans sejatinya Manchester City ya, Sloan V2. Guardiola negasin kalau tidak memiliki alasan khusus kenapa meninggalkan Manchester City walaupun masih memiliki sisa kontrak 1 musim nih, teman-teman berdua ya. Lanjutnya, selama 10 tahun melatih City sejak 2016-2017, Guardiola memberikan banyak trofi seperti kayak 6 gelar Premier League, 1 Liga Champions, 3 Piala FA, 3 Piala Liga Inggris, 1 Piala Dunia Antar Klub, 1 Piala Super Eropa, dan 3 Community Shield. Banyak banget ya, teman-teman berdua. Dengan rekor-rekor tersebut, Pep Guardiola juga jadi pelatih paling sukses dalam sejarah Manchester City mengalahkan Roberto Mancini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

92,4 DFM teman terbaik kamu. Ada Padi dengan Ego nih teman berdua ya. Ini single terbaru dari mereka yang dirilis di tahun 2025 kemarin nih. Nomor ini kita di pukul 6 lewat 23 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjut lagi nih teman berdua. Ada aktris Ratu Sofia yang mendapatkan somasi dari rumah produksi Has Pictures gara-gara menolak untuk terlibat mempromosikan film berjudul Dosa Penebusan atau Pengampunan yang dia bintangi nih teman berdua. Gimana sih? Apakah kontraknya tidak sampai dipromosi? Walaupun sebenarnya harusnya kalau misalnya promosi ya apa ya? Aku berpikir kayak sukarela aja gitu. Iya kan? Maksudnya kalau misalnya ngapain film laris manis gitu ditonton sama banyak orang yang untung juga kan karena sendiri. Tapi aktris ini tuh memilih untuk tidak mau mempromosikannya yang pada akhirnya mendapatkan somasi dari rumah produksi Has Pictures nih teman berdua ya. Ratu Sofia ini dinilai melanggar kesepakatan kontrak tuh kan. Udah ada kontraknya berarti. Kerjasama dengan rumah produksi ya. Alhasil sang aktris diganjar dengan somasi, bahkan tidak menutup kemungkinan akan diproses lebih lanjut secara hukum perdata atau pidana kalau dirasa memang diperlukan nih teman berdua. Apa masalahnya? Salah satu pemeran utama dari film ini tidak mau ikut promo dan itu jelas merugikan kita dari PH. Production house maksudnya ya. Pihak rumah produksi mengungkapkan alasan kenapa Ratu Sofia menolak untuk terlibat mempromosikan film yang akan tayang pada pertengahan tahun ini. Salah satu alasan penolakan, dia tuh merasa tidak nyaman karena film itu kabarnya ada sex scene atau adegan seks nih teman berdua. Oh gitu ya. Oke. Saudari RS ini gak ikut promo gitu karena saudari RS bilang dia kurang nyaman dengan film itu katanya. Pihak rumah produksi heran kenapa Ratu Sofia tiba-tiba menolak terlibat dalam promosi film yang dibintanginya, padahal sejak awal sampai dengan proses syuting berlangsung gak ada masalah apapun. Iya juga sih. Ya kalau misalnya memang dari awal karena tidak mau ya jangan ambil gitu loh. Pas udah promosinya kamu berkelit punya alasan karena ada adegan-adegan kayak gitu. Nah ya mungkin sebenarnya dari awal sih, dari pertama kali kamu menaikkan kontrak untuk adegan film ini kan otomatis juga tetap baca skripnya juga ya. Ini keterangannya, padahal sebelum masalah ini terjadi, saudari RS ini dari awal proses casting ditemani juga sama tante. Dan dari proses casting, dari reading dan proses syuting, dia sangat fun dan sangat nyaman di lokasi syuting gitu. Gak ada keresahan yang kita terima, tidak ada komplain yang kita terima. Mungkin ya, nggak tahu juga sih, nggak bisa berspekulasi. Tapi intinya ini sangat merugikan rumah produksinya juga, karena memang sudah tidak sesuai dengan kontrak ya. Harusnya memang seperti itu sih, ikut mempromosikan karena memang di kontraknya tuh seperti itu nih teman-teman berdua. Tapi ternyata aktris Ratu Sofia ini memilih untuk tidak melakukannya dan akhirnya mendapatkan somasi dari rumah produksi Has Pictures nih teman-teman berdua.

Pastinya kamu selalu diingetin oleh orang tua untuk tidak lupa sarapan di pagi hari. Tapi tuntutan gaya hidup kadang membuat kita sering melewatkan hal ini. Memang seberapa pentingnya sih sarapan untuk tubuh manusia? Sarah Alder, seorang ahli gizi, menjelaskan bahwa sarapan dapat membantu kamu mendapatkan kembali energi, protein, dan kalsium yang digunakan tubuh selama kamu tidur. Makan di pagi hari juga memainkan peran penting dalam memulai metabolisme. Jadi awali pagi kamu dengan sarapan ya, karena semua sarapan tidak ada yang sepalsu harapan.

0: pantangan yang masih kamu ingat sampai sekarang? Yang mungkin kamu dengar dari temen kayak, dari orang tua atau keluarga, pantangan horor yang gak boleh dilakuin. Apa tuh, Ril?
1: Kalau malam-malam ya, Kak?
0: Bebas sih.
2: Bebas. Mau malam, mau siang,
0: sore, pagi.
2: Baru bangun, atau baru mau tidur.
1: Kalau yang paling diinget itu sih, itu gunting kuku malam-malam sama... Katanya sih gak bisa cuci piring kalau udah malam, apalagi malam Jumat.
2: Oh gitu.
0: Aku baru tahu loh yang gak bisa cuci piring malam-malam.
2: Aku baru tahu itu.
1: Iya, aku pernah dibilangin gitu.
2: Itu
0: alasannya ada
2: katanya
0: gak?
2: Kenapa? Katanya kenapa kalau misal kita cuci piring malam-malam?
1: Kalau itu orang-orang tua yang dulu-dulu sih, Kak, kalau misalnya bilang mitos, biasanya gak dibilang apa alasannya. Kayaknya itu lebih ke biar kita gak... Gimana ya? Kan kalau cuci piring malam-malam kan bisa masuk angin, bisa sakit gitu. Jadi kayak
2: buat
1: itu aja kalau menurut pandangan saya sih.
0: Kalo, yang ini ya.
2: Jadi dia ngambilnya segi medis.
0: Medis.
2: Ah, nanti aku mau cuci piring habis ini
0: Gak perlu cuci piring di rumah, Yan. Bantuin orang yang lagi hajatan aja, cuci piring malam-malam boleh tuh.
2: Kan kita lagi siaran ya, Bu ya. Bu, ini di kantor ada pantry ya. Di sana juga ada piring yang bisa dicuci.
0: Ya udah,
2: kenapa jauh-jauh lagi nyari pesta?
3: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: ada nggak?
1: Nggak ada.
0: Butuh duit.
1: Lagian buat apa sih?
0: Buat kebutuhan aku lah. Walaupun belum berkeluarga, tapi aku butuh healing, skincare, dan... apa aku pinjol aja ya?
1: Dana cair dengan cepat tanpa jaminan. Tinggal klik duit langsung ada.
0: Yes.
1: Terus, bayarnya mudah tanpa bunga besar.
0: Yes.
1: Ternyata nggak didaftar di OJK. Terus data diri kamu tersebar kemana-mana. Lalu malah terlilit hutang.
0: No. Kok jadi serem?
1: Makanya jangan gampang terbuai rayuan maut. Plus iklan tentang pinjol. Giliran rugi, nangis.
0: Ya udah iya. Kamu deh bantuin aku pinjamin 100. Nanti aku ganti pas gajian. Kan pinjol beresiko. Ya udah, pin off aja. Pinjaman offline gitu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

92,4 FM, teman terbaik kamu, Sam Felt featuring Rita Ora with Follow Me. Ini Turn Radio ya, single yang dirilis di tahun 2021. Nemenin kita di pukul 6 lewat 45 menit waktu Indonesia Tengah di Turn Radio 2. Informasi selanjutnya nih, soal ramai kabar mulai 1 Juni 2006, katanya mobil bensin dengan kapasitas mesin di atas 1400 cc itu mulai dilarang isi Pertalite. Emang iya ya? Bahkan beberapa akun media sosial sudah sampai memberikan daftar mobil yang tidak diperbolehkan lagi beli bensin RON 90 tersebut yang turun kedua. Beberapa mobil familiar yang tercantum diantaranya itu Xenia, Terios, Luxio, Yaris, Veloz, Honda City, Mobilio, sampai dengan Expander. Nah, unggahan-unggahan tersebut memicu beragam komentar dari warganet di media sosial ya. Nggak sedikit pengguna yang mempertanyakan kebenaran informasi tersebut. Ini terutama terkait isu pembatasan pembelian BBM subsidi kalau berdasarkan kapasitas mesin kendaraan itu. Emang kalau dilihat dari kapasitasnya juga bisa diukur ya, orang ini tuh mampu atau tidak, layak untuk diberikan subsidi atau tidak. Tapi sebenarnya ini benar atau tidaknya belum bisa dikonfirmasi ya. Dari Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert Dumatubun mengatakan pihaknya akan mengikuti setiap kebijakan yang ditetapkan sama pemerintah terkait sektor energi, termasuk juga mekanisme dan juga aturan teknis yang nantinya akan diterapkan di tahun 2022. Menurut dia, sebagai badan usaha milik negara sekaligus operator yang berada di bawah pemerintah, Pertamina pada prinsipnya akan mengacu pada arahan pemerintah selaku regulator yang memberikan aturannya tahun 2022. Otomatis kita harus ikut pemerintah nih tahun 2022. Apakah memang 1400 cc itu di atas ya, di atas 1400 cc apakah sudah layak tidak menikmati subsidi atau tidak. Jadi walaupun demikian, Robert belum memberikan jawaban pasti saat ditanya mengenai kabar larangan pembelian Pertalite untuk mobil bermesin di atas 1400 cc ini tahun 2022. Karena kalau misalnya 1500 misalnya ya tahun 2022, otomatis sudah di atas 1400 kan, otomatis itu mobil mahal, bisa diklasifikasikan lah ya. Entah mobil apa itu, tapi kalau misalnya cc-nya itu sudah lebih dari 1400, otomatis ya kalau misalnya kayak gitu otomatis kan orang kaya yang seharusnya tidak boleh menikmati subsidi dong, ya kan? Karena sebenarnya jumlah pendapatan kamu tiap bulan, tiap tahun tuh nanti juga bakal masuk, akan diklasifikasikan kan, kalau apakah kamu layak menerima subsidi atau tidak, seperti itu. Kalau dari aku pribadi nih ya, tahun kedua melihatnya tuh seperti itu. Dia menjelaskan seluruh kebijakan di sektor energi merupakan kewenangan pemerintah, akan diputuskan melalui kajian sebelum diterapkan di lapangan. Iya, memang harus melalui prosedur itu juga. Dia juga menambahkan kementerian maupun lembaga terkait nantinya akan mengatur detail teknis serta mekanisme penerapan kebijakan tersebut nih tahun kedua ya. Walaupun memang sebenarnya sempat ada berita-berita kayak gini nih ya, jauh beberapa bulan lalu, bahkan di tahun-tahun sebelumnya nih tahun kedua. Lebih lanjut lagi, Robert menyampaikan kalau pihaknya saat ini masih menunggu arahan resmi dari pemerintah dan tetap menjalankan penyaluran energi sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending ning kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wes, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wes lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
0: Saya ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda. Mikir loh, Dek, Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: Oke, di turun video seperti biasa sudah di pukul 7 lewat 1 menit waktu Indonesia Tengah. Waktunya untuk update dulu informasi perakiraan cuaca di hari ini, hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026, yang akan disampaikan sama perakirawati Arimi Pratiwigani. Langsung aja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini, Sabtu 23 Mei 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Limboto, Telaga, Tibawa, Bolioguto, Telaga Biru, Bongkebembe, Tolango, Hulamo, Tilango, Pulu Balai, Limboto Barat, Tilango, Tabongo, Asparaga, Telaga Jaya, Milato, Dugalio, Paguyaman, Wonosari, Dulupi, Tilamuta, Manango, Botuboito, Suwawa, Bulango Utara, Bone, Suwawa Timur, Suwawa Tengah, Bulango Ulu, Pinogu, Papayato, Patilanggio, Taluditi, Denggilo, Buntulia, Papayato Timur, Papayato Barat, Atinggola, Kohandang, Anggrek, Sumalata, Gentumaraya, Tomelito, Ponelo, Kepulauan, Monano, Kota Barat, dan sekitarnya. Dan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat terjadi di wilayah Sumalata, Anggrek, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga berpotensi terjadi hujan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Batu Daa Pantai, Tolongo, Hulamo, Otilango, Tilango, Asparaga, Taluditi, Atinggola, Gentumaraya, Tomilito, Ponelo, Kepulauan, Monano, Sumalata Timur, Kota Barat, Dumboraya, Kulon, Dawangi, dan sekitarnya. Dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 98%, dan arah angin dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 20 km per jam. Adapun peringatan dini untuk hari ini, waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Arah angin dari barat hingga timur dengan kecepatan 10 hingga 20 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dari Teluk Komini Selatan Gorontalo. Kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan tebal hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Arah angin dari barat hingga timur dengan kecepatan 10 hingga 20 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu kasihan situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Bibo Man versus Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Wih, lagu favorit tuh barusan ya, Turn Fado, ada dari si ini, Clean Bandit ya, featuring Marina dan Luis Fonsi nih Turn Fado. Gak tahu kenapa aku tuh suka dengan lagu itu ya, Baby judulnya. Nah, Turn Fado, lagu tadi tuh nemenin kita di pukul 7 lewat 13 menit waktu Indonesia Tengah, dan sekarang juga sudah masuk di waktunya untuk aku spill topik pembahasan kita di pagi hari ini nih Turn Fado. Aku nih mau ngebahas tentang Menteri Hak Asasi Manusia ya, yang bilang... Ngomong-ngomong itu adalah Natalius Pigai, ini turun berdua. Bilang, begal tidak boleh ditembak mati di tempat. Ini adalah pernyataan beliau terbaru, ini turun berdua. Menyikapi berbagai, kasus kematian yang diakibatkan oleh begal di jalanan, ini turun berdua ya. Jadi Pak Menteri Natalius Pigai ini bilang kayak gini, siapapun tidak boleh merampas hak hidup seseorang warga negara tanpa melalui proses dan prosedur hukum yang berlaku dalam sebuah negara nih turun kedua. Dalam hal ini Pak Natalius Pigai ini mention ke begal ya turun kedua. Yang mungkin saat itu juga saat ini ya maksudnya ya dari pernyataan Pak Natalius Pigai menganggap kalau begal itu juga manusia. Mereka tuh tidak boleh ditembak mati di tempat. Nah, turun kedua, nanti aku bakal membahas lebih dalam lagi soal pernyataan Pak Menteri Natalius Pigai soal begal ini nih, turun kedua. Dan sebenarnya memang gimana sih kasus begal di Indonesia saat ini sampai dengan sejauh ini nih, turun kedua. Sudah serumit apa nih, turun kedua, sampai harus keluar pernyataan-pernyataan seperti ini dari Pak Pigai ini, turun kedua. Cuman lebih tepatnya, pertanyaan buat kalian tuh soal ini nih, Turun Fado. Ini nih menurut aku menarik ya, pertanyaan buat kalian yang nantinya juga bakal bikin kalian sadar. Semoga aja ya, Turun Fado. Pertanyaannya kayak gini. Kalau kita lihat dari kata-kata Pak Natalius Pigai, buat kamu yang sering pulang malam atau kerja paruh waktu di jalan nih, Turun Fado ya. Jadi kayak pekerjaan kamu tuh kebanyakannya di jalan. Mungkin kamu ojek online, mungkin kamu... kurir paket nih turun berdua ya, kayak di beberapa perusahaan ekspedisi di Indonesia kan banyak ya turun berdua. Atau intinya kamu tuh di jalan nih turun berdua ya. Seberapa ngaruh buat keberanian kamu keluar malam nanti nih turun berdua. Jadi kalau berdasarkan pernyataan dari Pak Natalius Pigai yang bilang begal tidak boleh ditembak mati di tempat. Nah, kayak apa ya? Kalau misalnya aku jadi begal itu sendiri berasa kayak berarti boleh dong. Yang nantinya juga ini tentunya akan berpengaruh kepada keberanian kamu untuk keluar malam nih turun berdua ya, keluar malam atau mungkin pulang malam nih turun berdua. Jadi lebih takut lagi karena kayak apa ya, secara hukum mereka tuh tidak bisa diadili untuk ditembak mati di tempat misalnya nih turun berdua ya. Jadi kasih jawaban kamu sekali lagi pertanyaannya. Dari pernyataan ini, seberapa ngaruh buat keberanian kamu keluar malam nanti nih, turun berdua? Kasih jawabannya seperti biasa di Instagram kita, @perdu_gorontalo, WhatsApp 0811-43000-222, atau di line telepon, bisa juga di 0811-43000-222. Line telepon di 0812-19924 nih, turun berdua ya. Seperti biasa juga, jangan lupa request satu lagu favorit kalian, nanti untuk responnya bakal aku puterin dan bacain di pukul 7:50, sama pukul 8:50 menit waktu Indonesia Tengah. Sepanjang pembahasan kita di topic of the day pagi hari ini nih, turun berdua ya. Jadi jangan kemana-mana, jangan lupa kasih respon kamu, dan jangan lupa juga untuk request satu lagu favorit kamu.

0: ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: bakat. Kita Indonesia. Sesungguhnya
1: teman berdua, kalau ditanya soal politik, apa sih yang langsung muncul di benak kalian? Kesan umum yang muncul tuh ribet dan penuh drama, panggungnya orang tua, kecurangan dan korupsi. Intinya cenderung apatis dan mikir kalau itu bukan urusan mereka.

di grup WhatsApp ya nggak ada yang bakal berubah. Tapi kalau misalnya kita masuk politik, ikut organisasi, atau bahkan nyalek, why not? Kita bisa bantu ngedirect program pemerintah biar lebih on point. Misalnya, kamu passionate-nya di pendidikan. Ya udah, dorong aja policy biar anak-anak di pelosok dapat akses sekolah yang oke. Kalau misalnya kamu peduli lingkungan, push regulasi buat ngurangin plastik sekali pakai. Itu semua dimulai dari politik loh, teman berdua. Jadi anak muda tuh nggak cuma harus jadi penutup, tapi pembuka jalan. Kita punya energi, ide, dan vibe yang fresh. Politik itu bukan cuma urusan orang tua pakai jas, tapi juga urusan kita yang pakai sneakers dan hoodie. Yuk kita join. Kita dukung program pemerintah yang benar-benar pro ke rakyat. Tapi dengan cara kita dong, kreatif, out of the box, dan gak takut buat speak up. Aku sih yakin, kalau kita all in, kita bisa bikin Indonesia jadi lebih kece. Yang bikin kita bangga bilang, ini rumah kita. So, kita bisa bikin Indonesia yang lebih kece, yang bikin kita bangga untuk bilang, ini rumah kita. So, let's get political and let's make it happen.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?

Menteri HAM Natalius Pigai yang menolak wacana instruksi tembak di tempat bagi pelaku begal didasari sama komitmen menjaga supremasi hukum dan juga hak hidup warga negara nih Trans 2 ya. Polemik ini nih mencuat setelah Kapolda Lampung menginstruksikan tindakan tembak di tempat demi meredam keresahan masyarakat nih Trans 2, karena memang diketahui